0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumbena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampara.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.

0: insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
0: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
0: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
0: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
2: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
0: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. apalagi

0: Ini kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
4: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo
2: Ronaldo dalam kotak penalti. Masuk. Sudah dilakukan nampaknya Lionel Messi.
5: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
6: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
5: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
7: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
5: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiun. Kalau kita mendengarkan sepenggal lagu dari Pinkan Mambo barusan yang berjudul Kasmaran, tentunya kita akan merasakan ya bagaimana sebetulnya kuatnya sebuah perasaan tentang cinta dan juga pengorbanan yang sebenarnya tidak selalu mudah dijelaskan dengan hanya kata-kata saja. Tapi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang kasmaran dalam arti cinta antara dua insan, tapi juga memaknainya lebih luas sebagai rasa cinta dan ketulusan tapi dari seorang bidan dalam menjalankan tugasnya, pendengar. Karena tentunya seorang bidan ini adalah sosok yang setia mendampingi kehidupan sejak awal dimulai ya. Jadi di saat bahagia, kemudian juga cemas, khawatir, bahkan di momen paling menegangkan, mereka tetap hadir dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayang, pendengar. Jadi seorang bidan pun juga sering meninggalkan jejak ketulusan di setiap proses kelahiran ya, di mana jejak ini sebetulnya juga tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu dan juga keluarga kala mereka menyaksikan bagaimana proses kelahiran itu terjadi. Dan seperti pertanyaan dalam lagu itu, mungkinkah ku terjerat cinta buta ataukah hanya merasa kasmaran saja? Itu bisa diubah ya jadi makna pengabdian. Mungkinkah ini hanya pekerjaan ataukah sudah jadi panggilan hati, pendengar? Kenapa sih Mada pagi-pagi ngomongin tentang bidan? Karena jawabannya adalah hari ini, pendengar, kita sama-sama memperingati Hari Bidan Nasional yang jatuh tepat di tanggal hari ini, yang jadi kesan juga ya kita untuk mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para bidan sebagai garda terdepan menyelamatkan ibu dan juga bayi. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mengawal proses kelahiran seorang ibu untuk melahirkan janin, untuk menyapa kehidupan di dunia ini, pendengar, serta bagaimana kesehatan generasi penerus bangsa itu tetap terus terjaga. Jadi Hari Bidan ini ternyata juga dirayakan secara global, tapi di tanggal 5 Mei, pendengar. Dan untuk Hari Bidan sedunia ini tentunya ada tema-tema khusus ya yang dihadirkan setiap tahun. Kalau di tahun ini tema-tema seperti 1 million more midwives tentunya juga jadi sebuah kebutuhan tenaga bidan di seluruh dunia. Bagaimana profesi ini sebetulnya punya ikatan kuat dengan organisasi profesi di Indonesia, tetapi ternyata juga tidak hanya ikatan dalam organisasi, tapi bagaimana ikatan antara seorang ibu dan juga keluarga si pasien ya, si ibu yang akan melahirkan begitu. Selamat Hari Bidan Sedunia ya di tahun 2026 ini, pendengar, yang tentunya kalau kita bicara tentang Hari Bidan Nasional, sosok mereka ini terkenal dengan sosok yang penuh kesabaran ya, bagaimana mereka mendampingi seorang ibu yang mulai dari awal proses kelahiran sampai dengan melahirkan. Tentunya dari segala macam pengabdian para bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi Indonesia harus diapresiasi, mendengar semuanya ya. Yang pasti juga hari ini, selain informasi Hari Bidan Nasional, tidak lupa juga kami nanti akan hadirkan dialog Aera yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema yang menarik juga, yang sayang kalau Anda lewatkan, pendengar, karena nanti kami hadirkan secara audiovisual di YouTube channel RRI Madiun bersama rekan saya, Imam Malik.

Pendengar, rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia terjadi pada laga penentuan juara Piala Dunia 1950 antara Uruguay dan Brasil di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Secara resmi, pertandingan tersebut disaksikan oleh 173.850 penonton, menjadikannya rekor kehadiran terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Meskipun banyak sumber meyakini jumlah penonton yang sebenarnya mencapai lebih dari 200.000 orang karena ribuan supporter berhasil masuk ke stadion tanpa tiket. Saat itu, sebagian besar pendukung Brasil sudah bersiap merayakan gelar juara. Namun, Uruguay justru membuat kejutan besar dengan menang dengan skor 2-1. Kekalahan Brasil begitu membekas hingga dikenal dengan nama Maracanazo, salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeng-jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010 3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

Ya, mendengar pergeseran demokrasi di era sekarang ini, era modern ya, era viral, tentunya juga mengubah pandangan masyarakat tentang sebetulnya bagaimana sih kita memandang politik itu. Kalau dari adu gagasan yang akhirnya jadi sebuah pertunjukan hiburan, tentunya ini akan menjadi sebuah pengaburan batas ya, antara substansi dan juga sensasi, di mana popularitas yang sekarang ini diunggul-unggulkan di masyarakat, algoritma yang ada di media sosial dan juga pencitraan visual tentunya akan mendominasi perhatian publik dibandingkan perdebatan kebijakan yang konstruktif. Oleh karena itu pendengar, bagaimana sebetulnya kita memandang fenomena ini di masyarakat, kaitannya juga dengan politik yang jadi tontonan di era demokrasi, di era viral sekarang ini. Nanti akan didiskusikan bersama rekan saya Imam Malik pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topik ketika politik jadi tontonan yang juga jadi tantangan demokrasi di era populer seperti sekarang ini. Pendengar, nanti ada Bu Pita Andjarsari, Ketua KPU Kota Madiun, yang akan membersamai Anda bersama rekan saya Imam Malik pukul 8 waktu Indonesia Barat di Dialog AE Raya Menyapa. Anda juga boleh berkontribusi pendengar mulai dari sekarang di YouTube RRI Madiun ya. Silakan berkomentar di sana kaitannya dengan diskusi pagi ini, atau nanti di 0811 366 9907.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 22-2028. Ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta Selasa 23 Juni 2026. Erick menegaskan penyelenggaraan PON ke-22 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Menpora juga menekankan pentingnya mempertandingkan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. Menurut dia, PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Info terkini lainnya pendengar juga bisa Anda baca ya di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Sesaat lagi Dialog RRI Menyapa akan segera kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya Imam Malik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AR Raya menyapa. Ya, politik ini sekarang ini banyak video baik itu yang di media sosial kemudian juga di channel-channel platform digital. Nah, banyak video-video tentang argumen ataupun perdebatan kebijakan politik di mana adu argumen antara politik dan juga pengamat yang ini kadang menjadi tontonan. Nah, oleh sebagian orang ataupun sebagian masyarakat. Nah, dan hal inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, di mana topik kita pada pagi hari ini terkait dengan ketika politik menjadi tontonan tantangan demokrasi di era digital, bersama dengan Ketua KPU Kota Madiun, Ibu Pita Andjarsari, telah hadir di studio. Selamat pagi, Bu Pita.
1: Selamat pagi Mas Imam Malik, gimana kabarnya? Sehat? Oke,
0: alhamdulillah sehat. Ini suaranya kok beda Bu?
1: Iya, ini flu, ini kena serangan flu, musim flu kan ya.
0: Iya.
1: Okay. Semoga para pendengar dan pemirsa sehat ya.
0: Oke, amin. Oke. Ini memang digital kemudian dunia medsos ini sekarang sudah dipisahkan dengan aktivitas
1: sehari
0: orang
1: manusia ya.
0: Nah, ini terkait dengan politik yang sekarang ini juga menjadi santer, kemudian video-video yang viral terkait dengan katakanlah ketika menjadi kejadian kemudian banyak yang netizen komen begitu. Nah, ini sejauh ini seperti apa Bu dari KPU sendiri terkait dengan hal ini ketika politik menjadi tantangan ini Bu?
1: Oke, jadi bismillah saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar dan pemirsa, dan juga Mas Imam Malik. Semoga panjenengan semua hari ini sehat-sehat selalu dan tetap semangat tentunya mengikuti berbagai macam sosialisasi dari KPU Kota Madiun terkait politik dan demokrasi. Seperti pertanyaan ataupun opening dari Mas Imam Malik tadi, bahwasanya saat ini demokrasi kita

0: Tidak semuanya itu mostly tidak nyaman ataupun tidak memiliki kenyamanan ketika kita mengambil informasi dari sebuah buku yang sangat tebal misalnya, atau mengikuti berita politik yang itu mungkin bored ya, bagi kita boring gitulah, atau anak-anak muda sekarang menilainya itu boring. Dengan hadirnya media sosial justru memberikan warna yang lain dari sisi pendidikan politik itu sendiri. Nah, maka kalau kita katakan ini sebuah tantangan dan juga sebuah peluang, ini adalah saya nilai sebagai sebuah sisi, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di mana media sosial juga menjadi peluang bagi pendidikan politik, juga bisa menjadi tantangan tergerusnya nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ini nanti yang akan kita bahas adalah karena tidak semua masyarakat itu memahami bahwasannya video ataupun uploadan ataupun konten yang dibuat oleh para politisi misalnya, karena semua politisi saat ini sedang gencar-gencarnya membuat akun media sosial ya, baik itu melalui podcast, baik itu melalui reels, baik itu melalui video TikTok yang berdurasi 15 detik sampai 30 detik saja. Masyarakat kita nyatanya pada umumnya belum bisa membedakan bahwasannya video-video itu bukan dinilai dari substansi pendidikan politiknya, tapi dinilai dari seberapa viral tokoh yang ada di dalamnya.
1: Oke. Ini antara politik dan influencer ini sama atau beda, Bu, nanti kedepannya ini?
0: Nah ya itu, bisa jadi keduanya ya, bisa jadi politisi juga influencer, atau bisa jadi politisi didukung oleh influencer, kan begitu. Nah inilah fenomena yang sedang kita hadapi, yang nyatanya seharusnya nih ya, seharusnya bagi kaum yang mendang-mending, artinya bagi kaum yang tidak suka membaca buku yang tebal, membaca berita di media massa, atau mendengarkan berita ataupun mendengarkan dialog terkait dengan pendidikan politik, itu kan lebih cenderung menikmati video pendek yang itu secara langsung bisa menampilkan informasi yang mereka butuhkan. Tapi mereka lupa untuk mengkomparasikan atau membandingkan informasi tersebut dengan informasi-informasi lain, karena di situ bisa jadi terselipkan berita-berita hoax atau ujaran kebencian yang itu cepat viral. Karena pada dasarnya manusia itu lebih menyukai hal-hal yang bersifat kontroversi ya, dan ketika bersifat kontroversi dan itu menyentuh emosional sebagai pengguna media sosial, itu jauh lebih cepat viral, apalagi algoritma yang ada di media sosial itu justru mewadahi itu semuanya. Sehingga nah ini tadi pergeseran ini yang saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah sebuah tantangan bagi demokrasi kita. Mengapa demikian? Karena mostly masyarakat bisa jadi hanya menikmati konten tersebut sebagai tontonan, tapi lupa akan mengkritisi atau mengambil nilai substansi dari pendidikan politik dan demokrasi itu sendiri. Nah, karena masyarakat menilainya adalah sosok yang ada di dalam video itu yang membuat viral, yang dinilai dari sisi pakaiannya, groomingnya, dari sisi wajahnya dan seterusnya, ataupun dari sisi statement-statement yang kontroversial itu. Okay. Tapi lupa terhadap substansi pendidikan politik itu sendiri.
1: Sebenarnya gitu. Dengan video viral katakanlah ini lebih mudah untuk menggait pandangan warga dalam hal politik kepada seseorangnya atau kepada partai, atau bagaimana ini, Bu?
0: Kalau dari sisi video yang diupload oleh para politisi ataupun influencer yang berkaitan dengan pendidikan politik dan demokrasi ya, tergantung videonya itu sendiri, Mas Imam Malik. Kalau mereka membuat video itu adalah tujuannya untuk food getter ya, istilahnya untuk menarik perhatian para pemilih bagi politisi itu sendiri, ya pasti sasaran tembaknya adalah food getter atau mendapatkan suara dari para pemilih itu, kan begitu. Sehingga bagaimanapun caranya biar viral, kan begitu ya, biar viral dikemas sedemikian rupa, mengesampingkan substansi dari apa istilahnya penyampaian visi misi dan seterusnya. Bahkan di situ pun terselipkan ujaran kebencian kepada politisi yang lain. Nah, itu yang mungkin terlupakan oleh para penikmat ya, para penonton atau para pengguna media sosial. Nah, bahwasanya konten-konten yang semacam itu harusnya kita filter. Artinya kita filter adalah jangan terus mempercayai satu konten berdasarkan sudut pandang pribadi yang nantinya akan mempersempit perspektif diri kita. ya kan? Misalnya memang sih dari sisi apa namanya kemanfaatan dengan adanya media sosial, kita lebih bisa mengawasi pemerintahan secara lebih transparan dan terbuka begitu ya. Terus kemudian kita juga jauh lebih dekat dengan para pemerintah, bahkan para pemerintah ataupun pejabat publik itu juga sudah membuka layanan secara online misalnya begitu, atau lapor dan bagaimana, itu juga membuat kita semakin dekat dan bahkan juga membuat kita mendapat

0: mendapatkan informasi isu publik itu secara cepat. Apa yang terjadi di Jakarta sekarang dalam hitungan menit, bahkan tidak ada satu menit, kita sudah bisa mengetahuinya. Nah, itu sisi positifnya. Namun, terkadang kita lupa tadi, Mas, membandingkan bahwasanya kita melihat video tersebut dari kacamata ataupun dari penilaian pribadi, yang kita lupa membandingkan dengan informasi yang lain. Jadi seharusnya kita membandingkan itu dengan informasi yang lain untuk menilai apakah video ini benar-benar secara komprehensif menyampaikan pendidikan politik secara berimbang, atau hanya berdasarkan perspektif pribadi dan mempersempit perspektif kita itu tadi. Nah, itu yang harus disadari oleh para penikmat media sosial begitu ya. Dari sisi negatif, bukan sisi negatif ya, dari sisi yang lain selain sisi positif yang dihadirkan oleh media sosial itu sendiri.
1: Oke. Okay. Melalui video-video yang viral gitu itu pak juga berpengaruh terhadap dengan terhadap politik identitas begitu, Bu.
0: Pasti. Kalau misalnya dari politik-politik dari video-video singkat itu, kalau mereka mengunggah ataupun mengambil tema terkait dengan politik identitas, ya pasti sangat berpengaruh, apalagi yang kalau misalnya kita dalam tahapan pemilu ya, isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam. Kan itu biasanya sering ya. Terus kemudian kampanye-kampanye yang dibungkus dengan hal-hal yang politik identitas kemudian bisa menggait vote getter yang di kelompoknya itu jauh lebih banyak. Nah, itu pasti berpengaruh, sangat berpengaruh.
1: Ini yang banyak biasanya ditonton itu ketika terjadi perdebatan, justru malah itu semakin viral.
0: Makanya tadi kita sampaikan itu, kan, yang kontroversial itu yang pasti cepat viral.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya KPU harus membuat konten yang kontroversial gitu ya, biar followernya banyak.
1: Sebenarnya dalam satu konteks, misalkan satu tema A begitu, Bu, itu dalam video kata-kata atau misalkan dalam satu momen yang masyarakat perlu dilihat, ini video perlu dilihat atau tidak, itu ketika yang seperti apa, Bu?
0: Sebenarnya bukan masalah dilihat atau tidak dilihat ya, Mas. Dilihat boleh. Kalau misalnya kita sedang scroll-scroll random di Instagram maupun di TikTok maupun di Facebook dan lain sebagainya, sebenarnya kita boleh-boleh aja melihat. Hanya saja tadi loh, hanya saja jangan sampai kita menilai itu dengan pandangan pribadi, kemudian membenarkan atau menyalahkan hal itu tanpa membandingkan dengan informasi yang lain. Jadi tanpa kita mencari tahu atau pembanding dari informasi yang lain, sehingga hal itu akan mempersempit perspektif kita. Kemudian kalau perspektif kita sudah dipersempit akan penggiringan opini dari sebuah video itu tadi, sehingga kita akan menolak kebenaran yang datang kemudian gitu loh. Karena bisa jadi video itu kan salah misalnya begitu ya, informasi yang salah. Karena kita tidak without comparison with other information atau tanpa membandingkan dengan informasi yang lain, maka kita akan mempersempit perspektif dan akan menolak kebenaran yang datang setelahnya. Misalnya contoh berita tentang A, padahal berita ini salah tapi viral gitu loh. Karena terus oh iya, akhirnya dibenarkan dengan komen-komen-komen yang apa istilahnya, sebarisan dengan opini kita misalnya begitu ya. Kemudian datanglah berita yang lain yang membenarkan, mengklarifikasi hal itu. Menolak mentah-mentah karena sudah berdiri stand on apa informasi satu yang salah pandang, itu tadi iya. Betul, satu sudut pandang itu tadi begitu. Okay. Sehingga kalau pertanyaannya Mas Imam tadi, boleh dilihat atau tidak? Boleh. Hanya catatan dari saya, tolong jangan langsung disimpulkan bahwasanya informasi ini benar, apalagi dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dari akun-akun yang bodong misalnya. Okay. Begitu kan. Tapi kalau akun-akun yang terpercaya seperti akunnya RRI KPU Kota Madiun, nah itu insyaallah nggak akan informasi hoax ya. Okay. Tidak akan ada ujaran kebencian.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, ini yang ingin bertanya ataupun berkomentar bisa juga gabung di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Bisa juga telepon, baik itu telepon konvensional nomor 0351 459 198, jadi nomor telepon konvensional di 0351 459 198, ataupun di telepon WA dan juga chat WA di nomor 0811 366 9907. Untuk chat WA kemudian telepon WA di nomor 0811 366 9907, dan untuk komentar di channel YouTube bisa dibuka channel YouTube kami di channel YouTube RRI Madiun. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun, ini siaran tidak hanya disiarkan melalui radio konvensional, ini juga disiarkan melalui streaming website rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store maupun Apple Store. Ya, banyak komentar yang masuk, namun kita akan jeda-jeda dan kita bahas setelah jeda berikut ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog Air Raya menyapa. Banyak komentar yang masuk di channel YouTube kami, di antaranya ada Ahmad Bahar, kemudian ada juga Eko Susilo, kemudian ada juga Diah Esti, kemudian ada Reno, Amin, Agus, ada juga Aura dan juga Dana. Nah, dari Ahmad ini, politisi dan pejabat sekarang berlomba-lomba pencitraan di medsos. Nah, ini terkait dengan hal ini, Bu. Ini di era algoritma media sosial ini, bagaimana membedakan antara politisi yang benar-benar bekerja dengan hanya yang pencitraan di media sosial, Bu?
3: Nah, ini dia tadi yang pengen saya bahas di sesi ini ya. Ternyata sudah ada yang komen di Facebook. Di mana? Di YouTube
2: di
3: ya?
2: Di YouTube.
3: Ya, benar Mas. Mas siapa tadi namanya?
2: Mas Ahmad.
3: Jadi fenomena saat ini para politisi dan pejabat itu memang lagi gencar-gencarnya ya membangun personal branding melalui akun, melalui apa istilahnya, video-video yang sensasional, ataupun melalui video-video yang itu mendorong emosional dari para penikmat video pendek itu sendiri, karena masyarakat lebih menilai pada penampilannya, gaya bicaranya, terus kemudian kehidupan pribadinya, bahkan cara berpakaiannya. Rata-rata yang apa namanya dilihat dan nilai itu bukan substansi dari video tersebut. Nah, okay, itu dia. Maka ketika bagaimana kita membedakannya, tolong diingat lagi pada saat beliau-beliau itu melakukan kampanye, misalnya contohnya begitu. Beliau-beliau itu melakukan kampanye, apakah video-video yang untuk membangun personal branding? Jadi membangun personal branding itu enggak salah ya Mas Imam ya. Itu boleh-boleh aja, siapapun boleh membangun personal branding melalui media sosial. Akan tetapi, ketika posisinya itu sebagai pejabat publik atau posisinya sebagai pemerintah, dan itu yang dipilih oleh masyarakat karena mewakili masyarakat, masyarakat. Apakah video yang dihadirkan itu sudah merupakan representasi dari visi misi pada saat mereka kampanye? Nah, sehingga masyarakat harus lebih aware, lebih cerdas, membuka lagi perspektif, diperluas lagi, bukan sekedar melihat kehidupan pribadinya, bukan sekedar melihat gaya bicaranya, bukan sekedar melihat dari cara berpakaiannya ataupun groomingnya, tapi lebih melihat pada pesan apa yang disampaikan dalam video tersebut, sehingga kita bisa membedakan mana yang pencitraan, mana yang benar-benar ini wujud dari transparansi dari pejabat tersebut untuk menyampaikan ataupun untuk melaporkan visi misi yang sudah dikerjakan. Gitu Mas Imam.
2: Oke, ini ada penelpon yang masuk, kita terima.
3: Oke, boleh.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas
2: Imam. Ya. Oke, selamat pagi dari Pak
4: Agung Surya.
2: Pak Agung Surya, oke, baik. Di Madiun Pak ya?
4: Iya, betul.
2: Oke. Pak Agung, ini apa yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan nih terkait ya, dengan politik ya, menjadi tontonan ini, Pak?
4: Oke, Mas. Kecil ya, Mas ya. Ini dengan Ibu siapa ya?
2: Ibu Pita, Ketua KPU Kota Madiun.
4: Oh iya, itu Paknya Pemar, ya Bapak Wisnuwardana.
2: Iya.
4: Ya, begini ya, ini KPH sama tapi masalah politik kurang tahu ya. Tapi yang jelas yang saya rasa saat ini buku ini sekiranya politik demokrasi itu apa menguat kemungkinan cukup signifikan ya, karena apa khususnya bagi muda ini biasanya terpaku memandang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh mungkin cepat-cepat selama ini tidak bisa memberi contoh, katanya apa ini contoh tapi jadi tidak bisa di, apa sebagai contoh lah. Nah ini yang perlu diamati bahwa sekarang ini hukum yang ada di kita ini tumpul di atas, tumpul di bawah, tajam di atas. Nah ini bagaimana menyikapi hal semacam ini? Ada seorang jabat ini kan mau disumpahkan betul-betul menjalankan yang betul-betul betul apa ini betul tetapkan, tapi kelihatannya banyak. Nah ini berarti secara tidak langsung ini generasi muda meniru dari mungkin omongan-omongan dalam pendapat kiranya ini banyak yang menumpang, contohnya seperti kita saja disampaikan oleh ibu di media massa, mungkin di sini kan ada debat-debat yang sebenarnya masyarakat pun sebenarnya meniru. Nah dampaknya apa, menurut ibu bagaimana hanya ini supaya generasi muda tidak oleh orang-orang yang bicara-bicara mantun yang memberi contoh oleh kita.
2: Oke.
3: Okay.
4: Itu saja. Terima kasih.
3: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Mas Imam bisa mengulang ya karena di saya kurang jelas.
2: Baik. Ini dari Pak Agung Surya. Oke, okay, Pak Agung. Ini terkait dengan politik yang sekarang dipandang generasi muda ini, bahwa memandang tokoh-tokoh ini yang mungkin sedang terkena
3: distraksi
2: hukum gitu. Ya atau apa. Nah ini hukum ini dipandang tumpul ke atas. Nah kemudian tokoh-tokoh ini ada yang memberikan contoh yang tidak baik. Nah bagaimana pemuda ini harus memandang terkait dengan hal ini, Bu?
3: Oke, jadi lebih kepada kayak semacam contoh dari pejabat yang sudah kita pilih gitu ya. Jadi kalau pertama yang saya ini kan terkait dengan hukum yang dinilai tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi para generasi muda yang saat ini sudah open terhadap media sosial, sekarang kan ruang kritik terbuka ya. Ruang kritik terbuka, terus ruang apa namanya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah juga terbuka dan sebagainya. Sebaiknya generasi pemuda memanfaatkan hal itu. Jadi tidak sekedar apa istilahnya komentar yang itu tidak memberikan dampak apa-apa, tapi lebih memberikan kepada kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah ataupun kebijakan hukum itu sendiri yang nyatanya sekarang benar-benar terbuka Mas, ya kan? Bahkan pelaporan-pelaporan terhadap hal-hal semacam itu juga dibuka lebar untuk para masyarakat atau para generasi muda khususnya. Itu yang pertama, sehingga apa istilahnya penilaian kita terhadap hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas mungkin bisa kita minimalisir dengan awarenya kita terhadap apa namanya kritik kebijakan pemerintah atau kebijakan hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi generasi muda ketika pemimpin kita tidak bisa dicontoh? Ini saya tidak menilai siapa dan siapa ya, tapi menjawab pertanyaan dari Pak Agung itu tadi. Bagaimana generasi muda ketika pemimpin yang kita pilih tidak bisa dicontoh? Nah, itu dari efek dari sebuah apa ya? Efek dari sebuah pilihan yang kita laksanakan pada saat kontestasi demokrasi 5 tahunan itu sendiri. Maka KPU tidak lelah-lelah mengingatkan bahwasanya ketika sebelum memilih itu tolong. Nah, tolong dipelajari visi misi program dari para calon itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari generasi muda sudah mempelajari dan sudah menentukan pilihan berdasarkan visi misi yang menjawab masyarakat, yang menjawab permasalahan di tengah-tengah masyarakat, maka ketika nanti pejabat itu kok tidak bisa dicontoh dan sebagainya, setidaknya at least enggak salah-salah banget gitu loh. Kita wis enggak ngawur milih ya kan. Atau kita udah ngawur milih terus kemudian keblondrok lagi kan orang itu. Nah, sehingga ketika sudah terjadi pejabat itu tidak bisa dijadikan contoh dan sebagainya, maka generasi muda ini harus bisa memberikan edukasi di mana masyarakat tidak semuanya aware terhadap hal-hal atau isu-isu publik semacam itu. Edukasinya bagaimana? Memanfaatkan, lagi-lagi memanfaatkan media sosial dengan memberikan kritik yang konstruktif. Sekarang banyak influencer yang sudah memberanikan diri untuk memberikan kritik yang konstruktif dengan gayanya masing-masing untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang dinilai tidak bisa memberikan contoh yang baik itu tadi. Sehingga dari situ harapannya para decision maker, para pengambil kebijakan itu bisa mempertimbangkan kritik-kritik dari para generasi muda melalui media sosial itu sendiri. Karena pada saat membuat kebijakan tentu harus dong mempelajari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu disampaikan dalam apa namanya akun-akun para generasi muda itu agar bisa menjadi masukan para decision maker itu sendiri, sehingga generasi muda ini tidak stuck di apa namanya di jalan yang itu-itu saja kan, tetapi ini lebih pada mengatasi masalah apabila pemerintah atau apabila pejabat publik itu tidak bisa menjadi contoh yang baik atau tidak bisa menjadi role model yang baik para generasi muda, sehingga generasi muda di era digital ini bisa lebih memberikan masukan yang konstruktif itu sendiri, sehingga bisa menjadi pertimbangan begitu.
2: Oke, memberikan masukan.
3: Karena kita kalau membenahi sendiri
2: lewat jalurnya ya.
3: Iya, karena kalau kita sudah istilahnya kita membenahi yang bersangkutan pejabat kan nggak mungkin. Ya kan? Okay. Bisanya adalah memberikan masukan yang konstruktif. Okay. Biar apa? Biar dirubah kan begitu. Oke.
2: Okay. Berikan masukan yang konstruktif lewat jalurnya untuk ke depan lebih baik. Nah,
3: karena sekarang era apa namanya untuk memberikan masukan itu kan open toh. Oke.
2: Kemudian ini dari akun Reno. Nah, melihat perkembangan medsos menjadi tantangan KPU ke depan untuk menggelar pemilu, nah khususnya meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, terkait dengan pemilu yang menjadi tontonan, politik yang menjadi tontonan, sebenarnya ini sebuah kebutuhan dari masyarakat sendiri atau strategi dari untuk menarik simpatisan publik ini, Bu? Dan terkait dengan partisipasi publik, apakah juga pengaruh ini, Bu?
3: Kalau saya lebih kepada untuk menarik partisipasi publik ya, bukan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat itu saya yakin scroll media sosial itu random kok. Okay. Ya kan? Kecuali yang memang tujuannya untuk learning ya, untuk belajar. Nah itu beda. Pasti akan mencari akun-akun yang terverifikasi begitu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengisi waktu luang dan itu random, itu tidak bisa dinilai dari kebutuhan masyarakat. Akan tetapi itu adalah strategi untuk food getter seperti yang saya katakan di depan tadi, ya kan?
2: Okay.
3: Nah, terus kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Kalau ini dinilai berdampak atau tidak, ya jelas berdampak. Artinya dengan konten-konten yang kontroversial atau sensasional itu tadi, sehingga masyarakat itu terdorong untuk lebih aware terhadap proses demokrasi gitu loh. Sehingga kalau misalnya nanti masyarakat sudah aware, entah itu awarenya itu terkukung pada perspektif yang itu-itu saja ataupun open minded. Nah, itu kan tidak istilahnya tidak sampai ke sana pembahasan kita kalau terkait dengan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Sehingga dengan konten-konten yang kontroversial, kemudian konten-konten yang sensasional itu secara tidak langsung membantu partisipasi masyarakat. terhadap proses pelaksanaan pungut hitung atau pemungutan suara kan begitu Mas Imam. Mm-hmm. Karena KPU sendiri kalau misalnya membuat konten sosialisasi kan enggak mm-hmm. se-viral konten-konten kontroversial ya kan.
2: Nah, terkait dengan itu Bu, apakah itu ada juga peran-peran buzzer ya? Ini seperti buzzer. Pertanyaan dari Ivan ini. Uh-uh. Sebenarnya apa demokrasi di era viral ini dengan membayar influencer atau buzzer begitu?
3: Nah. Siapa KPU bayar buzzer gitu?
2: Anu yang ini mungkin maksudnya yang subjek konten ya?
3: Oh yang pembuat konten itu.
2: Ya itu.
3: Ya maybe bisa jadi kan? Bisa jadi mereka menggunakan buzzer, bisa jadi menggunakan influencer untuk menaikkan apa istilahnya follower ataupun menaikkan viewer dari video itu sendiri begitu. Apa istilahnya? Paling tidak video-video itu kalau pertanyaan kembali ke awal tadi Pak, apakah mempengaruhi partisipasi? Ya pasti iya. Partisipasi itu kan ada dua ya. Apa istilahnya partisipasi itu sendiri kan dipengaruhi oleh satu karena sosialisasinya KPU, kedua karena memang dia aware, ketiga karena memang hal-hal yang terjadi di sekitarnya mereka. Hal yang terjadi di sekitar mereka salah satunya adalah distract dari media sosial itu sendiri. Nah, kalau media sosial itu menghadirkan isu-isu yang kontroversial dan sensasional terkait dengan proses demokrasi dan ataupun politik itu sendiri dan itu viral, masyarakat menjadi perhatian ke isu tersebut, secara tidak langsung itu juga mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu itu sendiri. Nah, gitu.
2: Oke, ini sangat
3: mereka
2: pengaruh.
3: yang dulunya enggak perhatian, akhirnya menjadi perhatian gitu loh. Oh, ternyata saat ini tahapannya kampanye. Oh, ternyata saat ini tahapannya apa istilahnya coklit misalnya begitu. Nah, hal-hal semacam itu bisa jadi membuat apa istilahnya pengaruh terhadap partisipasi.
2: Gitu. Oke, berpengaruh terhadap partisipasi. Nah, kemudian ini dari Amin. Nah, jika misalkan Bu, ini misalkan, nah ini terkait dengan KPU, bagaimana upaya KPU mengantisipasi minat pemilih yang turun? Nah, ini harapannya kan banyak. Nah, tapi misalkan ada yang menurun, minat pemilih yang menurun di masa yang akan datang disebabkan banyak faktor. Nah, diantaranya mungkin pemimpin yang tidak sesuai ekspektasi ya, hampir seperti Pak Agung tadi. Nah, ini masih nyambung juga. Nah, KPU pas dari akun Agus, KPU pastinya akan bekerja keras untuk meyakinkan kembali pada masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pemilu. Nah, ini terkait dengan misalkan.
3: Nah, itu dijawab sama Agus.
2: Ini apa namanya pemimpin yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, terkait dengan hal itu seperti apa ini Bu?
3: Oke, kalau terkait dengan pemimpin yang tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi KPU itu caranya adalah dengan mensosialisasikan visi misi dari pasangan calon itu sendiri, baik itu nanti anggota legislatif maupun presiden, wakil presiden, terus kemudian kepala daerah begitu ya. Itu kan ada sosialisasi terkait dengan visi misi. Nah, ekspektasi para pemilih itu kan terbatasi oleh calon yang ada, gitu ya Mas Imam ya.
2: Iya.
3: Iya kan? Jadi kalau kita apa istilahnya membangun ekspektasi yang sangat-sangat sempurna, kita terbatasi oleh jumlah calon yang ditetapkan oleh KPU. Lah kenapa KPU kok menetapkan cuma 3? Lah yang daftar cuma 3 yang memenuhi syarat kan begitu. Kemudian dari yang ditetapkan yang mendaftar, yang ditetapkan KPU, kemudian visi misinya disampaikan kepada publik itu tadi, masyarakat di situ biar enggak keblondrok tadi ya. Ini kan sudah gimana kalau misalnya pemilih dan itu tidak sesuai ekspektasi kan begitu ya. Kita flashback dulu ke belakang nih Mas nih. Kita flashback ke belakang. Jadi sebelum memilih agar tidak terlalu jauh dari ekspektasi yang kita bangun di kepala kita, nah para pemilih itu harus mempelajari visi misi yang disosialisasikan oleh KPU. Nah, di antara pasangan calon itu yang kira-kira tidak jauh-jauh banget nih dari ekspektasiku, misalnya begitu. Ekspektasinya kan pasti banyak pertanyaan yang muncul, siapa yang paling bisa menyediakan lapangan pekerjaan, siapa yang bisa mengatasi permasalahan pendidikan, siapa yang bisa mengatasi permasalahan kesehatan, siapa yang bisa mengatasi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, bla bla, dan banyak sekali. Nah, itu kan ekspektasi namanya nih. Nah, ekspektasi itu diselaraskan dengan visi misi yang ada. Itu kita flashback dulu. Kalau sudah selaras, sudah ada nih, oh calon ini yang at least tidak jauh-jauh banget dari ekspektasiku, kemudian dipilih. Nah, ketika nanti pada saat pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil itu jauh dari yang disosialisasikan pada saat mereka debat publik, pada saat mereka kampanye dan seterusnya, ini ada ruang kritik terbuka saat ini itu para generasi muda ya, ada ruang kritik terbuka untuk mengingatkan para pemerintah kita agar kembali kepada janji-janji kampanyenya. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Agar apa? Agar kita nggak kecewa terhadap apa pilihan kita pada saat itu, begitu. Sehingga kalau saat ini pejabat publiknya sudah kadung mengecewakan, misalnya begitu ya, sudah kadung mengecewakan, gunakan hak untuk menyampaikan kritik yang konstruktif itu, begitu.
2: Oke. Ini kalau mau kritik silahkan disampaikan, tapi konstruktif dan lulus sesuai jalurnya.
3: Bukan ujaran kebencian loh ya.
2: Berarti kalau komen-komen di katakanlah komen-komen yang netizen-netizen itu, enaknya komen apa enggak, Bu?
3: Komennya dilihat dulu Mas Umam. Itu ujaran kebencian atau kritik yang membangun gitu.
2: Oke. Dilihat dulu komennya.
3: Nah, iya.
2: Ini ada yang bertanya. Oh, tadi ada yang telepon WA masuk, ini boleh telepon lagi silahkan. Ini yang mau telepon WA. Nah, silahkan bisa telepon lagi. Ini dari akun Dana. Nah, semoga pemilu ke depan sukses dan transparan. Amin. Masyarakat bisa makin cerdas.
3: Terima kasih.
2: Dari Aura. Kak Malik keren, terima kasih Aura.
3: Aku gak keren.
2: Kemudian dari Eka, nah ini ada pertanyaan. Arus informasi yang cepat di era IT seringkali mengaburkan batas antara opini dan fakta.
3: Betul.
2: Menjadikan manipulasi narasi sebagai alat politik yang berbahaya.
3: Betul.
2: Lalu bagaimana peran KPU agar masyarakat melek politik ini, Bu?
3: Kembali lagi ya, KPU pasti akan menghadirkan konten-konten di media sosial itu yang mendidik. Artinya yang mendidik dan kalau sosialisasi jelas ya, karena kewajiban kita untuk mensosialisasikan semua tahapan. Tapi di sisi yang lain, KPU pasti akan menghadirkan konten-konten atau informasi-informasi yang mendidik, yang itu untuk mengimbangi tadi, untuk mengimbangi konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga teman-teman ketika mau mengklarifikasi isu publik yang saat ini sedang viral, misalnya isu itu terkait dengan apa, misalnya isu itu terkait dengan demokrasi atau pelaksanaan pemilu, maka klarifikasinya kepada lembaga yang bersangkutan. Untuk apakah benar toh seperti ini, kan begitu. Misalnya isunya itu terkait dengan kebijakan pemerintah, diklarifikasi juga ke lembaga yang bersangkutan. Sehingga tidak sampai terbawa opini liar yang itu justru semakin menyesatkan kita atau semakin membangun apa istilahnya perspektif kita di tempat yang salah, begitu Mas Imam. Sehingga KPU kalau ditanya apa yang akan dilakukan KPU, ya KPU pasti akan mengimbangi informasi-informasi itu dengan informasi yang benar, begitu.
2: Oke, baik. Diimbangi dengan informasi yang benar. Tuh. Berarti untuk meredam konflik digital ini antara netizen dan netizen ini. Oke. Okay. Sebenarnya ini terkait dengan apa namanya? Politik yang menjadi tontonan sekarang ini. Ini yang dampaknya kan memang sekarang ini digital sudah lekat sekali. Nah, ini dampak terbesar dari politik yang sekarang sebagian menjadi komoditas hiburan. Ini bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi, Bu, ini?
3: Kualitas, kalau kualitas partisipasi tadi sudah saya sampaikan ya, tapi kalau kualitas demokrasi terhadap apa istilahnya perhatian publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah justru berpengaruh. Karena tadi yang dinilai dari konten-konten itu mostly kebanyakan adalah dari sisi pribadinya, jadi kehidupan pribadi dari pejabat itu sendiri ataupun cara bicaranya ataupun cara menilai sesuatu, dan juga bahkan cara berpakaiannya itu loh dikritisi sama netizen. Saya juga heran, tapi jarang sekali yang mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan itu sendiri, substansi dari kebijakan itu sendiri. Sehingga ke depan kalau misalnya masyarakat itu tetap ada dalam ruang kontroversial ini yang tidak memahami substansi yang disampaikan ataupun tidak ada yang kritis terhadap janji kampanye dengan laporan pada saat di media sosial, karena saya anggap itu laporan ya. Ketika dia mengupload sebuah konten dari pekerjaannya dia, misalnya kepala daerah dan sebagainya, itu adalah sebuah laporan kepada masyarakat. Ini loh, saya sudah melaksanakan janji kampanye saya, gitu loh. Nah, ketika masyarakat tidak ada yang aware terhadap itu, ya pasti kemunduran dari substansi demokrasi itu sendiri akan terjadi, Mas Imam. Karena ke depan pasti yang akan dinilai masyarakat itu siapa yang viral, bukan siapa yang membawa program untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ya enggak? karena yang di, ya iya loh, karena saat ini saja yang dinilai itu bukan substansi videonya itu sendiri, apakah sudah selaras dengan janji-janji kampanyenya, bukan, tapi yang dinilai, oh si ibu ini cantik sekali, pakaiannya begini bla bla dan seterusnya, dibanding-bandingkan dengan pejabat yang lain, tapi jarang sekali ada, tapi jarang sekali yang menyampaikan bahwa bu, lo programnya kok keluar dari janji kampanye, misalnya begitu, janji kampanyenya kan ABC dan seterusnya, sehingga kalau misalnya masyarakat kebanyakan akan seperti itu ya, demokrasi yang akan datang pasti yang dipilih bukan karena yang membawa program-program yang menjadi solusi dari permasalahan masyarakat, tapi siapa yang viral.
2: Siapa yang viral?
3: Miris
2: yang
3: kan?
2: Dipilih. Wah, hebat ini.
3: Miris kan? Oke.
2: Ini ada penelpon yang masuk ini, Bu.
3: Ya.
2: Saya sapa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi
2: dari Pak
4: Ahmad Irwan Fauzi dari Jawa Barat.
2: Oh, Pak Fauzi, siapa? Ini tadi yang telepon WA kah?
4: Ya,
2: ya oke, okay. Maaf ya Pak ya, tadi belum sempat terangkat ini Pak. Oke, iya. Oke. Silakan Bapak ini singkat, ini waktunya
4: dari,
2: sudah
4: si, anu dari KPU gitu. Ya, dari KPU.
3: Iya, Pak.
4: KPU kabupaten atau kota, Bu?
2: KPU kota.
3: Kota,
2: Bu.
3: Kota,
4: kota
3: Bu.
4: Ya, begini Bu. Saya pernah terjun juga di saat pengurus salah satu partai politik di tingkat kecamatan ketua PAC itu kan. Nah, berhubung ke sini semaka saya mundur karena demikian, karena banyak yang disetujui apa di instruksi dari pihak wilayah. Disebut-sebut aja lah, itu kalau seterus terang aja. Si Ahang harus dibilang bahwa pemutaran apa, melambat pembalikan suara. Saya tidak setuju dan saya mundur dari wilayah ketua PAC. Dan kemudian Ibu, sekarang kan masyarakat calon itu kan merengek-rengek kepada rakyat, ingin dipilih. Ketika sudah jadi, kadang-kadang dia dengar suara rakyat. Makanya di sini rakyat sekarang keperajaan daripada kota dewan Bu. Sekarang apa sekarang jaraminya? Suara rakyat, suara mahasiswa yang harus evaluasi masalah kan disangkor. Kenapa jawaban anggota dewan kecewa? Itu kan saya mereka merasa memilih pemimpin berarti anggota dewan, tapi jawabannya kecewa kan, tidak memuaskan jawaban, bagaimana tidak bisa mewakili berat. Nah sekarang begini Bu, ibu suka ketua KPU Bu, sekarang beginilah, harus betul selektif dia rekornya bagaimana sih calon sendiri, apakah itu cari uang untuk
2: mencari
4: alasan bagaimana. Sekarang banyak
2: kisir kebesaran
4: terhadap
2: orang
4: dewan masyarakat. Terima kasih Bu.
2: Okay, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih dari Pak Fauzi.
3: Diulang ya Mas Imam, karena di head
2: saya sekarang. Dari Pak Fauzi gitu. Ini dari Jawa Barat ini mantonnya jauh nih dari era digital kayaknya nih.
3: Terima kasih okay. Ya Pak Fauzi.
2: Ini tadi terkait dengan krisis kepercayaan terhadap dewan. Ini seperti apa ini Bu?
3: Krisis kepercayaan terhadap dewan yang tadi ya,
2: awalnya merengek-rengek
3: ketika udah jadi lupa sama janji kampanyenya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai apa ya, konstituennya utamanya ya, sebagai konstituennya kan yang kecewa pasti itu adalah konstituennya, pemilihnya gitu. Konstituen, sikap kita sebagai konstituennya adalah kita memiliki hak untuk mengingatkan kembali bahwasanya ini sudah out of track dari janji-janji kampanyenya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tidak didengar dan sebagainya, jangan terus apa namanya ini saya nggak akan ini lagi, jangan. Tapi masih ada perjuangan yang lain yang itu bisa menyampaikan kritik-kritik itu melalui jalan-jalan yang lain. Kemudian ketika nanti itu mencalonkan lagi dan itu tidak sesuai dengan harapan kita sebelumnya, ya jangan dipilih lagi kan begitu, karena di awalnya sudah mengingkari dari janji-janji kampanye itu sendiri. Kemudian KPU tadi saya sempat dengar ada KPU diminta selektif ya. Jadi KPU itu dalam menetapkan calon anggota dewan dalam pencalonan itu nanti, itu ada istilahnya, ada semacam apa istilahnya, syarat-syaratnya begitu Pak, ada syarat-syarat administrasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat administrasi yang itu harus ditetapkan oleh KPU, ya mau tidak mau KPU harus menetapkan. Nah, sehingga tadi saya kembalikan lagi kepada konstituen itu harus aware terhadap visi misi program yang ditawarkan oleh para calon anggota dewan. Agar apa? Agar tidak memilih kucing dalam karung atau agar kebrontrok tadi. Kalau tadi lah dibangun dulu ekspektasinya dalam isi kepala kita. Pertanyaan-pertanyaan itu harus ada dulu. Oh, permasalahan masyarakat itu kesehatan, pendidikan misalnya begitu ya, perlindungan dan lain sebagainya, ekonomi dan seterusnya. Kemudian dicari mana calon ini yang paling dekat dengan ekspektasi saya. Nah itu baru ditentukan pilihan. Ketika nanti sudah menjalankan pemerintahannya, kita sama-sama mengawasi. Karena sekarang di era semuanya serba terbuka, semuanya bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kemudian kita gunakan hak kita untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Begitu. Oke, mas.
2: Baik. Kalau sudah kelewat, dikritik, diingatkan.
3: Iya, begitu. Diingatkan. Oke. Kita karena ingin mengingatkan pejabat yang istilahnya mewakili kita, kan begitu toh.
2: Oke, baik. Ini di menit akhir perbincangan kita ini, Bu, terkait dengan politik menjadi tontonan dan tantangan di demokrasi di era viral ini. Silahkan disampaikan beberapa kesimpulan dan juga mungkin apa yang harus diambil langkah-langkah konkret masyarakat ini untuk menyikapi hal ini terkait dengan politik agar tidak salah pilih, Bu. Silahkan, Ibu.
3: Nah. Terima kasih para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun, luar biasa ya antusiasmenya ya Mas Malik, baik itu di YouTube maupun melalui telepon, WA dan juga apa tadi? Ya itu ya, YouTube, WA, telepon.
2: Telepon sama telepon konvensional.
3: Oh iya, telepon konvensional juga. Jadi para pendengar yang saya hormati dimanapun berada, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua menjadi pemilih yang cerdas ya di era digital ini, di era digital yang semua serba dinilai dari sisi viralnya. Bukan dari sisi substansinya. Ada beberapa langkah sederhana yang harus kita semua lakukan. Yang pertama tentunya kita harus menyaring sebelum kita share informasi-informasi yang kita dapatkan itu. Dan pastikan informasi yang berasal dari media ataupun dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dan yang kedua, jangan sampai kita hanya membaca judul, tapi luangkan waktu untuk menilai substansi dari informasi, baik berupa video, berupa korsel ataupun dan sebagainya, podcast dan sebagainya. Itu luangkan waktu untuk memahami isinya, jangan hanya judulnya yang bersifat kontroversial itu. Nah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa mengcompare atau membandingkan informasi itu dengan informasi lainnya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah informasi ini berdiri di atas perspektif satu orang dan itu belum bisa bertanggungjawab kebenarannya, atau memang ini sudah perspektif kebenaran yang bisa di-share, seperti itu. Dan keempat, kalau misalnya nanti kita di apa istilahnya dalam situasi demokrasi 5 tahunan ataupun pemilu dan pilkada, jangan lupa kita harus menilai rekam jejak dari calon yang akan kita pilih, selain kita menilai dari visi misinya ya. Karena yang menentukan pemimpin yang akan datang itu adalah konstituen, bukan kami KPU. KPU aja menetapkan calon dan pasangan calonnya saja, karena yang menentukan adalah konstituennya. Okay. Sehingga pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang aware terhadap program-program calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif yang menjawab tantangan permasalahan yang terjadi di sekitar kita, begitu ya. Sehingga ke depan pesan saya adalah jangan sampai kita menjadi pemilih yang hanya mengedepankan siapa yang viral, tapi jadilah pemilih yang memilih para calon itu dengan kebijakan-kebijakan dan program yang solutif, begitu Mas Imam.
2: Oke, baik. Jangan menjadi pemilih yang memilih karena viral, tapi jadilah pemilih yang memilih orang-orang yang memberikan solusi. Oke, betul. Untuk program-programnya. Betul. Terima kasih Bu Pita Andjarsari,
3: pembicaraan
2: kita pada pagi hari terkait dengan ketika politik menjadi tontonan tantangan demokrasi di era viral. Dan terima kasih juga netizen yang telah bergabung, yang telah berkomentar di channel YouTube kami. Dan juga terima kasih pendengar, baik itu melalui radio konvensional maupun melalui streaming dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih pengurusan kita pada pagi hari ini, dan kami dari tim kerabat kerja yang bertugas ada kurang lebihnya kemenangan dan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul Origin Rupiah Hit 17.520. What's next dan apa yang harus kalian persiapkan yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronasi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi mendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun pagi ini masih menemani ruang dengar Anda, pendengar, ada saya Nindya Aprilia yang akan menemani Anda. Dan pastinya pagi hari ini dihadirkan program Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda berkaitan dengan fasilitas umum dan lain sebagainya dalam program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa menyampaikan seluruh aduan Anda baik itu melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1198 atau juga bisa melalui media sosial kami pendengar di Instagram dan juga TikTok di @rri_madiun dan juga di Facebook kami. Dan pendengar, di hari ini juga kami menantikan aduan yang mungkin masuk ya dari Anda, yang mana aduan kami terima 1x24 jam. Dan tentunya apabila ada aduan yang masuk, nanti kami akan mencarikan solusi untuk menghubungi pihak terkait dan memberikan jawabannya. Dan mana kalau sudah terjawab, nanti sewaktu-waktu akan kami udarakan pendengar. Dan tentunya di hari ini kami akan menghubungi beberapa pihak terkait juga atas beberapa aduan yang sudah masuk beberapa waktu lalu. Ya pendengar, sebelum kami menerima aduan dari Anda, ada satu buah lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Ya, pendengar ada masih mengikuti LRRI Pro 1 RRI Madiun, yang mana pada pagi hari ini sudah ada beberapa aduan yang masuk, pendengar. Ada aduan dari masyarakat ya yang masuk. Assalamualaikum, halo RRI. Dana di Madiun Selatan. Jadi gini kak, saya kemarin mengurus BPJS Kesehatan terkait konfirmasi keanggotaan yang sudah meninggal. Kebetulan ibu mertua saya. Saat mengurus saya kaget kok tagihannya lumayan banyak. Saya mengurusnya 5 bulan setelah ibu mertua saya meninggal. Saya berpikir bukannya saat meninggal sudah otomatis terputus saat bulan pertama meninggal atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Halo RRI. Terima kasih juga untuk Dana di Madiun Selatan. Ditunggu nanti kami akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan solusi atas pertanyaan Anda di hari ini. Dan selain dari Dana, pendengar, ada juga aduan yang masuk. Ini demikian.

informasinya seperti ini pendengar. Selamat pagi, halo RRI, saat perjalanan menuju arah Kota Madiun, tepatnya pas sebelum Kali Catur saya melihat ada baliho atau papan iklan yang lumayan besar, tapi penempatannya kok agak mengkhawatirkan ya. Selain mepet badan jalan juga nampaknya nempel di pohon setahu saya. Pemasangan iklan itu bukannya tidak boleh menempel di pohon ya. Selain itu rawan kesenggol kendaraan dan jika lepas akan langsung jatuh ke badan jalan sekaligus berpotensi membahayakan pengendara. Mohon supaya dikoreksi. Terima kasih dari Diah di Dolopo Madiun ya pendengar. Dari informasi yang dikirimkan yaitu berkaitan dengan foto yang dikirimkan kepada Halo RRI, ini memang dari balihonya terlihat sedikit ada di bahu jalan begitu ya. Dan ini kalau misalkan ada kendaraan rawan sekali untuk menyenggol apabila ada angin juga pendengar. Kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait pendengar untuk mendapatkan solusi dan juga jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Diah dari Dolopo Madiun. Ditunggu pendengar, nanti sesaat lagi akan kami hadirkan apabila kami di pagi hari ini sudah bisa terhubung dengan pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya. Dihadirkan dulu dari Ada Band Seharusnya.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, di pagi hari ini berkaitan dengan pertanyaan yang masuk ya. Tadi ada dari Dana di Madiun Selatan berkaitan dengan BPJS ya, yang mana pada pagi hari ini kami mencoba untuk menghubungi. Tadi kami sempat terhubung dengan Ibu Wahyu Diah Puspitasari dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, yang mana beliau mengirimkan voice note kepada kami pendengar berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dana. Saya ulangi untuk pertanyaannya pendengar, yang mana jadi gini Kak, saya kemarin mengurus BPJS Kesehatan terkait konfirmasi keanggotaan yang sudah meninggal, kebetulan ibu mertua saya. Saat mengurus saya kaget kok tagihannya lumayan banyak, saya mengurusnya 5 bulan setelah ibu mertua saya meninggal. Saya berpikir bukannya saat meninggal itu otomatis terputus saat bulan pertama meninggal atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Halo RRI. Ya, kami hadirkan berikut statement yang dikirimkan oleh Ibu Wahyu Diah Puspitasari selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun.
3: Untuk tindak lanjutnya, maka silakan anggota keluarganya bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan menyertakan surat keterangan kematian ya, kemudian juga KTP dan KK untuk bisa ditunjukkan saja itu nanti, sehingga kami harapannya bisa men-trace nomor kartunya bisa lebih mudah. Nanti dari situ kalau memang mungkin meninggalnya sudah agak lama ya, tapi lupa atau belum sempat untuk melaporkan, nanti akan kami lakukan namanya rekonsiliasi iuran untuk memastikan bahwa nanti iurannya akan dihentikan sejak pesertanya tersebut meninggal. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa perhitungan yang dilakukan sehingga dipastikan nanti begitu iuran itu akan selesai sesuai dengan tanggal meninggal dari yang bersangkutan. Anggota keluarganya silakan lapor ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat, atau nanti bisa juga ke namanya layanan WhatsApp di 08 11 8 165 165.
2: Baik, terima kasih untuk Bu Wahyu Diah Puspitasari sudah menanggapi pertanyaan yang masuk di hari ini dari Dana di Madiun Selatan. Dan tadi disampaikan oleh Bu Wahyu ya, Dana bisa datang ke BPJS terdekat dan juga membawa akta kematian dari orang tuanya ya, dan nanti bisa mendapatkan, bisa terputus saat akta kematian itu sudah diterbitkan begitu ya. Dan pendengar, berkaitan dengan beberapa aduan lain yang sudah masuk, tadi sudah dibacakan juga dari yang masuk ya, dari dia di Dolopo. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya. Dihadirkan terlebih dahulu dari Afgan pendengar kacamata.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilang.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Madiun, yang mana berkaitan dengan aduan yang sudah masuk tadi dan juga sudah dibacakan ya, pendengar. Ada dari dia di Dolapa Madiun, di mana aduannya demikian, pendengar. Selamat pagi Halo RRI, saat perjalanan menuju arah kota Madiun, tepatnya pas sebelum kali catur, saya melihat ada baliho atau papan iklan yang lumayan besar, tapi penempatannya kok agak mengkhawatirkan ya. Selain mepet badan jalan, juga nampaknya nempel di pohon. Setahu saya, pemasangan iklan itu bukannya tidak boleh nempel di pohon ya. Selain itu rawan kesenggol kendaraan, dan jika lepas akan langsung jatuh ke badan jalan sekaligus berpotensi membahayakan pengendara. Mohon supaya dikoreksi, terima kasih. Dan pendengar, dalam hal ini adanya pertanyaan tersebut ini sudah direspon oleh Bapak Muhaimin dari Satpol PP Kabupaten Madiun, bahwa papan iklan tersebut sudah ditangani oleh Satpol PP sehingga akses pengendara ini lebih aman kembali. Dan begini pendengar, respon yang diberikan oleh Bapak Muhaimin berkaitan dengan pertanyaan yang masuk dari dia di Dolopo Madiun.
1: Mohon izin, Mbak, yang berhak nanti membuat statement itu kan minimal Pak Sek, Taris, karena di bidang itu yang menangani, ini sudah jalan, nanti biar Pak Sek biar komunikasi dengan yang menangani. Kalau mungkin nek, di bidang yang anu nanti enggak pas.
0: Baik, dari informasi yang dikirimkan oleh Bapak Muhaimin ini saat ini sudah ada perubahan ya untuk papan iklan tersebut dan sudah ditangani oleh Satpol PP. Ada pergeseran lokasi sedikit begitu ya pendengar, namun nampaknya jika dilihat ini kalau misalkan kena angin ini bisa ke badan jalan lagi begitu ya. Jadi mungkin nanti akan kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait yang tadi dihubungkan oleh Bapak Muhaimin. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dihadirkan dari Raisya Bahasa Kalbu.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di LRRI Pro 1 RRI Madiun, ya mana sudah di penghujung LRRI ya pendengar. Masih ada beberapa aduan yang masuk di hari ini, yaitu ada dari Bu Yayu di Madiun. Pendengar, selamat pagi, halo RRI. Mau tanya, ada suami istri ikut BPJS Mandiri tapi sekarang sudah cerai dan BPJS-nya itu punya tunggaan. Dan sekarang masing-masing suami istri itu sudah nikah lagi. Dan bagaimana kalau mau ikut lagi masing-masing suami istri itu karena masih punya tunggaan, Mbak? Matur nuwun atas penjelasannya. Baik, terima kasih untuk Bu Yayu di Madiun. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi pihak dari BPJS ya, Bu Yayu. Ya mana nanti kalau apabila sudah ada jawaban, nanti akan kami udarakan sewaktu-waktu begitu. Ada juga aduan yang masuk. Assalamualaikum, halo RRI, dari Hasna di Madiun. Kebetulan kemarin aku pulkam ke Ponorogo bagian selatan, agak pelosok sih. Dan kebetulan juga beberapa hari stay di sana, badanku sakit dan maunya berobat ke kota. Tapi terkendala transportasi dan jarak yang jauh. Akhirnya saudara menyarankan untuk berobat ke tetangga. Kebetulan tetangga punya basic pendidikan di kebidanan. Awalnya aku ragu karena dia gak ada izin untuk praktek. Bagaimana menyingkapi hal tersebut? Kak, terima kasih untuk Hasna di Madiun. Kami juga mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya, untuk mendapatkan solusi atas pertanyaan Anda. Dan pendengar, nanti kami akan udarakan apabila ada jawaban ya atas beberapa pertanyaan yang masuk di hari ini. Dan tentunya pendengar, saya Nindya Aprilia di hari ini mengakhiri Halo RRI. Anda bisa menyimak Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau melalui media sosial kami di Instagram, Facebook dan TikTok @RRI_Madiun dan juga RRI Pro 1 Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat siang.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700-800 badan usaha milik negara BUMN. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN itu dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Presiden mengatakan, penutupan 240 BUMN ini menghasilkan penghematan dan penyelamatan anggaran negara untuk hal yang tidak produktif. Salah satunya yang diperuntukkan bagi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut. Presiden menegaskan restrukturisasi BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mendengar demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun siang ini, pendengar, Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi akan menemani ruang dengar Anda di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Yang mana pada pembahasan di hari ini, pendengar, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab sosial para pejabat publik, yang mana Anda bisa bergabung dengan kami tentunya, pendengar, melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1198. Dan di siang hari ini kami juga sudah terhubung dengan narasumber kami melalui Zoom. Ada Bapak Ayub Dwi Anggoro, PhD, Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selamat siang, Pak Ayub.
3: Halo, selamat siang, Mbak Nindi.
2: NJ, kabar sehat, sehat ya? NJ, alhamdulillah saya juga sehat ini ya. NJ, Bapak, berkaitan dengan tema ataupun pembahasan kita di siang hari ini, yaitu tanggung jawab sosial para pejabat publik. Ini seperti apa? Sebenarnya seperti apa tanggung jawab sosial para pejabat publik yang ada di Indonesia sendiri, Bapak? Mungkin bisa disampaikan dulu sebagai pembuka ke pendengar juga pemirsa. Silakan.
3: Iya. Yang pertama, selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Menarik sekali tema kita pagi hari ini ketika kita membincangkan tentang tanggung jawab sosial pejabat publik. Nah, kita kaitkan dengan apa tanggung jawab sosial itu? Ya tentu kita kaitkan dalam tupoksi dan fenomena yang hari ini terjadi dan berkembang di masyarakat. Yaitu apa? Yaitu adalah soal pemberantasan korupsi. Nah, saya awali bahwa dalam konteks tanggung jawab, korupsi itu sebagai pengingkaran amanah, ya kan? Korupsi di Indonesia itu bukan hanya sekedar persoalan hukum atau administrasi, melainkan mencerminkan kegagalan moral dan pengingkaran terhadap tanggung jawab sosial pejabat publik. Indeks persepsi korupsi, ya, kalau kita search, kita googling itu, di tahun 2025 itu angkanya sangat memprihatinkan, yang menurun ke angka 34/100, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara. Ini menegaskan apa? Bahwa pendekatan yang selama ini ditempuh belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam perspektif filsafat moral, ya, pejabat publik yang korup pada dasarnya gagal memaknai tanggung jawab sosial dari jabatannya. Menurut teori kontrak sosial, ya kan, kekuasaan diberikan oleh rakyat untuk dikelola demi kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi. Ketika kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, terjadi pelanggaran terhadap kontrak moral antara individu dan masyarakat. Nah, ini menjadi satu pengantar yang menurut saya menarik, ya. Ketika kita ngomong persoalan pertama, korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak publik, ya kan. Kerugian korupsi bukan hanya sekedar angka triliunan atau miliaran, ya. Ia merampas hak publik atas apa? Banyak hal. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Dalam istilahnya, korupsi adalah bentuk perampasan kapabilitas atau kemampuan dasar manusia untuk hidup layak. Nah, biasanya apa modus

0: korupsi yang sering atau terjadi yang kita amati itu pertama adalah biasanya akan ngomongin soal fee proyek dan pengadaan barang atau jasa. Biasanya pejabat meminta imbalan pada pihak ketiga yang ingin memenangkan tender. Yang kedua ada pemerasan jabatan. Biasanya atasan meminta uang dari bawahan untuk mengangkat atau untuk menugaskan terhadap sesuatu. Yang ketiga soal gratifikasi, penerimaan hadiah yang apa yang mempengaruhi independensi dari keputusan. Yang keempat konflik kepentingan, kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi sehingga mempengaruhi netralitas keputusan. Korupsi jenis ini tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi semua pejabat yang punya kewenangan menentukan proyek pengadaan hingga posisi struktural termasuk di lingkungan penegakan hukum. Nah, ini kan menjadi apa fenomena yang hari ini apa sering kita amati dari berita-berita, dari apa keluhan di masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial pejabat publik ini harus kita ingatkan kembali. Itu poin yang pertama, Mbak Nindya.
1: Anjir, baik. Tadi disampaikan berarti ingkar dari tanggung jawab sosialnya begitu ya, Bapak. Nah, berkaitan dengan ini, kira-kira apa sih yang mendasari seorang pejabat publik melakukan korupsi selain adanya iming-iming uang besar? Ini apakah ada hal-hal lain yang mendasari mereka untuk melakukan korupsi ini sendiri? Pak, silakan.
0: Ya, yang pertama hal-hal yang mendasari mereka apa melakukan korupsi ya itu tadi ada peluang, ada kesempatan yang di dalam peluang dan kesempatan itu mereka apa tergiur integritasnya untuk tergoda memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan-kepentingan pribadinya sehingga apa melalaikan tupoksi utamanya dalam hal apa tanggung jawab utamanya kepada publik. Nah, dalam perspektif sosiologi ya kan, Emil Durkheim itu pernah mengatakan bahwa keteraturan sosial lahir dari norma moral yang kuat. Nah, ketika kita lihat korupsi itu lahir dari para pejabat, dari para birokrat dan sebagainya, maka problem moral ini yang menjadi problem utama yang disoroti. Sementara kalau kita saksikan pendapat lain dari Max Weber ya kan bahwa birokrasi rasional itu membutuhkan etika dan tanggung jawab. Moral saja tidak cukup, tapi harus ada dasar etika dan tanggung jawab. Nah, di masalah di Indonesia ya, bukan keadaan nilai tetapi kegagalan dalam apa? Birokrasi Indonesia untuk melembagakan nilai. Jadi hanya terkesan lip service, hanya terkesan jargon, hanya terkesan apa satu aturan yang dipajang di apa di poster di baliho, tapi praktek dan pelaksanaannya nilai itu cenderung menjadi nilai dan etika itu cenderung bukan menjadi prioritas utama tetapi hanya menjadi apa lip service. Ini kritik ya, kritik kepada kita semua sebagai pejabat publik bahwa nilai moral dan etika itu adalah apa integritas penting yang harus kita jaga atau kita rawat. Nah, tanggung jawab sosial pejabat publik ini mencakup tiga dimensi utama. Yang pertama ada integritas pribadi ya. Yaitu apa itu? Konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan. Ya, jadi tidak memisahkan kepentingan apa pribadi dan kepentingan publik itu dia harus paham, harus mengerti. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Kesadaran bahwa setiap keputusan kebijakannya berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Itu harus benar-benar dipahami, itu harus benar-benar dimengerti. Yang ketiga adalah keadilan. Memastikan kebijakan publik tidak diskriminatif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, tiga hal ini adalah menjadi poin penting untuk pejabat publik, bagaimana dia membangun tanggung jawabnya, supaya apa? Supaya terhindar dari problem-problem yang selama ini apa menggerogoti proses pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya ini apa? Soal korupsi. Itu, Mbak.
1: Baik, berarti itu artinya apabila masyarakat ini tidak mendapatkan haknya ya, misalnya untuk memperoleh jalanan yang mulus ataupun pendidikan, tenaga kesehatan dan lain sebagainya, itu berarti artinya pejabat publik ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya, begitu ya Pak, sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab sosial, begitu berarti ya Pak ya?
0: Betul ya, seperti yang hari ini apa viral. Sejarah kalau kita ngomong MBG gitu kan, bagaimana peran negara itu kan sangat ingin ditampilkan ya kan di situ kan, bagaimana dia mau memberikan apa makanan bergizi pada apa masyarakat, pada anak-anak untuk apa dengan tujuan-tujuan yang mulia. Tapi kan problemnya akhirnya menjadi bermasalah karena persoalan integritas, persoalan tanggung jawab, dan persoalan keadilan itu tidak bisa diadministrasikan secara baik gitu loh. Soal integritas ternyata ya menjadi apa poin kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan korupsi. Soal tanggung jawab juga sama, soal keadilan kan banyak daerah-daerah yang justru membutuhkan MBG justru tidak mendapatkan, sedangkan daerah-daerah yang tidak perlu MBG justru menjadi. Jadi proses pengadministrasian tiga hal tersebut tidak mampu dibirokratisasikan secara baik oleh pemerintah hari ini, gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian di YouTube sudah ada beberapa yang bergabung di siang hari ini, saya bacakan, ada dari Cece. Kira-kira apa ya dampak apabila pejabat publik tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya? Apa saja Pak Ayub untuk dampaknya sendiri berkaitan dengan pejabat publik yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya? Silakan.
0: Ya tentu jelas ketika pejabat publik itu tidak mampu atau tidak paham atas tanggung jawab sosialnya, tentu proses pemerintahan apapun kegiatannya, apapun bentuk apa kebijakannya itu tidak akan pernah berjalan maksimal. Yang ada apa bentuk kebijakan yang dilahirkan, bentuk kegiatan yang dilahirkan hanya akan menjadi apa proses yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam hal misalkan memperkaya diri, memperkaya jaringan, memperkaya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga ya hal-hal narasi-narasi yang seharusnya baik gitu ya, kebijakan-kebijakan yang seharusnya baik karena tidak terbungkus yang seperti tadi saya sampaikan, persoalan integritas, persoalan tanggung jawab, persoalan keadilan, maka itu akan merusak apa tatanan dan sistem yang ada. Yang menjadi problem gitu ketika muncul apa ketidakpercayaan publik di dalam apa memahami dinamika kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Walaupun bagus ya, koperasi merah putih bagus, MBG bagus, tapi kalau publik tidak percaya gimana? Ya kan? Ini kan jadi problem gitu. Maka dari itu PR-nya apa? PR-nya pemerintah harus mampu mengadministrasikan tiga hal tersebut secara baik gitu loh. Soal integritas, soal tanggung jawab, soal keadilan itu harus mampu apa? Diimplementasikan dalam konsep kebijakan yang bukan hanya bersifat lip service, tetapi ya harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Koperasi merah putih misalkan, bagaimana koperasi merah putih itu ya benar-benar menjadi koperasi ya, bukan menjadi korporasi gitu ya. Misalkan MBG ya, bagaimana benar-benar ketika MBG itu datang masyarakat itu senang, anak-anak itu senang, bukan khawatir, bukan takut, bukan bukan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari proses-proses ketidakberhasilan pemerintah ya kan hari ini dalam mengadministrasikan ketiga hal tersebut gitu.
1: Baik, terima kasih. Itu sudah dijawab secara langsung oleh Pak Ayub ya, Cece. Kemudian ada dari Allah, sekarang para koruptor sudah tidak tahu malu kalau dia sudah terbukti korupsi. Malah banyak yang mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah dan sejenisnya. Apakah sanksi sosial untuk koruptor sekarang sudah tidak kejam lagi? Dan bagaimana tindak tegas untuk hukumannya? Begitu Pak Ayub, silakan.
0: Ya, ini menarik ketika kita ngomongin apa sanksi sosial. Jadi saya punya satu gambaran bagaimana kita membangun infrastruktur moral negara. Selama ini kan pemberantasan korupsi itu terlalu bergantung pada hukum dan teknologi pengawasan, ya kan? Padahal yang dibutuhkan adalah suatu yang lebih dalam, yaitu apa? Korupsi itu kan munculnya dari keinginan yang ada di dalam hati, ya kan? Keinginan yang ada di dalam apa? Arogansi kepentingan yang tidak bisa dibendung. Nah, maka dari itu apa yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih dalam, itu adalah apa? Infrastruktur moral negara, ya. Bukan berarti negara mencampuri apa posisi moralnya apa manusia secara, tapi moral dalam artian proses birokratisasi yang ada, proses kelembagaan yang ada yang mengatur tatanan sistem. Nah, kesalehan dalam arti integritas, yaitu kesederhanaan dan tanggung jawab sosial harus dijadikan standar minimum pejabat publik, bukan sekedar pilihan pribadi. Negara tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga bagaimana seharusnya pejabat itu hidup. Itu harus diatur gitu loh. Bagaimana timpang sekali gitu. Timpang sekali misalkan antara golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu ya. Sehingga apa? Kecemburuan sosial dan sebagainya antar birokratis ini kan akan muncul gitu loh. Nah, maka dari itu beberapa pendekatan yang mungkin bisa diterapkan ya. Yang pertama dalam birokrasi kita ya harus memulai membudayakan disiplin spiritual. Ya, apa itu? Pejabat didorong menjalani latihan pengendalian diri sebagai penguatan moral. Ya, apapun porsi agamanya, apapun porsi ininya, ya diimplementasikan dalam wilayah kehidupan sehari-hari mereka dalam menjalankan tugas gitu loh. Yang kedua ada pengendalian gaya hidup. Gaya hidup pejabat dan keluarga dijaga agar tidak melampaui kewajaran sebagai pencegah indikasi korupsi. Yang ketiga, transparansi filantropi. Nah, ini menjadi apa? Menarik ya. Mereka kita ngomongkan apa kita arahkan untuk apa? Mengedepankan kepedulian sosial, misalkan melakukan praktik zakat, infak, sedekah dilaporkan secara transparan sebagai indikator komitmen sosial. Dan yang keempat, pelaporan harta kekayaan. Verifikasi proaktif melalui sistem berbasis AI yang mendeteksi tanda-tanda peringatan akan apakah hartanya ini dimiliki secara wajar atau tidak wajar. Nah, menurut saya pendekatan-pendekatan apa ini menjadi sangat penting. Kalau hukuman apa yang pantas, hukuman apa yang pas, saya rasa undang-undang kita sudah memberlakukan itu. Apalagi nggak tahu apakah sudah disahkan atau belum, pemiskinan untuk undang-undang pemiskinan untuk para koruptor itu menurut saya sudah menjadi sangat tegas gitu. Tinggal bagaimana PR-nya adalah mencegah supaya korupsi itu tidak menjadi bagian yang bisa dilakukan secara mudah oleh birokrasi kita. Itu, Mbak.
1: Baik, ini pembahasannya cukup menarik sekali, Pak Ayub, dan masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di siang hari ini di YouTube kami, masih ada beberapa ini ya. Namun kita jeda sejenak Pak Ayub, nanti sesaat lagi setelah jeda kita akan kembali menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan masih bersama kami, narasumber kami di siang hari ini ada Bapak Ayub Dwi Anggoro, PhD, Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Masih bersama kami, Pak Ayub?
2: Iya, siap, Mbak Nindi. Ya.
1: Baik, Pak Ayub, di tema kita hari ini yang tadi yaitu tanggung jawab sosial para pejabat publik, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube kami. Saya bacakan satu persatu. Dari Dana Oke, menarik ini dari DHST menyimak, kemudian dari Dana Oke, menurut Bapak, apa sih masalahnya sehingga bergonta-ganti pejabat, masalahnya tetap sama, pasti selalu mengecewakan meski nggak semuanya. Bagaimana pejabat publik dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat untuk memutus peluang korupsi, Pak? Begitu, ada dua pertanyaan itu ya. Dari Dana Oke dulu mungkin, Bapak, ya, yang berkaitan dengan apa masalahnya sehingga gonta-ganti pejabat, masalahnya tetap sama. Begitu, silakan.
2: Iya, ya, terkait untuk masalah, ya, problem, tiga problem itu tadi yang menjadi proses diskusi kita itu menjadi sumber utama, yaitu persoalan integritas, persoalan tanggung jawab, dan persoalan keadilan. Nah, ketika tiga persoalan itu tidak mampu diimplementasikan dan diwujudkan, bukan hanya sekedar dalam konstruksi teori, tapi dalam praktek, maka korupsi itu pasti akan terjadi di setiap lini, baik itu pemerintahan, baik itu swasta, ya, itu pasti akan terjadi. Nah, ya, tiga problem itu tadi kan akan mempengaruhi dua substansial utama. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada persoalan moral dan persoalan etika. Nah, persoalan moral tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satunya ya adalah ngomongin soal implementasi disiplin spiritual, pengendalian gaya hidup, terus kemudian transparansi filantropi, dan kemudian pelaporan harta kekayaan. Nah, persoalan etika inilah yang menjadi landasan penting. Sebenarnya etika ini harusnya menjadi hal yang gampang untuk diingat. Kenapa demikian gampang untuk diingat? Karena landasannya atau dasarnya itu juga setiap tahun itu kita peringati, dan setiap hari itu kita bincangkan, yaitu Pancasila. Dasar dari etika paling kuat itu kan adalah Pancasila. Ketika kita ngomongin sila pertama, yaitu ngomongin ketuhanan, bagaimana landasan moral dan spiritual, korupsi adalah pelanggaran terhadap amanah di hadapan Tuhan, ya kan? Terus sila kemanusiaan, sila kedua, korupsi melecehkan martabat manusia, terutama masyarakat miskin yang bergantung pada layanan publik, ya kan? Yang ketiga, persatuan, ya kan? Sila ketiga, menolak nepotisme dan kolusi yang mengutamakan kelompok di atas kepentingan publik, ya. Itu sudah sangat jelas. Sila keempat, kerakyatan, ya kan? Menuntut transparansi dan partisipasi publik. Ketertutupan menciptakan ruang korupsi. Hari ini banyak program-program yang tiba-tiba jadi, gitu. Nilai transparansi, nilai keterbukaannya ya tidak ada, ya itu sudah pasti akan menghasilkan masalah di kemudian harinya. Sila yang kelima, keadilan sosial, ya. Korupsi adalah bentuk paling nyata pengingkaran keadilan, ya. Sumber daya publik dimanipulasi untuk segelintir pihak. Jadi etika yang paling utama ketika kita menjadi birokrat ya adalah memahami nilai-nilai Pancasila itu, gitu. Bagaimana ketika kita mengimplementasikan dan memahami Pancasila bukan hanya sebatas lip service atau hafalan saja, ya, atau teori saja. Nah, maka praktek praktiknya harus mampu kita implementasikan secara nyata, seperti apa yang tadi saya sampaikan. Begitu Mbak Nindi.
1: Baik, terima kasih Pak Ayub, itu sudah terjawab ya Dana. Kemudian ada dari Sabar tadi Pak, bagaimana pejabat publik dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat untuk memutus peluang korupsi? Begitu pertanyaannya. Silakan Pak Ayub.
2: Ya, bagaimana apa para pejabat publik apa mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar pro dengan rakyat? Tentu sebagai apa birokrat ya, pejabat publik itu bukan hanya menjadi simbol yang bersifat formal. Bersifat formal itu dalam artian apa? Bersifat formal itu ya dia hanya kerja di kantor gitu ya, tanpa pernah melakukan turun ke bawah, tanpa pernah melihat masalah-masalah yang real, tanpa pernah mengetahui keadaan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini akhirnya jadi problem gitu. Jadi formalis dalam kondisi menjalankan birokratisasi yang ada untuk di sistem pemerintahan itu memang boleh, tetapi formalis yang berlebihan itu akhirnya hanya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bersifat imajinasi, bukan kebijakan-kebijakan yang bersifat membumi. Padahal kebutuhannya apa? Masyarakat itu butuh kebijakan yang benar-benar mampu meretas ya, bukan hanya dari atas ke tengah, tapi dari atas sampai ke bawah. Contohnya program MBG itu kalau diseriusi ya, diidentifikasi, dijalankan dengan baik, itu masyarakat pasti akan apresiasi. Tapi karena banyak problematika itu jadi akhirnya apa? Memunculkan distrust, tidak percayaan publik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Itu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Kemudian masih ada dari Agus ini Pak, beberapa pertanyaannya. Demikian, menurut Bapak kebanyakan pejabat yang punya ambisi pasti kebanyakan udah kaya ya, karena pasti punya modal. Bagaimana jika mereka tidak digaji, tidak dikasih tunjangan, tapi hanya fasilitas saja? Fasilitasnya seperti kendaraan, rumah, dan kebutuhan makan saja. Kira-kira ada yang mau enggak ya Pak jadi pejabat kalau demikian? Keuntungan yang didapatkannya begitu. Silakan Pak Ayub.
2: Ya menarik. Ya, namanya bekerja itu ya seharusnya hak-haknya itu kan harus diberikan gitu kan. Hak-hak bagi pejabat publik itu kan memang sudah diatur oleh regulasi, oleh undang-undang kepegawaian daerah gitu. Maka hingga level apa pusat, wilayah sampai ke daerah itu mayoritas semua dasar hukumnya itu pasti ada. Yang menjadi problem itu kan adalah dari apa yang mereka dapatkan dari proses ketika mereka bekerja sebagai birokrat itu sudah maksimal atau belum. Justru khawatirnya apa? Problem yang marak ketika mereka sudah menjadi apa birokrat, sudah seakan-akan hidupnya nyaman, level etos kerjanya menurun. Nah ini yang menjadi problem, level etos kerjanya menurun tetapi level keinginannya meningkat. Nah ini yang jadi problem. Maka problematik itu ya harus mampu apa kita ingatkan ya, sebagai publik, karena publik ini memiliki peran dan fungsi yang paling utama, yang paling apa relevan, yaitu apa? Fungsi pengawasan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki tiga peran utama. Yang pertama, masyarakat harus juga melakukan kontrol pengawasan terhadap pemerintah dan melaporkan jika ada dugaan korupsi. Yang kedua, masyarakat juga harus menjadi aktor yang bisa mempropaganda, mengedukasi lingkungan sekitar untuk tidak korupsi. Dan yang ketiga, masyarakat juga harus mulai memiliki budaya yang diterapkan pada dirinya sendiri, yaitu budaya tidak korupsi. Jadi ketika tiga hal itu menjadi bagian yang juga ada pada diri masyarakat, maka birokratisasi kita akan mendapatkan kontrol yang sangat masif, yang sangat kuat. Publik atau masyarakat sebagai early warning system, sebagai sistem peringatan dini terhadap kinerja pemerintahan akan berjalan dengan maksimal. Begitu Mbak Nindi.
1: Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Bapak, berkaitan dengan tadi kan sudah dibahas yang tidak pejabat publik yang tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya. Nah, mungkin terakhir ini bisa disampaikan berkaitan dengan apabila pejabat publik ini berhasil menjalankan tanggung jawab sosialnya, ini seperti apa contoh penerapannya Bapak? Silakan.
2: Ya, tentu ketika pejabat publik ini berhasil menerapkan kebijakan atau menerapkan tanggung jawabnya gitu, pasti wilayah kesejahteraan itu wilayah kesejahteraan atau wilayah pembangunan itu bukan hanya utopi atau mimpi semata. Indonesia emas itu bukan hanya jargon, tapi bisa diimplementasikan secara nyata. Ketika para birokrat mampu menjalankan tupoksi tanggung jawabnya, maka otomatis partisipatoris masyarakat itu akan meningkat. Maka otomatis indeks pendidikan akan meningkat. Maka otomatis indeks kesehatan akan meningkat. Maka otomatis indeks kesejahteraan akan meningkat. Maka Indonesia emas di 2045 ya kan, itu bukan menjadi utopi. Kita mengalami bonus demografi ya, maka dimanfaatkan itu sebaik mungkin. Nah, peran birokrat sebagai pelayan publik ya kan, sebagai pengadministrasi integritas, pengadministrasi kebutuhan masyarakat dan keadilan di masyarakat, ini sangat menentukan sukses atau tidaknya Indonesia bergerak pada level Indonesia emas. Itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ayub. Kemudian mungkin harapannya Pak Ayub terakhir ini sebelum penutup, harapannya berkaitan dengan tanggung jawab sosial para pejabat publik ini seperti apa? Silakan.
2: Ya, korupsi adalah penyakit kronis bangsa yang membutuhkan terapi luar biasa. Pendekatan hukum dan sistemik saja tidak cukup tanpa disertai pembangunan infrastruktur moral yang menjadi integritas sebagai standar operasional pejabat publik. Tiga pesan utama saya. Yang pertama, jabatan adalah amanah, bukan alat kekuasaan. Setiap keputusan pejabat harus dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan hukum. Yang kedua, integritas dimulai dari diri sendiri. Tidak ada pengubahan sistem yang efektif tanpa ada perubahan individu. Yang ketiga, masyarakat adalah pengawas utama. Partisipasi aktif publik adalah benteng terkuat kita dalam melawan korupsi. Saya rasa itu Mbak Nindi.
1: Baik, terima kasih Pak Ayub. Itu tadi ya, jabatan adalah amanah.
2: Kesalehan, ya enggak, ini quote ya.
1: Oh ya.
2: Kesalehan jangan hanya dihimbaukan dalam forum-forum pidato, tapi harus dipaksakan perwujudannya dalam hidup sehari-hari para pejabat pengemban amanah rakyat.
1: Baik, gitu ya. Berarti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga, begitu. Terima kasih Pak Ayub sudah bergabung dengan kami di siang hari ini, sudah berkenan mengisi di Sangsi pada siang hari ini. Nanti mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak Ayub. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Ayub. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Sangsi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi hari ini Rabu 24 Juni 2026, tadi dengan tema tanggung jawab sosial para pejabat publik bersama narasumber Bapak Ayub Dwi Anggoro PhD Akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan Anda bisa mengikuti ulang juga pendengar di YouTube kami RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia dan juga rekan saya Madarestu mengucapkan terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami di hari ini. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga akan menemani ruang dengar Anda, dan nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri, selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi,

Kalahkan Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji.

Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamik Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Dan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: Tema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira.

lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Dan gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76, dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand gitu.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan

0: TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
1: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
0: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham

neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita
produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya, Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

0: kita semua berharap
1: dan suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. petani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Power Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dan juga satu laporan khusus tadi. Selanjutnya, pendengar, untuk saat sekarang adzan sholat duhur telah berkumandang. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Kala itu sebaiknya anda tahu. 24 Juni 1497, seorang penjelajah asal Italia, John Cabot, bersama awak kapalnya berhasil mendarat di kawasan Amerika bagian utara. Banyak yang berpendapat John Cabot mendarat di kawasan yang kini disebut dengan nama Newfoundland. Beliau bersama awak kapalnya menjadi kelompok kedua di Eropa yang berhasil mencapai daratan Amerika bagian utara setelah bangsa Viking. Kala itu sebaiknya anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, berikut kami sampaikan surat panggilan Rilas telah memanggil Ernawati binti Tumarno, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, lalu bertempat tinggal di Jalan Karya Yasa nomor 15 RT 2 RW 5, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 225 garis miring PDT garis miring G garis miring 2026 garis miring PA garis miring MN antara Wendy Pumaryono Putro bin Puguh Mujiono sebagai pemohon melawan Ernawati binti Tumarno sebagai termohon untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 26 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cuka palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Par, apa umurmu piro saiki?
2: 40.
1: Sik ta.
2: 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu iki?
3: Saya kan sebagai karyawan LRT.
2: Hubungannya apa?
3: Sekali di udara, tetap di udara. Lah umurku sekali 40, tetap 40.

Saudara masih bersama kami di Pro 1 Dari Medinggeral, informasi dan inspirasi. Dan kami terus hadirkan untuk kanda lagu-lagu genre campur sari di kesempatan siang hari ini. Pendengar, sampai nanti tuntas di jelang pukul 13 waktu di Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya Semifta menghadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda di siang hari ini sebagai teman santap siang Anda, teman istirahat Anda. Saat sekarang 12:55 dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda informasi terkini dalam dinamika siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Beragam penampilan pada Sepasar Ing Madiun Spasma 2026 diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di Kabupaten Madiun. BPBD Ponorogo berhasil mengevakuasi seorang wanita parubaya yang terjatuh di dalam sumur. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemerintah Kabupaten Pacitan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Inilah dinamika siang selengkapnya bersama saya Miftah El Karim.
2: Dinamika siang.
0: Beragam penampil pada Sepasar Ing Madiun Spasma 2026 diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di Kabupaten Madiun. Laporan Ulfa Larasati.
3: Sepasar Ing Madiun atau Spasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, Gil Kostik, Gilga Sahid, Enis Sahita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Ikdam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan Bupati Madiun Hari Wuryanto. Pemerintah daerah ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat, termasuk dari luar daerah Kabupaten Madiun.
4: Arahannya Pak Bupati, beliau itu kan kepingin mendatangkan talent-talent yang bisa menarik minat masyarakat. Iya, kemudian kalau bisa itu kan dari luar-luar daerah datang ke tempat kita sehingga lebih mengenal, otomatis akan menggerakkan roda perekonomian kan.
3: Puji menambahkan pemerintah daerah berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Spasma 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Spasma 2026. Sebagai informasi, Spasma tahun 2026 digelar di 3 lokasi berbeda. Tahap pertama berlangsung di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger pada 22 hingga 28 Juni 2026. Lokasi kedua di lapangan Tiron, Kecamatan Madiun pada 1 hingga 7 Juli 2026. Terakhir di alun-alun Reksogati Caruban Kecamatan Mejayan pada tanggal 10 hingga 19 Juli 2026. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: UMKM Kota Madiun, WMH Batik Winongo membuat batik tulis Rerambatan Kota Madiun untuk dikenakan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur saat penjuaraan lomba dalam rangka hari jadi ke-108 Kota Madiun. Laporan Cahaya Hera.
5: Batik karya UMKM Kota Madiun dari WMH Batik Winongo resmi diserahkan kepada Arumi Bahsin pada Selasa 23 Juni 2026.
6: Batik tersebut dibuat khusus untuk dikenakan dalam penjurian kegiatan Lomba Cipta Kreasi dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun.
5: Owner WMH Batik Madiun, Lilik Widiawati, mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa pemesanan tersebut diperuntukkan bagi Arumi Bahsin. Ia hanya menerima permintaan dari dinas terkait untuk membuat 2 motif batik tulis terbaru dalam waktu singkat. Lilik mengatakan dirinya baru mengetahui bahwa salah satu batik tersebut akan dikenakan oleh Arumi Bahsin setelah mendapat informasi dari pihak dinas.
7: Saya surprise, kayak ketiban baru gitu kan. Wah, saya beruntung sekali mendapat amanah membuat batik untuk salah satu orang nomor 2 ya di Jawa Timur.
5: Dalam proses pembuatannya, Lili diberi kebebasan untuk menentukan motif dengan syarat harus mengandung unsur Kota Madiun. Dari ide tersebut, lahirlah motif batik bernama Rerambatan Kota Madiun. Motif ini terinspirasi dari tanaman rambat yang terus tumbuh dan menjalar, melambangkan perkembangan Kota Madiun yang bergerak maju secara berkelanjutan. Menurut Lili, motif tersebut memiliki filosofi tentang pertumbuhan dan kemajuan Kota Madiun yang beranjak perlahan dengan sebutan kota pensiunan menjadi kota yang produktif. Melalui motif ini, ia ingin menampilkan identitas Kota Madiun yang tetap berakar pada tradisi namun mampu berkembang mengikuti zaman. Pengerjaan batik dilakukan hanya dalam waktu sekitar 1 minggu, mulai dari proses desain, menggambar, dan pencantingan yang dikerjakan hanya dalam 2 hari hingga pewarnaan yang membutuhkan ketelitian tinggi agar menghasilkan warna yang matang dan berkualitas.
7: Tantangannya adalah unsur waktu, karena waktunya begitu singkat dan motifnya saya beri, memang sengaja saya beri yang full karena saya melihat dari sosok beliau yang memakai batik full dengan motif dengan warna dada biru dengan bunga yang kecil-kecil akan semakin tambah indah untuk dipakai beliau nantinya.
5: Sebelum menentukan desain, Lili juga melakukan riset terlebih dahulu dengan melihat berbagai unggahan Arumi Bahsin di media sosial untuk menyesuaikan karakter motif yang akan dibuat. Kepercayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi WMH Batik Madiun, sekaligus membuktikan bahwa perajin batik UMKM daerah mampu menghasilkan karya yang mendapat apresiasi hingga tingkat provinsi. Lili berharap kesempatan tersebut dapat membuka jalan bagi para pembatik UMKM lainnya agar semakin dikenal luas dan mampu membawa nama daerah masing-masing ke tingkat yang lebih tinggi. Cahaya Hera, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika, dinamika siang, dinamika siang.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah mencari solusi atas minimnya jumlah calon siswa yang mendaftar di jenjang sekolah dasar sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah mencari solusi atas minimnya jumlah calon siswa yang mendaftar di jenjang sekolah dasar SD Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil koordinasi antara dinas terkait, salah satu kendala utama di lapangan antara lain dari faktor psikologis orang tua siswa. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan target utama calon siswa sekolah rakyat adalah anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Namun dalam pelaksanaannya, banyak orang tua yang masih ragu untuk melepas anak mereka karena di sekolah rakyat akan berada di asrama sehingga seperti di pondok.
8: Ya, karena di SD ini kan istilahnya anak-anak itu masih kalau utamanya yang masuk itu kan desil 1, desil 2. Ini kadang orang tua masih merasa anak itu kalau ditaruh di SR itu ya kayak naruh di pondok lah. Beberapa itu yang tarik ulur.
2: Menurut Bupati Oni, akibat adanya penolakan atau sikap tarik ulur dari orang tua, jumlah anak yang bersedia masuk ke SD Sekolah Rakyat sangat terbatas. Oni menyebut dari hasil pendataan terakhir, jumlah siswa yang terjaring terhitung sangat minim. Hingga berita ini diturunkan, diketahui jumlah pendaftar untuk sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi jenjang SMP tercatat sebanyak 90 calon siswa dan jenjang SMA sebanyak 93 calon siswa. Sementara jenjang SD sedikitnya ada 3 calon siswa. Menyikapi kondisi ini, Pemkab Ngawi mencoba merumuskan mekanisme baru dengan memanfaatkan kuota yang ada untuk anak-anak panti asuhan tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kendati demikian, rencana ini belum dapat langsung dieksekusi karena terbentur aturan penunjuk teknis juknis. Dalam juknis, calon siswa hanya mengunci untuk kategori desil 1 dan desil 2. Pemkab Ngawi berencana bersurat ke Kementerian Sosial untuk meminta kelonggaran aturan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya, Pergar Generasi Berencana Genre Pacitan menghadirkan program Genre Gustu School. Tahun ini Genre Pacitan mengambil tema pentingnya peran ayah. Berikut laporan Angela Reska.
9: Generasi Berencana, Genre Pacitan kembali melaksanakan program Genre Goes to School. Tahun ini, program Genre Goes to School menyasar sejumlah sekolah menengah pertama, SMP, di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan. Program ini menyasar para remaja di sekolah untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait pendidikan karakter. Ketua Forum Duta Genre Pacitan Rada Rizkiana menilai karakter remaja dari tahun ke tahun tidak baik. Oleh karena itu, Genre hadir untuk menghindarkan para siswa dari kasus kenakalan remaja.
10: Ada juga kalau sampai SMP dan SMK tentunya kita menghindari kenakalan remaja seperti beberapa kenakalan remaja yang sudah beredar seperti kehamilan di luar nikah, terus pacaran tidak sehat, alkohol dan lain-lain. Tentunya tujuannya seperti itu.
9: Program Genre Goes to School tahun ini mengambil tema tentang ayah, karena untuk melaksanakan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program GATI bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak di Indonesia bahwa peran ayah tidak sekedar hadir di dalam satu keluarga. Rada menegaskan tema ini tidak hanya ditujukan untuk remaja laki-laki yang berperan sebagai calon ayah, namun juga untuk mengedukasi seluruh siswa tentang pentingnya peran ayah dalam keluarga. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Ratusan anak mengikuti khitanan massal dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun di 3 lokasi. Laporan Ulfa Larasati.
3: Ratusan anak mengikuti khitanan massal dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 lokasi, yakni RSUD Caruban, RSUD Dolopo, dan Joglo Sendang Rejo. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Sujiono, menjelaskan pendaftaran khitanan massal dibuka melalui camat di masing-masing wilayah. Menurutnya, jumlah peserta tercatat melampaui target yang telah ditetapkan panitia.
11: Kita buka pendaftaran melalui Pak Camat masing-masing, ya, nanti bisa daftar yang memang berminat, ya, dan berani, ya, dan daftar ini jumlahnya alhamdulillah sudah melebihi dari target kita. Target kita kan 290, nah ini sudah 306, ya, alhamdulillah. Kebetulan kan pas momen liburan sekolah ini.
3: Sujiono berharap kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan anak dan mendukung pembentukan generasi yang lebih sehat di Kabupaten Madiun. Di RSUD Caruban sendiri, khitanan massal diikuti 100 peserta. Direktur RSUD Caruban, Dr. Farid Amiruddin menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat dalam aspek keagamaan, tetapi juga pencegahan resiko kesehatan pada anak laki-laki.
12: Tujuannya membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu, untuk melaksanakan sunnah rasul, ya. Kalau ini bahwa laki-laki harus khitan dan juga demi kesehatannya, karena sering terjadi kalau tidak dikitan itu akan menimbulkan jadi lokus infeksi atau lokus kuman.
3: Dr. Farid mengungkapkan peserta di RSUD Caruban mayoritas berasal dari Kecamatan Mejayan, Kecamatan Balerejo, dan sejumlah wilayah lain di bagian utara Kabupaten Madiun. Selain mendapatkan layanan khitan gratis, peserta juga menerima bingkisan berupa baju koko, kopiah, sarung, tas, serta uang saku. Dr. Farid berharap kegiatan ini dapat membantu meringankan beban keluarga peserta, terutama dari kalangan kurang mampu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang.
0: BPBD Ponorogo berhasil mengevakuasi seorang wanita parubaya yang terjatuh ke dalam sumur. Laporan Eka Wulan.
13: Petugas Badan Penanggulangan

0: mengambil air wudhu. Sumurnya sumur gali dengan kedalaman kurang lebih 15 meter yang begitu menarik timba itu terpleset dan akhirnya jatuh di dasar sumur.
1: Sementara itu seorang saksi, Fatma Aunatullah, mengungkapkan saat kejadian terdengar teriakan seseorang meminta pertolongan. Saat dilihat ternyata ibu dari temannya tersebut sudah berada di dasar sumur.
2: Katanya itu mau wudu gitu loh, terus ketarik talinya terus jatuh ke bawah, kayaknya terpleset mungkin. Taunya kayak ada barang jatuh blue gitu, terus si teman saya yang namanya Hadi Matu itu langsung lari ke belakang memastikan ada apa ya, terus ibunya itu sempet apa ya, ada suara gitu, teriak-teriak gitu, tolong-tolong gitu. Itu sudah di dalam.
1: Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Setono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mempercepat penanganan pasca bencana secara akuntabel. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui tim pengkajian kebutuhan pasca bencana Jitu Pasna terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, di mana selain memperkuat penanganan pasca bencana, Pemkab Madiun juga mulai mengantisipasi potensi bencana saat musim kemarau, terutama kebakaran lahan dan permukiman. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobi Saktia Putra Lubis, bahwa pihaknya memastikan penanganan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
5: Pada saat terjadi bencana ini, pemulihan itu jangan terlalu lama. Jadi kita harapkan kita itu pemulihan itu secepatnya, karena ini dampak psikologis itu masyarakat yang mungkin yang diinginkan dampak terjadi.
4: Bobi juga menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Madiun dalam menghadapi potensi kemarau panjang dan masa peralihan musim yang rawan memicu berbagai bencana. Dan untuk mendukung kesiapsiagaan, Pemkab Madiun juga memastikan sarana, prasarana, serta anggaran penanggulangan bencana telah disiapkan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
3: Bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar, BPBD Kabupaten Ngawi menyiagakan sejumlah armada untuk menyuplai air bersih ke daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih. Laporan Imam Malik.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi melakukan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang potensi melanda wilayah Kabupaten Ngawi. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo, menyampaikan BPBD telah menyiagakan sejumlah armada penyuplai air bersih serta sarana-prasarana pendukung lain untuk didistribusikan ke titik-titik terdampak. Diketahui, berdasarkan pemetaan BPBD Ngawi, sebanyak 11 desa rawan kekeringan dan air bersih.
7: Kita ada 3 unit untuk tangki air dan kita sudah menyiapkan pandon, jerigen, terpal untuk antisipasi kekeringan ke depan. Mekanisme ketika dari masyarakat membutuhkan air, dia call center ke BPBD, kita langsung distribusi air jika membutuhkan.
6: Partoyo menjelaskan BPBD Ngawi menerapkan sistem pelayanan yang cepat dan responsif. Masyarakat yang wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih dapat langsung melapor ke pusat layanan BPBD. Harapannya dengan adanya kesiapan armada dan sistem pelaporan ini, penanganan krisis air bersih di Kabupaten Ngawi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Rata-rata universal coverage jam sostek dari 3 wilayah, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Magetan masih 24,5%. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun optimis mencapai target 100% UCZ sampai akhir tahun. Berikut laporan Aris Deka.
8: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jam Sostek Cabang Madiun menyatakan optimis dapat menggenjot capaian Universal Coverage Jam Sostek UCJ hingga menyentuh target 100% pada akhir tahun ini. Pasalnya saat ini rata-rata kepesertaan UCJ di 3 wilayah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan, tercatat baru mencapai 24,5% dengan jumlah peserta serta aktif sebanyak 506.196 pekerja. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Sefi Renita Setianingrum, mengatakan jika merujuk pada target RPJMD

0: tahun 2026. Kota Madiun menempati posisi tertinggi dengan capaian 48%, disusul Kabupaten Madiun sebesar 24,5%, sementara Kabupaten Magetan masih menjadi yang terendah di angka 20,7%. Menghadapi kondisi tersebut, pihak BP Jamsostek menjadikan hal ini sebagai fokus utama untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat demi mengawal perlindungan pekerja di masing-masing wilayah agar target maksimal di akhir tahun dapat terrealisasi.
1: Ini menjadi concern kami untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengawal bagaimana target RPJMD terkait perlindungan pekerja di wilayah kabupaten kota masing-masing bisa tercapai 100% di akhir tahun nanti. Tentunya ada beberapa upaya selain penegakan dari sisi kepatuhan kepada pemberi kerja di sektor formal, juga untuk penguatan perlindungan bagi pekerja di sektor informal, jasa konstruksi, dan juga pekerja migran Indonesia.
0: Sevi mengatakan berdasarkan pemetaan di lapangan sektor informal, khususnya para pekerja rentan di sektor pertanian yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5, menjadi kelompok mayoritas yang hingga kini belum mengantongi jaminan sosial. Guna menyasar pekerja informal tersebut, BP Jamsostek Madiun menerapkan strategi berbasis data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial untuk desil 1 sampai 5, di mana iuran kepesertaan mereka akan diintervensi melalui anggaran pemerintah, bukan secara mandiri. Memasuki semester kedua tahun ini, penguatan akan difokuskan pada penambahan alokasi anggaran, seperti dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang komitmennya terus diperbarui dari tahun ke tahun. Sevi menjelaskan, selain mengandalkan anggaran daerah, perluasan kepesertaan juga dipicu lewat program CSR perusahaan, partisipasi mandiri karyawan korporasi, hingga kolaborasi dengan lembaga donatur keagamaan seperti Basnas untuk mendongkrak cakupan perlindungan pekerja secara signifikan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Pacitan, pendengar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemerintah Kabupaten Pacitan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kembali laporan Angela Reska.
3: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada Pemkab Pacitan terkait beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. PMII menuntut pihak Pemkab Pacitan agar mendorong Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap temuan masyarakat seperti kualitas makanan, standar kebersihan dan sanitasi sarana pendukung dalam pelaksanaan program MBG. PMII juga menuntut Pemkab Pacitan agar mendorong keterlibatan UMKM, petani dan peternak lokal, serta pelaku usaha daerah dalam rantai pasok program MBG. Tidak hanya itu, PMII juga meminta Pemkab Pacitan dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait hasil koordinasi, evaluasi, serta tindak lanjut atas persoalan tersebut. Sementara itu, menanggapi aksi para mahasiswa, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Herwi Woho, menjamin aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak Badan Gizi Nasional PGN. Ia menerangkan sejauh ini Pemkab Pacitan telah melakukan pemeriksaan terkait masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
4: Kita keliling melihat langsung, terutama masalah IPAL dan masalah bagaimana mencuci standar. Sehingga kalau itu terjadi di lapangan, kita laporkan dan kita laporkan ke PGN. Nanti PGN yang akan mensuspek karena memang kewenangan dari PGN. Sehingga saya mohon bantuan ada di semua kalau ada laporkan, sampaikan ke kami, nanti akan kami teruskan.
3: Heru mengakui saat ini pihak PGN masih dalam pembenahan tata kelola, sehingga ia berharap di waktu yang akan datang, PGN akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun telah menyalurkan dana transfer ke daerah TKD mencapai 2,7 triliun rupiah untuk 5 pemerintah daerah di Madiun Raya sampai bulan Mei 2026. Berikut laporan Aris Deka.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah TKD untuk 5 pemerintah daerah di wilayah Madiun Raya telah mencapai Rp2,7 triliun hingga Mei 2026. Angka tersebut diserap dari total pagu anggaran sebesar Rp5,9 triliun. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, sebaran realisasi TKD di 5 wilayah menunjukkan performa yang cukup berimbang. Kabupaten Ponorogo mencatatkan realisasi sebesar Rp726,6 miliar atau 49,9% dari pagu Rp1,4 triliun. Disusul Kabupaten Ngawi dengan serapan Rp722,5 miliar atau 49,8% dari pagu Rp1,4 triliun. Sementara itu, Kabupaten Madiun berhasil menyalurkan Rp640,6 miliar atau 50,5% dari pagu Rp1,2 triliun. Kabupaten Magetan mencapai Rp636,3 miliar atau 50,7% dari pagu Rp1,2 triliun. Dan Kota Madiun merealisasikan Rp267,5 miliar atau 47,5% dari total pagu Rp564 miliar.
6: Realisasi belanja APBN periode sampai dengan bulan Mei tahun 2026 ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat Bapak-Ibu sekalian untuk mengakselerasi kinerja anggaran di tempat masing-masing, khususnya untuk Bapak-Ibu sekalian yang realisasinya masih di bawah target tadi ya, yang tadi saya sebutkan ya, belanja pegawai 40%, belanja barang 50%, belanja modal 40%.
0: Joko menjelaskan keseluruhan komponen TKD tersebut diantaranya dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK fisik, kemudian DAK non-fisik seperti bantuan operasional kesehatan BOK dan bantuan operasional sekolah BOS, serta untuk serapan dana desa. Keberhasilan penyaluran TKD tersebut diharapkan mampu menjadi referensi sekaligus pemacu semangat bagi pemerintah daerah lain untuk mendongkrak kinerja pengelolaan anggaran mereka, khususnya pada pos-pos belanja yang masih berada di bawah target. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pergerakan informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang untuk hari ini. Informasinya, Yayasan Pusaka menyalurkan bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu di wilayah KAI 27 Madiun. Berikut laporan Dayus Warno.
7: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan keluarga insan perkeretaapian, Yayasan Pusat Kesejahteraan Karyawan Perusahaan Kereta Api Indonesia, Yayasan Pusaka, menyalurkan bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu di wilayah PT KAI Persero Daop 7 Madiun, dan secara simbolis bantuan pendidikan diberikan kepada 30 anak yatim piatu dan 19 orang tua penerima manfaat dengan total nilai bantuan sebesar Rp228.800.000, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan biaya pendidikan sekaligus memberikan motivasi bagi para penerima untuk terus berprestasi dan mengembangkan potensi diri. Penyaluran bantuan pendidikan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial Yayasan Pusaka terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak penerima manfaat, sekaligus memperkuat komitmen KAI dalam membangun budaya keselamatan perkeretaapian di lingkungan masyarakat. Dan selain penyerahan bantuan pendidikan, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi keselamatan perkeretaapian yang disampaikan oleh Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari.
8: Secara simbolis, bantuan pendidikan diserahkan kepada 30 anak yatim piatu dan 19 orang tua penerima manfaat dengan total nilai bantuan sebesar Rp228.800.000. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran keselamatan khususnya saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Kami berharap para orang tua dan anak-anak yang pada saat itu menerima kegiatan sosialisasi tentang keselamatan perkeretaapian untuk dapat menjadi duta-duta keselamatan yang nantinya dapat mengketok tularkan terhadap minimal keluarga terdekat, teman-teman sebaya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat mereka bermain.
7: Tuhari mengajak para peserta untuk meningkatkan kesadaran keselamatan, khususnya saat melintasi perlintasan sebidang kereta api melalui kampanye berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, jalan. Menurut Tuhari, keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kedisiplinan seluruh pengguna jalan, sehingga melalui edukasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang guna mencegah terjadinya kecelakaan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama-sama di siang hari ini pendengar di Pro Dangdut, Dangdut Jaya di Madiun, mantap. Ya pendengar, hari ini tuh diperingati, ini hari Rabu. Padahal tadi sempat ngingetin temen, ini hari apa gitu ya. Ini hari Rabu 24 Juni 2026 pendengar. Masih di kebersamaan kita di Madiun siang ini. Nah pendengar, siang atau hari ini 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan Nasional gitu ya. Tentunya banyak ya kita ketahui peran bidan di lingkungan kita, di masyarakat kita ini banyak banget gitu ya. Ada semacam banyak hal yang juga terkait dengan kesehatan yang bisa dilakukan oleh bidan. Dan benar gak sih? Kalau di lingkungan Anda juga, kalau bidan itu tidak hanya melayani ibu hamil dan juga anak gitu ya, atau bayi, tapi juga kadang ada orang-orang yang memang berobat ke bidan gitu ya, bukan ke dokter. Karena lebih dekat, dianggapnya bidan juga sama bisa merekomendasikan berbagai kayak berobat gitu ya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan di lingkungan Anda pendengar, pelayanan bidan di daerah Anda ini juga dinilai baik atau seperti apa? Anda bisa kasih opininya di Pro Dangdut di siang hari ini sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hai ayah.
1: Ada apa nak?
0: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
0: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
0: Karena aku gak naik kelas ya.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Prosatu dan Madin, kanal informasi dan inspirasi. Nah, terkait dengan Hari Bidan Nasional, mungkin Anda punya pengalaman paling berkesan yang pernah Anda dengar atau alami terkait dengan pelayanan bidan gitu ya. Dan pendengar, kalau Anda di atau sebagai orang tua gitu ya, ketika memiliki anak kecil ataupun juga bayi begitu ya, yang mungkin ada keluhan kesehatan, Anda biasanya ke bidan terlebih dahulu atau langsung ke dokter anak gitu ya. Karena biasanya kalau di desa itu kan cenderung agak jauh dari akses ke dokter. Yang ada adalah bidan, ada bidan desa, ada bidan macam-macam ya. Ada, nggak tahu kriterianya bagaimana, tapi kalau di desa itu ada satu bidan yang ditempatkan di desa begitu. Nah, bagaimana pendengar, Anda bisa masuk bersama kami di telepon 459198, WhatsApp 0811 3669907. Ini dengan Bu Erni dan dunia di Madiun. Mantap, kalau di daerahku tuh pelayanannya baik, jika aku sakit ku berobat ke sana. Request lagu Harapan dan Duka. Terima kasih juga buat yang sudah masuk di 45035 0811 3669907. Di 4591198 kita terima Prudangdut
1: RRI.
0: Mantap, Bu Dewi Sekartaji.
1: Oke. Sehat lahir batin ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dan tetap senyum.
0: Optimis. Amin ya rabbal alamin.
1: Semangat.
0: Oke. Bu Dewi, gimana komentarnya tentang Hari Bidan? Ini kalau di tempat Bu Dewi, pelayanan bidan seperti apa? Ada pengalaman menarik seputar kebidanan gitu atau ketika bertemu atau mendengar?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Kalau di dekat kanan kiri aku tuh juga banyak yang ada yang magang, yang masih bidan yang baru itu ada juga, yang udah usia juga ada. Waduh, pelayannya bagus banget.
0: Bagus ya.
1: Iya. Bagus, baik, ramah lingkungan. Dia selalu menyapa apa yang dirasakan pada pasien itu, selalu dia itu dengerin gitu. Aku waktu itu kemarin nganter keponakan saya yang mau melahirkan ya, Maria. Aku sampai terharu loh, Gus. Bagus banget pelayanannya. Dielus-elus di ini, dikasih pemasukan. Yang sabar, harus kuat. Ayo dipantau kayak gitu.
0: Sabar ya.
1: Bagus banget pokoknya.
0: Oke.
1: Dan itu seorang apa itu,
0: profesi yang mulia.
1: Penolong ya. Lagi gitu penolong banget. Bagus banget. Ramahnya boleh, anunya boleh. Pokoknya sip and the best.
0: The best pokoknya ya. Oke. Mau request lagunya siapa ini?
1: Aku nanti tolong diputarkan lagu Cinta Mulia ya, Mas.
0: Cinta Mulia. Oke.
1: Okay. Iya. Salamnya ada siapa itu?
0: Ayo siapa ya?
1: Iya. Pak Dedon. Sama Bu Dedona yang selalu baik. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga, anak dan cucunya. Ada juga Pak Rusdianto, kabar
0: Pak Rusdianto?
1: Baik, sehat selalu bersama istri tercintanya. Dia ada salam lagi dari Mas Bro, dari Mas Bro Kusmita. Suruh naik sendiri ya. Naik sendiri ya. Ini loh Mas Bro, naik sendiri katanya Mas Mita. Iya, salam balik dari saya, terima kasih. Ada yang bonjol, ada Mas Muhammad, ada juga siapa itu Lik mutu bet. Ada juga yang siapa itu Pak Mustajab. Pokoknya popo-poponya semuanya KBM. Oh, Pak Disongo-Songo. Iya, bahagia bersama keluarga Pak Disongo-Songo sama Mbak Ulan. Ada juga Mbak siapa itu Taibon itu Mbak Dian. Bunda aku sayang, Bunda Mari sama Bunda Dino, Bunda Susi, Ibu Samira. Ayo Bunda, naik Bunda. TKP ya, terima kasih juga singgalannya kemarin. Salam bahagia juga. Terus ada juga Mbak Tika, Bu Suryani, Cantik
0: Octavia, semuanya kabeh
1: ya
0: Mas ya.
1: Semuanya kabeh ya Mas ya. Mas fokus to penake. Monggo sak kerso.
0: Padahal lek gesekan luwih manja ya. Iya. Ngomong diingi aku yo bakal diajak plesek kok. Iya. Jangan gak seneng ngebeli ya.
1: Pinjam sebentar ya, bungkus mitam. Ini sekedar gocekan, nggak apa-apa ya. Pokoknya kita menghibur ya Mas ya. Pokoknya bunda-bunda sama bapak-bapak itu kan sendiri-sendiri, ya kan? Kita akan menghibur. Itu kayak Pak Dononya itu. Ya, kayak gitu kan. Gitu-gitu. Kan Dimas, royo-royo kalau bikin kembol penyuang apa, Dimas? Aku kan mau nyuang lakun.
0: Nyuang lakun, Dimas. Nge-nge-nge, siap. Oke.
1: Ayo, tidak mungkin. Ya. Nge-nge-nge,
0: siap.
1: Ya pokoknya semuanya ya Mas ya. Sebentar ya Mas.
0: Siap.
1: Terima kasih, aku tunggu lagi.
0: Sami-sami nggih, terima kasih.
1: Dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dulu untuk Anda info terkini di Pro 1 dari Madiun.

Selamat siang, Pergar. Info terkini pukul 14 waktu di Indonesia Barat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga, Kepala BKKBN Wihaji mengatakan masih terdapat 8,1 juta keluarga berisiko stunting di Indonesia. Data tersebut merupakan hasil pendataan keluarga tahun 2025 yang dilakukan Kemenduk Bangga. Wihaji mengatakan jumlah tersebut berasal dari 41,4 juta keluarga pasangan usia subur PUS yang terdata. Dari total keluarga berisiko stunting tersebut, lebih dari 1 juta keluarga berasal dari kelompok desil 1. Wihaji dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI hari ini Rabu 24 Juli 2026. Menurut Wihaji, sebanyak 4,3 juta pasangan usia subur juga masuk kategori 4T. Kategori tersebut meliputi terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak melahirkan, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat. Informasi yang bersedia kami hadirkan, Pergar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Baik, Syada masih bersama kami di Pro Satu Ada di Madiun. Masih di Pro Dangdut, Dangdutnya Ada di Madiun. Mantap. Pada Bu Mari, langsung saja kita terima di sambungan telepon WhatsApp Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, RRI Madiun.
0: Mantap.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari sehat?
1: Alhamdulillah sehat seperti Mas Miftah siang ini.
0: Alhamdulillah. Sehat itu bisa dikata sesuatu yang sangat berharga ya, nikmat yang luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau orang Jawa bilang sakit kui bantal duit.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Tahu atau?
0: Mending berusaha ya, untuk sehat ya.
1: Sehat aja ya Mas ya.
0: Daripada happy, daripada ya, setiap saat minum obat.
1: Ya,
0: betul. Oke, Bu Mari, terkait dengan ya, kesehatan hari ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Gimana, ada pengalaman apa tentang perbidanan?
1: Aku kalau perbidanan zaman sekarang ini enggak pernah loh.
0: Kalau zaman dulu gimana, Bu? Bidan apa dukun?
1: Dulu bidan,
0: bidan mata, sudah bidan ya.
1: Sekarang aku gak bisa bercerita. Kalau dulu aku bisa. Ya zaman dulu aku sendiri ini Mas yang tak ceritakan. Ya hamil zaman dulu tahun 70-an. Itu aku gak di rumah sakit atau gak di puskesmas. Tapi di
0: rumah bidan, bidan
1: swasta gitu. Ya bidannya ya agak sudah tua gitu ya Mas ya. Tapi sabar
0: Pol, betul.
1: Iya Pol. Termasuk asistennya juga.
0: Sabar ya.
1: Telaten gitu Mas zaman dulu.
0: Iya, kayak memberikan apa ya, kenyamanan tersendiri gitu ya terhadap pasiennya. Okay.
1: Jadi periksa sampai melahirkan ya di situ Mas, enggak kemana-mana.
0: Enggak beralih, enggak beranjak, enggak pindah ke lain hati.
1: Iya, sabar Mas, kalau di swasta itu.
0: Iya, betul.
1: Dua kali di swasta terus.
0: Oh, dua kali.
1: Iya. Nandaku kan dua Mas.
0: Dua,
1: Iya.
0: Aman semua ya Bu ya, normal semua waktu itu ya.
1: Alhamdulillah zaman dahulu itu normal, nggak ada ceritanya gitu-gitu apa itu.
0: Dibuatin jendela.
1: Operasi itu nggak ada loh Mas.
0: Iya betul.
1: Cemburang. Normal semuanya Mas. Aku yang dengar loh Mas.

0: jarang, nggak okay. pernah dengar yang namanya operasi.
1: Okay. Baik. Nggih, lagu ini ngersakin apa
0: ceritanya
1: niki?
0: Gitu, Mas. Okay. Cerita yeah. zaman dulu, kalau okay. sekarang nggak tahu.
1: Nggak tahu, betul. Nggih. Mangga, lagunya
0: ya,
1: apa
0: lagunya
1: ini?
0: Lagunya apa, Mas? Burung dalam sangkar ada, Mas.
1: Burung dalam sangkar. Coba nanti kita cari ya.
0: Nggih. Aku salamnya tadi ngikut Bu Sekar Taji, juga Bu Ernik, juga Mbak Wulan, juga Bu Susi.
1: Siap.
0: Buat semuanya saja ya, Mas. Om Dono Suworo, biup-biup belum keluar.
1: Mbah Perjonggo ini.
0: Ada, Mas.
1: Maka di Kelopak Dasan Irin gini sementara ada,
0: kalau nggak ada ya rindu dari Elvi Sukaisih.
1: Nggih, siap.
0: Kalau ada burung dalam sangkar.
1: Burung dalam sangkar. Siap.
0: Ya, semuanya saja ya, Mas.
1: Nggih. Nggih.
0: Tanpa terkecuali.
1: Nggih, Elvi Sukaisih burung dalam sangkar nggih.
0: Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
1: Nggih, siap.
0: Sehat selalu, Mas.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di WhatsApp ini pendengar ada yang masuk, ada Neng Gayatri, Mas Miftah sehat bahagia selalu, salamnya buat Bopo Garudo Seto sekalian, Bu Erni sekalian, Pak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Bu Wulan, Pak Desa Ngosongo, Bu Mari, Uti Susi dan semua tanpa kecuali. Minta lagunya Setelah Jumpa Pertama. Setelah Jumpa Pertama boleh, nanti kita hadirkan ya. Tadi juga ada yang suka dengan lagu dari Kalia Siska, Ikan Dalam Kolam, juga nanti kita hadirkan untuk Anda. Oh, Edi dari Bu Sukasiati ya. Pengalamannya anakku lulusan D4 kebidanan, sudah cari kerja ke sana sini tapi tidak nyantol katanya, dan akhirnya membuat usaha sendiri di rumah. Kebetulan rumahnya pinggir jalan. Alhamdulillah usahanya bermanfaat untuk semua orang. Alhamdulillah. Dan inilah yang disebut luar biasa ya. Meskipun sebenarnya ijazah linearnya itu bidan, tapi bisa menciptakan lapangan kerja, membuka usaha sendiri juga luar biasa. Baik, pendengar, kita hadirkan untuk Anda kembali lagu dangdut. Kali ini ada Setelah Jumpa Pertama, Ida Laila featuring Muhsin Alatas, dan juga ada Kalesiska, Ikan Dalam Kolam.

0: Ini Pro Dangdut, Dangdutnya Rally Madiun, mantap. Masih di 14 lebih 36 menit, masih ada cukup kebersamaan kita ya. Ada Bu Mami ya, di siang atau sore hari ini bergabung. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutnya Rally Madiun.
1: Mantap.
0: Oke. Sugeng santen Bu Mami.
1: Sugeng santen Gus.
0: Nggih, sehat nggih.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Tadi sudah baca pesan saya toh?
0: Belum? Belum niku? Oh, sudah kirim WhatsApp nggih?
1: Iya.
0: Oh, kirim WA nggih, sekedap. Oh, niki selamat Hari Bidan Nasional. Wah, luar biasa niki. Nggih. Dunia membutuhkan lebih dari sejuta bidan.
1: Tidak hanya pengalaman keluarga kepada bidan.
0: Geng.
1: Saya pelakunya.
0: Pelakunya. Gimana pengalaman yang paling berkesan Bu Mamita sebagai
1: mulai pendidikan sekolah sampai apa tuh latihannya itu banyak ya itu prakteknya itu. Sampai lulus ditempatkan tuh banyak masan. Pengalaman yang menyenangkan tadi. Kalau dianggap menyenangkan ya menyenangkan.
0: Tapi ada enggak pengalaman yang segintern ini ku kayak wah tidak terlupakan banget gitu. Ketika apa ini?
1: Ada Mas. Misalnya membantu seorang ibu kalau periksa hamil, bersalin itu kan pun gaweane nggih.
0: Nggih.
1: Yang terkesan itu kalau ini ada ibu, anaknya panas, step. Nah, kan bingung ya, gaduh, panik gitu. Kita harus bisa menenangkan, mau ke pelayanan kota ya jauh
0: kita
1: harus bisa berbuat sesuatu, membantu. Jangan dipaduh dulu Mas, nanti orangnya tambah panik.
0: Enggak,
1: kita harus tenang, kita terima, terus kita longgarkan semuanya, pokoknya kita tolong semampu kita seperti menangani anak yang pingsan gitu ya. Ini terus sudah reda, napas sudah teratur, gini-gini baru kita kasih nasihat itu. Biasanya poceh waktu itu. Terus seperti itu jajanan, makanan dan lain-lain. Terus lagi itu Mas, ada pesamuan. Pesamuan itu mantenan gitu lah. Terus ada seseorang datang pesamuan. Terus anaknya laki-laki masih kecil kalau enggak salah kelas 2 SD. Itu pakai baju itu celananya tuh enggak pakai swimpak ya, kan anak kecil. Lalu pipis mungkin ya. Tadi resletingnya tuh nyakur di kacunya itu.
0: Kecepit. Kecepit ya.
1: Ya ya tak tolong, tak kasih salep, tak kasih kan malih licin gitu, seret dan mudah. Alhamdulillah lega. Baru ini anak itu suatu ketika menikah ya toh. Ibunya tuh ingat loh ke saya. Niki sing mbiyen penyen paling
0: selerekane kecepit.
1: Ya tuh kadang-kadang ya Allah, ya tuh Mbak Yu aku tuh. Terus yang lain banyak juga tapi yang disuruh memberi nama Mas. Nama ini sinten Bu anu lah. Airepo ngene setupon terus kita gini tata ini ku masak gitu ya. Terus kita bantu ayo pomo jeneng iki piye ngono cara kok ini. Mungkin nggih.
0: Insyaallah.
1: Nama kula panjenengan lho Bu ngendikan piye. Itu anaknya jadi analis itu analis kesehatan bagian lab gitu. Suatu ketika saya periksa lab itu dia cerita ya Allah. Gitu. Seneng ya Mas. Tapi
0: luar
1: waktu
0: biasa.
1: Itu sekolah masih muda Mas, masih muda. Jadi sekolah itu mencari murid, tapi sekarang kan murid dari sekolahan. Terus prakteknya itu juga banyak, kasus banyak karena masih jarang rumah sakit, bukan masih jarang. Jadi kita ya gimana ya, warok gitu loh, kenyang latihannya, skillnya itu benar-benar. Kalau sekarang kan bersalin satu yang melihat anak lima,
0: betul,
1: siswa lima,
0: betul.
1: Kan gak boleh dipegang, makanya harus magang, anak sekarang harus magang.
0: Iya.
1: Terus ada uji kompetensi macam-macam sekarang praktiknya. Kita harus ingat Mas, bidan itu sebenarnya boleh memberi pelayanan pengobatan.
0: Boleh ya Bu ya.
1: Kalau dulu dokternya.
0: Iya. Dan sekarang pun masih berlaku ya Bu di masyarakat itu.
1: Yang memberi pengobatan itu harus dokter.
0: Dokter betul.
1: Dokter harus resep dokter kan gitu ya. Jadi perawat dan bidan itu para medis, membantu medis.
0: Membantu
1: tapi
0: medis.
1: Boleh memberikan pendaan, memberikan pengobatan ringan.
0: Ringan, yang sifatnya ringan ya.
1: Di undang-undang Undang-Undang Kesehatan, ayatnya 4 kalau nggak salah, pasal 13. Saya masih ingat, saya ada bukunya.
0: Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau ada masyarakat yang kayak berobat ke bidan, itu sebenarnya nggak salah-salah juga, Ibu ya, benar ya?
1: Nggak salah.
0: Karena
1: nggak salah.
0: Memang fungsinya bidan nggak itu para medis ya, yang sifatnya ringan tapi ya.
1: Itu ada, iya. Cuma ya ada kewenangan, kalau kewenangan kita sekian ya jangan melebihi, kalau harus dirujuk ya kita ya seperti BPPK seperti itu. Kita harus diri lah, karena juga ada kejeratan undang-undang, misalnya seorang perawat mengadakan operasi apa lipum ya, jadi mudah tapi ternyata juga tidak boleh,
0: gak
1: misalnya
0: boleh.
1: Gitu loh. Ya kalau kitan boleh tapi tidak boleh. Terus ada program baru setelah tahun 74 atau 7 ya, itu ramai-ramainya 76. Itu ada program baru keluarga berencana. Itu kita juga dilatih, dulu kan belum ada, kan hanya bidan kok urusan ibu hamil menyusui itu dok di fase. Itu terus ada KB, jadi apa diwadangkan untuk pasang KB. Itu ya Mas ya.
0: Iya. Okay.
1: Tapi ya senangnya nama bidan itu melekat, walaupun sudah pensiun itu diundang Bu Bidan.
0: Iya.
1: Buka kartu lagi.
0: Betul. Baik. Terima kasih informasi yang luar biasa ini Bu Mami. Ini lagunya apa?
1: Nggih.
0: Ngersakne lagu apa niki? Lagu dangdut.
1: Nggih. Lagu ini anu aja saya enggak punya. Lagunya Pak Basofi saja.
0: Oh, lagunya Pak Basofi. Nggih, sampai nanti kita carikan ya.
1: Semua
0: laki-laki. Tidak semua laki-laki ya.
1: Atur nuwun masalahnya untuk semua saja.
0: Nggih. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari bidan ya. Oke, Purna Bidan. Luar biasa ini. Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu dan Win, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ada Bapak Sofi Sudirman, tidak semua laki-laki.

pendengar, rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia terjadi pada laga penentuan juara Piala Dunia 1950 antar Uruguay dan Brasil di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Secara resmi, pertandingan tersebut disaksikan oleh 173.850 penonton, menjadikannya rekor kehadiran terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Meskipun banyak sumber meyakini jumlah penonton yang sebenarnya mencapai lebih dari 200.000 orang, karena ribuan supporter berhasil masuk ke stadion tanpa tiket. Saat itu, sebagian besar pendukung Brasil sudah bersiap merayakan gelar juara. Namun, Uruguay justru membuat kejutan besar dengan menang dengan skor 2-1. Kekalahan Brasil begitu membekas hingga dikenal dengan nama Maracanazo, salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola dunia.

Dengar Tuntas, akhirnya saya Miftah menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi siar hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih banyak segala perhatian Anda pendengar. Sampai jumpa dan permisi.

menjelang adzan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Madinah dan sekitarnya pukul 14.59 menit. Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

الله أكبر الله

telah mendengarkan kumandang adzan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mozaik Indonesia di Madiun sore ini bersama dengan Andika Agustino Wela Mahendra, sarjana seni pimpinan Sanggar Karya Madiun, dalam Suara Nusantara, belajar seni ala Gen Z. Sesaat lagi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake
2: kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagio

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Anda ikuti Suara Nusantara, acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Harapannya dan doanya mudah-mudahan Anda semuanya sehat sore hari ini. Alhamdulillah, saya Miftahul Karim bisa menemani Anda di program Suara Nusantara untuk di kesempatan edisi siar hari ini pendengar, di hari Rabu 24 Juni 2026 ya. Bersama-sama dengan saya Miftah di studio ada beliau. Ini karena masih terlihat cukup mudah, Miftah panggilnya Mas saja. Ada Mas Andika Agustino Wela Mahendra Sarjana Seni. Selamat sore, Mas Andika.
2: Selamat sore, Mas Miftah.
1: Mas Andika nama sapaan, benar Mas Andika ya?
2: Atau, betul.
1: Atau Mas Wela?
2: Mas Dika biasanya.
1: Mas Dika, oke. Mas Dika ini sebagai pimpinan Sanggar Karya Madiun, benar ya? Dan sore hari ini pendengar, kita akan ngobrol dialog tentang belajar seni ala Gen Z. Dan Anda di segmen tanya jawab nanti bisa bertanya di telepon 459198 atau WhatsApp di 0811-366-9907 atau di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun, karena kami live YouTube untuk di sore hari ini pendengar. Dan sore ini sekali lagi belajar seni ala Gen Z. Mengawalinya Miftah ingin bertanya ke Mas Dika gitu ya. Nah, karena ini judulnya belajar seni ala Gen Z, memang ada Mas perbedaan belajar seni zaman dulu gitu ya, zaman dulu dengan zaman sekarang atau lebih kenal generasi Z atau Gen Z ya. Nah, apa titik beratnya, perbedaannya?
2: Baik, sebelumnya gini Mas, saya dulu itu belajar seni.

0: bicaranya. Tapi saat ini Gen Z itu sudah belajar tentang karawitan yang sudah mengkreasikan sendiri. Contohnya kalau dulu-dulu itu hanya pakem beberapa yang diajarkan seperti gending-gending waktu saya di SMKI. Yang saat ini agar Gen Z itu suka belajar, kita juga istilahnya nge-cover gending-gending ataupun lagu-lagu yang kekinian. Nah, itu yang menjadi sedikit perbedaan di awal penjelasan ini.
1: Okay. Jadi perbedaannya terletak kalau dari Mas Dika dulu belajar sumbernya hanya satu dari guru ya. Kalau sekarang dari banyak media ya, guru iya, media iya gitu ya Mas Dika.
0: Betul,
1: Mas Dika,
0: betul
1: ya.
0: Banget.
1: Nah, sementara kalau dulu belajar seni karawitan ini satu pakem saja, tapi sekarang sudah mulai berkreasi karena banyaknya unsur-unsur atau kayak bermacam-macam musik yang masuk dan itu bisa dikolaborasikan gitu ya Mas Adi ya.
0: Betul banget.
1: Oke. Okay. Nah, Mas Dika, kalau melihat dari trennya gitu ya, seni apa yang paling banyak diminati oleh Gen Z ini? Kalau menurut Mas Dika.
0: Oke, kalau saat ini itu masih di red yang pertama itu ada di bidang seni tari. Karena Sanggar Karya sendiri itu ada beberapa kelas, ada kelas karawitan, kelas sinden, kelas tari. Peminat di kelas tari itu masih luar biasa banyak sekali. Dan karena peminatnya itu masih Gen Z ya kan, dan gen-gen yang saat ini mereka itu melihat pembelajaran di Sanggar Karya itu gini loh, keren banget ya di Sanggar Karya ini. Bisa join-join tren, kita aktif di media sosial. Jadi itu yang menjadikan magnet yang berbeda di beberapa sanggar yang lainnya. Jadi ketika mereka tuh saya tanya, kamu tahu Sanggar Karya dari mana? Padahal rumah kamu kan dari Ngawi, rumah kamu dari Nganjuk. Saya tuh seneng banget Kak Andika kalau lihat TikToknya Sanggar Karya. Setiap latihan ada tren-tren yang diikutin. Jadi kita itu masuk kelas itu bukan hanya belajar, tapi juga so enjoy, menyenangkan. Beda dengan dulu, istilahnya kalau nggak bisa itu pasti gurunya harus marah, gimana kamu gak bisa. Saat ini kita istilahnya nyuruh orang masuk itu bukan berdasarkan ayo kamu harus bisa karena materinya ganti, tapi mereka datang itu karena nanti pulang dari latihan sanggar, Mas Dika mau ngasih tren apa nih, kalau enggak biasanya saya kasih pilihan, ayo hari ini buat DC yuk, kalian punya ide apa nih, kita kita garap bareng. Nah itu juga menjadi sarana untuk berkreativitas. Jadi mereka melihat video lalu ditranskrip ke tubuhnya. Mereka melihat atau mendengarkan audio seperti Kicau Mania ditranskrip ke gamelan. Jadi kalau dulu itu memang saya mengkonsepnya sendiri, dan saat ini alhamdulillah anak-anak itu sudah tahu, oh kalau mau mengerjakan, istilahnya mengerjakan ya, karawitan cover ini, lagu ini, oh nanti begini mas caranya, nanti saya pasti bisa ngerjain. Nah itu yang sekarang sudah berada di Sanggar Karya yang berbeda. Kalau dulu istilahnya kita suapin terus, mereka sekarang ini udah tahu tren. Dan ketika wah garapanku FYP mas ini, aku dilihat temanku, mereka jadi seneng gitu.
1: Sudah berkreasi ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, Mas Dika, ini kalau di Sanggar Karya Madiun ini apakah hanya berfokus kepada seni tari saja?
0: Kalau di Sanggar Karya Madiun sendiri ada beberapa kelas ya mas. Kelas tari yang peminatnya luar biasa banyak. Lalu ada kelas karawitan dan juga vokal sinden dan juga vokal pria. Lalu ada kelas dongkrek, pencak silat, juga kelas rias atau tata busana. Lalu yang ini sedang ada pengembangan, nanti akan coming soon ya, di bulan berikutnya kita akan ada kelas DKV dan juga melukis.
1: Kelas DKV itu kelas desain.
0: Betul, desain komunikasi visual.
1: Itu akan launching beberapa bulan atau beberapa hari?
0: Bulan depan.
1: Insyaallah. Luar biasa. Jadi tidak hanya di seni tari ya, berarti ya kelas tari saja ya, ada kelas karawitan, kelas vokal sinden tadi dikatakan begitu, kelas vokal pria. Nah, ini yang melatih Mas Dika sendiri atau ada guru yang lain?
0: Baik, untuk pengajarnya itu yang karawitan dan vokal itu saya sendiri. Dan ada yang tari itu juga ada sendiri. Beberapa teman-teman saya dari alumni ISI Solo, UNESA, UNY, alumni dari SMKI Solo, dan beberapa yang masih banyak lagi.
1: Nah, Mas Dika,

0: Kalau menurut Mas Dika ini kan kalau Gen Z itu identik identik banget dengan media gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Dika sendiri, peran media atau bagaimana sih media sosial membantu Gen Z untuk belajar seni ini?
1: Baik, kalau media itu menurut saya dampaknya luar biasa sekali ya Mas ya. Mereka pun dengan adanya media sosial saat ini bukan hanya tentang mengikuti tren, tetapi juga mengetahui kesenian-kesenian lain di luar Pulau Jawa. Dan itu yang mungkin saat ini lebih mudah dijangkau oleh mereka. Jadi kalaupun istilahnya di sanggar ini diajari karawitan gaya Surakarta, dan ekstra mungkin hanya ada beberapa pertemuan untuk karawitan gaya Bali, Banyumas, Tayub, tapi mereka bisa menjangkau referensi-referensi lainnya di media sosial. Dan juga mereka pun kalau setelah kelas itu kan kita pasti bikin konten ya, pasti bikin konten. Mereka pun itu udah tahu kalau aku nanti dikontenin, aku nanti nabuhnya jelek atau suaranya jelek, itu pasti aku ada haters. Nah, dari itu tadi menjadi salah satu capaian pembelajaran, Mas. Nah, jadi terhubung antara media sosial yang biasanya itu bikin konten aja, tapi saat ini kalau mereka itu istilahnya ada yang nabuhnya keliru atau apa, itu pasti ada yang komentar, kok nabuhnya seperti ini. Nah, itu menjadi evaluasi mereka. Akhirnya kalau sebelum bikin konten itu benar-benar belajar beneran itu. Belajar beneran ekspresinya seperti apa. Kadang yang cewek-cewek itu touch up. Aku gak mau Mas nanti kalau aku mukanya kurang gimana gitu.
0: Artinya ini mereka mempersiapkannya secara maksimal gitu ya sebelum membuat konten ya Mas.
1: Betul.
0: Jadi media sosial kalau menurut Mas Dika ini sangat bermanfaat bagi Gen Z ya, karena bisa tadi dikatakan menjangkau lebih luas budaya, tradisi dari daerah lain di luar Madiun. Nah, kalau apa ya, semacam tren gitu ya, tren untuk seni tari sendiri ini apakah lebih sering dikolaborasikan dengan tari atau dance yang modern, atau bagaimana Mas Dika agar Gen Z ini tetap suka dengan seni tari?
1: Okay. Kalau sebetulnya ya Mas ya, kalau medianya di pops atau dance atau tradisional, itu lebih masuk di basicnya mereka masing-masing. Masuk dari basic masing-masing itu, mereka pun daftar di sanggar karya itu sudah punya tujuannya masing-masing. Oh, aku nanti ranahnya mau ke sini loh Kak. Aku nanti mau ke perlombaan, aku nanti mau tradisi. Nah, dari pembagian tersebut ketika bikin konten ataupun tren itu pun juga disesuaikan dengan kemampuan juga keinginan mereka. Istilahnya kita juga tidak memaksakan, oh kamu harus ikut tren ini, tidak. Tapi kadang mereka juga memiliki suara sendiri. Saya ingin seperti ini Mas, belajar yang ini, seperti ini juga. Dan kalau di sanggar karya sendiri kan tidak hanya kelas tari ya, tapi juga ada kelas make up. Dan kita pun juga memberikan tugas, tugasnya pun juga silahkan mengupload video tutorial make up ala kamu di akunmu sendiri. Nanti yang terbagus, terbaik nanti akan dapat hadiah. Nah, itu juga salah satu sarana kita untuk belajar lebih baik lagi. Gak mungkin dong mereka harus makeup dijelek-jelekin. Nah, kalau di media sosial kan pasti dibagus-bagusin, dikasih filter, dikasih yang oh yang detail banget itu. Nah, itu menjadi salah satu sarana juga untuk pembelajaran di sanggar karya sendiri.
0: Nah, menghadapi Gen Z ini kan nggak mudah Mas. Tantangan bagi Mas Dika sendiri ketika bertemu berhadapan langsung dengan Gen Z saat belajar seni itu seperti apa?
1: Kalau dengan Gen Z sendiri kadang mereka masih ada beberapa yang belum konsisten Mas.
0: Belum konsisten.
1: Ya betul, belum konsisten. Karena mungkin juga padatnya aktivitas di sekolah. Kadang di waktu kelas sanggar itu ada yang udah kecapean. Ada yang kiranya sudah datang sanggar itu ya udah pengen pulang karena mau ngerjakan di sekolah, pekerjaan di sekolah itu tadi. Tapi kalau saya sendiri cara mengantisipasinya adalah bagaimana cara pembelajaran di sanggar itu kita buat menyenangkan. Istilahnya menyenangkan. Jadi mereka istilahnya betah. Betah di sanggar sendiri, betah belajar, betah ngobrol. Kadang pun ketika pulang dari sanggar itu udah selesai kelas itu, kadang mereka masih ada yang mau ngajak ngobrol saya. Gak pulang, Mas aku pengen belajar kayak gini toh Mas, gimana ya caranya. Jadi malah kita jadi teman. Kalau Gen Z itu kalau di kerasi itu memang agak susah, beda dengan zaman saya waktu di SMKI itu. Nggak bisa, oh disentak, harus bisa. Saat ini sudah zamannya tidak seperti itu. Bagaimana kita jadi teman, bagaimana cara kita untuk ngobrol yang baik, itu yang menjadi kunci belajar dengan Gen Z. Dan mereka itu tidak suka belajar yang bertele-tele, langsung to the point, intinya apa. Nah itu yang mereka inginkan. Kadang itu saya jelasin belum selesai, udah ditabuh sendiri, praktek sendiri. Jadi saya melihatnya mereka itu pengen lebih cepat daripada yang dulu-dulu. Istilahnya kalau saya belajar SMKI memang harus teorinya seperti apa, seperti apa. Itu kalau di sini tidak seperti itu, lebih
0: langsung
1: cepat
0: praktek.
1: Betul, jadi saya pun kalau mengajar itu kadang materinya lebih saya padatkan. Intinya mereka tahu dulu ketika ujian akhir semester. Kita kan ada UAS tertulis ya mas ya. Nah di Sanggar ini ada UAS tertulis, bukan hanya praktek. Minimal nilainya itu harus bisa di atas KKM 75-80 gitu.
0: Jadi memang ada pembelajaran yang terstruktur begitu ya.
1: Betul,
0: Mas,
1: betul
0: ya?
1: Betul banget.
0: Nah Mas Dika, kalau tadi kan dikatakan di awal ya, peminat seni tari yang paling banyak, sampai sekarang ada berapa banyak yang berminat di seni tari?
1: Baik, untuk di kelas tari kita ada kurang lebih 100 siswa.
0: 100 siswa?
1: Betul, 100 siswa. Itu mulai dari anak TK PAUD sampai dengan dewasa, SMA, kuliah, itu kita ada semua. Yang kelas karawitan itu ada yang sudah menikah, yang sudah berumur juga masih ikut. Karena katanya, mas aku di rumah tuh gabut dan lihat Sanggar Karya tuh asik banget, temennya asik banget, jadi aku pengen ikut. Jadi ada yang sudah menikah itu memang meluangkan waktu untuk refreshing. Jadi menjadi sarana refreshing untuk
0: nggak
1: mereka sendiri.
0: Gak hanya anak-anak atau siswa-siswa yang aktif sekolah saja ya.
1: Betul, betul-betul banget. Dan itu pun ada orang tua yang TK PAUD kan pasti belum melihat di TikTok ya. Itu pun ada orang tua yang rela banget jauh-jauh dari Magetan. Setiap weekendnya itu harus ke Madiun. Karena katanya Sanggar Karya itu lo aktif banget, eventnya banyak juga. Kita tidak banyak mengeluarkan biaya di Sanggar Karya. Nah itu yang mereka senengi, istilahnya dapat ilmu make up, dapat ilmu menari, berpakaian, berbusana. Itu istilahnya katanya mereka, ini hitungannya gratis sih mas, cuman saya perjalanannya aja yang jauh gitu.
0: Dari Magetan ke Madiun ya.
1: Betul.
0: Dan itu setiap weekend.
1: Betul banget. Datang terus.
0: Baik, Mas Dika dan juga pendengar pemirsa Perusahaan Radio Madiun, kita akan lanjut lagi. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar ini kanal YouTube Radio Madiun, dan nanti akan kita bacakan satu persatu. Tetap bersama kami pendengar di Suara Nusantara.

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.
3: Masih mengikuti acara Suara Nusantara, Program 1 RRI Madiun.
4: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Suara Nusantara, Program 1 RRI Madiun, bersama dengan Mas Andika Agustino Wela Mahendra, Sarjana Seni, Pimpinan Sanggar Karya Madiun, yang notabene-nya ini satu sanggar yang tentunya juga nguri-nguri budaya, utamanya budaya Jawa. Dalam hal ini ada seni karawitan, seni tari, atau kelas tari atau kelas karawitan, vokal sinden juga, vokal pria, kelas make up, dan yang akan hadir atau dihadirkan adalah kelas DKV ya, yang akan dibuka mulai bulan depan. Terkait dengan belajar seni ala Gen Z, ada banyak pertanyaan yang sudah muncul di kanal YouTube RRI Madiun. Ini dari akun Miftahur Rahman. Belajar seni budaya Jawa bagi Gen Z itu apa kendalanya? Apakah dengan suara mulut sinden di karawitan, belajar gamelan, suara gamelan jelas dan menghayati mendengar dari apa ini? Dari kok terputus? Ini maksudnya bagaimana? Kendalanya seperti apa, Mas Dika? Ini tadi sempat kita diskusikan gitu ya, overall kan. Tapi ini yang ada yang bertanya kembali, belajar seni budaya Jawa bagi Gen Z itu apa kendalanya?
5: Baik, kalau kita masuk dalam pembelajarannya, itu memang dasarnya itu tidak semua siswa itu langsung bisa.
4: Okay.
5: Tetap kita berikan tahapan pertahapan. Seperti halnya kalau kelas vokal sinden atau vokal pria, itu juga kita harus dasari dari titik laras dulu. Titik laras slendro, pelo. Ketika sudah bisa, lanjut lagi ke lagu, lanjut ke gerongan, lanjut ke sindenan. Memang setiap tahapannya itu setiap siswa itu memiliki tingkat kecepatan dalam menangkap yang berbeda-beda. Betul. Jadi kalau memang mereka ada yang sedikit lambat, itu harus lebih detail lagi, diulangi lagi. Dan metode yang diberikan itu bisa menggunakan metode drill. Drill itu melakukan hal yang tidak bisa secara berulang-ulang sampai menemukan keinginannya. Keinginannya yang disebut adalah hasil yang ingin dicapai. Nah itu contoh dari kelas vokal sinden. Karawitan juga sama, gak bisa diulangi lagi, gak bisa diulangi lagi. Kelas tari pun juga sama. Bahwasannya kalau kita ingin bisa, itu harus terbiasa dulu. Nah dari bisa terbiasa dulu. Nah itu yang harus kita hadapi. Mungkin Gen Z itu ada yang istilahnya orangnya itu cekelean. Cekelean itu gak bisa langsung ngejudge dirinya.
4: Mutungan.
5: Betul, mutungan. Aku gak iso mas, wes berarti aku tak metu kok sanggar. Nah itu kadang juga saya rayu lagi, kenapa harus keluar? Kamu datang ini niatnya sudah baik loh. Nah kalau niatnya sudah baik, ya berarti kita teruskan. Dengan pertama konsisten. Saya itu gak pernah mas kalau di sanggar itu sampai benar-benar marah-marah banget tentang itu gak pernah. Saya mungkin agak naik gaya bicaranya itu ketika mereka tidak disiplin.
4: Okay.
5: Tidak disiplinnya dalam artian seminggu masuk, besok tidak, tidak masuk, tidak. Nah, itu yang harus istilahnya ditertibkan.
4: Ya.
5: Tapi kalau memang mereka tertib, sudah
4: disiplin,
5: tertib,
4: ya?
5: Disiplin, itu meskipun nggak bisa, saya pasti kasih detail. Dan kadang itu waktunya ada yang pulang itu jangan pulang dulu, kita belajar dulu, nyantai
4: ditambahi
5: dulu. Nah, betul.
4: Waktunya.
5: Tambah waktu, dan itu pun juga tidak ada biaya tambahan. Jadi target saya memang nanti ketika sudah selesai di sanggar, itu mereka sudah bisa terjun di lapangan. Gitu harapannya. Okay. Tapi banyak juga yang istilahnya sudah satu semester itu lanjut terus karena katanya oh di sini tuh enak banget loh mas. Jadi meskipun udah bisa ya aku pengen di sini terus gitu. Kadang itu juga eventnya di sanggar kan banyak banget mas. Jadi ketika kita ada job itu mas, bukan hanya coachnya yang tampil.
4: Okay.
5: Jadi siswa-siswinya juga kita tampilkan. Betul. Jadi nggak melulu tentang pengajarnya, malah saya itu volume tampilnya itu dari pengajar dan siswa itu, pengajarnya itu minimal maksimalnya 20% atau 10%, yang 80% harus siswa-siswinya.
4: Oke.
5: Karena mereka itu datang ingin belajar, ingin tampil, ingin tambah jam terbang. Nah, itu juga harus kita berikan. Jadi enggak cuma nanti lah yang tampil lo pelatih-pelatih, percuma nih sanggar karya. Nah, itu saya inginkan seperti itu. Meskipun hanya tampil di beberapa panggung ya istilahnya sederhana, tapi kalau istilahnya rutin dalam setahun atau 3 kali tampil, 2 kali tampil, 4 kali tampil, 5 kali tampil, pasti mereka juga seneng. Kalau memang sudah hobi itu pasti seneng banget. Dan kadang itu ada yang sampai istilahnya ya kan, karena anaknya ini sudah pola pikirnya itu tanggung jawab, kadang nggak masuk satu hari itu marah sama orang tuanya.
4: Kok nggak diternin?
5: Iya Tomah, aku nanti ketinggalan materi mah ini, gimana ini? Sampai setertib itu mereka, alhamdulillah. Meskipun ya tetap ada yang kurang disiplin, tapi tidak banyak.
4: Artinya paling tidak ada siswa-siswa atau pelaku-pelaku seni, anak didik dari Mas Dika ini yang sudah mulai merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, begitu ya?
5: Betul.
4: Oke. Ada lagi ini akun Rahardian Pramana. Kalau ada anak muda yang merasa tidak berbakat menggambar, menari, atau bermusik, apakah masih bisa disebut belajar seni?
5: Baik, kalau belajar seni itu bukan hanya itu sebetulnya. Seni itu ada luar biasa banyaknya. Tapi dalam diri kita pun juga ada seninya loh. Contoh memilih pakaian itu juga seni. Nah, berdandan itu juga seni. Insya Allah dalam semua manusia itu ada jiwa seninya. Pasti saya yakin. Wallpaper HP aja milih kan? Nah, playlist aja milih kan? Nah, itu juga ada jiwa seni. Dan untuk menuju ke tahap mau berlatih itu, mereka itu biasanya lihat dulu mas. Jadi mulai dari sanggar karya itu lihat dari FYP, karena sanggar karya itu sering banget ya FYP di kalangan Gen Z, bahkan anak-anak yang masih TK itu yang lihat HP itu katanya seneng. Sampai itu saat ini di akun sanggar karya itu ada yang setiap habis ini kan pasti tak posting ya konten siaran di RRI, pasti ada yang komen pertama nih kak, pertama dapat apa nih kak. Jadi udah seneng, seseneng itu. Kita udah punya fans sendiri di akun-akunnya itu, alhamdulillah. Jadi mulai dari melihat, akhirnya mengagumi, akhirnya melestarikan, dan dalam bentuk praktek atau melakukannya. Memang tahapannya seperti itu. Tidak bisa langsung orang itu aku pengen nabuh. Nah, kalau nggak ada jalarannya pasti akan jadi siswa yang satu kali masuk udah keluar, istilahnya FOMO. Nah itu
4: oke. Baik, ada lagi di akun Seina Abiyah gitu ya. Kak, sekarang kita sering melihat bagaimana negara seperti Korea Selatan berhasil mengemas budaya tradisionalnya menjadi sesuatu yang modern dan diminati dunia lewat K-pop dan industri kreatifnya. Nah, menurut kakak, apakah seni di Indonesia juga perlu mengikuti cara seperti itu agar lebih dekat dengan generasi muda, atau ada cara lain yang lebih cocok untuk mempertahankan identitas budaya kita? Bagaimana menurut Mas Dika?
5: Oke, sebelumnya bicara tentang Korea nih, alhamdulillah saya pernah membuat karya kolaborasi antara gamelan dan bukan instrumen sih, tapi vokal tradisi Korea. Dan di tahun 2022 sepertinya, alhamdulillah saya menyabet dua komposer terbaik tingkat internasional, lomba gamelan, kolaborasi musik gamelan dan instrumen Korea.
4: Luar biasa.
5: Nah, dari
4: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 2022 sepertinya. 22 kalau enggak 21 pandemi. Ya. Gimana?
4: Pasca pandemi.
5: Betul, betul. Okay. Pasca pandemi saya lombanya waktu itu di Yogyakarta.
4: Okay.
5: Penyelenggaranya Korea Foundation. Itu juga menjadi salah satu media akulturasi budaya ya, antara budaya gamelan dan juga musik tradisi dari Korea. Nah, dari pertanyaan yang diberikan tadi, apakah kita harus mengikuti atau merubah? Itu sebetulnya tergantung kepada selera komposer masing-masing. Kenapa kalau saya bilang seperti itu? Bahwasanya kita boleh mengikuti tren, tapi kita punya gaya masing-masing. Istilah sanggar karya pun punya gayanya sendiri. Apa yang di cover, apa yang ditampilkan itu juga sudah melewati tahapannya. Istilahnya kadang kalau saya nggak ACC juga nggak diposting. Ya, bukan sekedar asal-asalan. Ini ada yang tren K-pop ini, Mas, kita harus cover. Nah, tidak. Kita punya rate-nya sendiri-sendiri. Kalau memang ini tidak istilahnya tidak terlalu melenceng, ya saya bisa. Tapi kalau terlalu melenceng, itu mungkin harus dikolaborasikannya, bukan gamelan tok istilahnya. Ditambahi instrumen-instrumen yang lainnya agar bisa gak jeglek gamelannya gitu. Istilahnya imbang 11-12. Tapi kalau kita sokor angger istilahnya ya, ngikuti tren gamelan lu langsung dimasukkan di K-pop, itu pasti akhirnya jadinya lucu. Jadinya lucu, nggak masuk gitu loh, nggak masuk dalam trennya itu tadi. Tapi kalau untuk kemajuan budaya sendiri, sebetulnya gamelan itu punya ciri khas masing-masing dan kita punya cara menikmatinya sendiri-sendiri. Mungkin dari sanggar karya sendiri kita ikut trennya yang Indonesia, yang Indonesia itu pun juga sudah boom naik terus. Kalau memang mau ke kancah dunia, ya memang harus dipikirkan lebih lanjut langkahnya seperti apa. Seperti halnya yang waktu 2021 kalau 22 itu waktu saya lomba kolaborasi karawitan dan juga instrumen Korea itu juga harus dipikirkan dengan matang-matang. Itu pun prosesnya enggak cukup 1 bulan 2 bulan. Saya buat karyanya itu 3 bulan.
4: 3 bulan.
5: Mulai dari seleksi 1 Indonesia, seleksi daring, seleksi tahap 2, presentasi, sampai saya diundang ke Jogja sampai juara 2 tingkat internasional. Itu pesertanya dari Bali, Kalimantan. Itu pun juga tahapannya luar biasa panjang. Jadi istilahnya kalau kita mau mengikuti hal yang K-pop itu memang perlu riset yang luar biasa ya, Kak. Ya, ini jawabannya agak banyak ya. Karena budaya kita dan budaya manca itu memang berbeda. Tapi kalau mau disamakan juga bisa. Wong K-pop ada, kemarin saya lihat di FYP itu nyanyi Kicau Mania. Nah, itu saya belum tahu ya, itu AI atau asli. Tapi kalau asli pun berarti mereka pun juga sebetulnya itu melihat budaya Indonesia. Nah, itu poinnya.
4: Oke, dan bahkan kalau kita lihat di beberapa media sosial gitu ya, atau di media gitu ya, bahwa kesenian tradisional Indonesia ini bahkan dipelajari di negara-negara yang notabene negara-negara barat yang kayak tidak ada budayanya gitu ya. Kayak di Amerika mereka sudah malah pintar napuh gamelan daripada orang Indonesia sendiri gitu ya. Nah, Mas Dika, bagaimana sih cara menjaga semangat, konsistensi dari generasi Z atau Gen Z ini dalam mengembangkan kemampuan seni, atau bagaimana jaga mood mereka agar tetap semangat dan konsisten? Gimana?
5: Oke, istilahnya meskipun kalau di sanggar itu ada yang manggilnya Mas atau Pak, kita harus bisa ngomong di dua sisi tersebut. Meskipun ada yang di atas saya, saya pun juga harus bisa ngomong. Maksudnya keinginannya itu seperti apa, maunya seperti apa, ke sanggar karya mau ngapain. Itu sampai sekarang itu di awal pendaftaran itu sudah saya pilih, Mas. Jadi mereka itu ke sanggar karya itu, kamu mau ngapain sih? Atau hanya ingin tampil di akunnya sanggar karya, atau pengen belajar teknik, atau pengen mengembangkan, benar-benar mengembangkan bakatmu, explore, benar-benar pengen, aku pengen nanti ada kegiatan gini, atau pengen lomba. Nah, itu sudah saya petakan di awal, Mas. Jadi kita tidak salah jalur menentukannya. Oh, si anak ini dia maunya arahnya ke sini. Oh, anak ini maunya arahnya ke sini. Jadi kalau kita sudah tahu arahnya, dimong dengan baik, kadang pun saya juga marah. Saya pasti juga marah kadang itu kalau enggak sesuai. Tapi mereka pun juga sudah tahu istilahnya marahnya bapak itu seperti apa. Nah, ngomongnya seperti apa. Saya marah pun juga gak sampai nyentak-nyentak. Tapi ayo balik lagi, ini udah keterlaluan kamu jauhnya. Yeah. Ayo balik lagi. Nah, itu yang biasa kita harus tarik ulur, istilahnya kadang juga nesu, bentar lagi saya bercanda. Nah, itu jadi mereka istilahnya tahu, oh ini waktunya Mas Andika serius. Oh, ini waktunya Mas Andika guyon. Nah, itu juga harus tahu ngomong rasa. Karena setiap orang itu punya pribadi yang masing-masing, enggak bisa disamakan, apalagi Gen Z dan siswa Sanggar Karya itu ada 150 lebih. Itu kalau kita ngomong kalau enggak telaten itu hilang semua.
4: Oke, karena generasi dulu dengan sekarang beda ya. Kalau dulu dimarahin atau dihukum tetap saja belajar. Kalau sekarang cenderung mutungan. Ceklean tadi yang dikatakan Mas Dika tadi di awal. Oke, nah Mas Dika, kalau bicara tentang karya seni gitu ya, tadi kan sekarang ini kan lebih kepada ke digital-digital begitu ya Mas Dika ya. Nah, ini kalau anak-anak atau menyebutnya ini siswa ya?
5: Di siswa, sanggar, betul. Siswa.
4: Nah, siswanya di Mas Dika ini apa selalu hadir? Atau Mas Dika juga menggunakan media sebagai sarana untuk belajar ketika mereka tidak belajar datang ke sanggar? Bagaimana?
5: Nggih, kalau dari Sanggar Karya sendiri itu ada beberapa cara saya, ada beberapa istilahnya upaya saya. Kalau kelas makeup itu hanya 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan, berarti saya harus bikin tutorial di TikTok, Instagram yang bisa diakses sama siswa-siswi saya. Betul. Terus juga seperti itu, sindenan. Nah, sindenan itu kan rumit sekali ya, rumit sekali. Itu kalau dijelasin dalam satu video TikTok itu bisa sampai 30 menit. Nah, istilahnya bisa saya ringkes. Saya ringkes, saya posting dalam akun TikTok Sanggar Karya ataupun beberapa media sosial. Itu untuk cara belajar mereka di rumah. Selain itu pun ada make up, ada tari, ada vokal. Kadang di grup pun juga kita kirimkan MP3 ataupun video-video tutorial. Jadi setelah pembelajaran itu biasanya kita kirim. Nah, hari ini belajar ini loh Bu, Pak, anaknya, siswa-siswinya. Jadi orang tuanya itu mereka merasa seneng karena setiap pertemuan itu ada hasilnya. Oh, anakku datang belajar ini. Nah, jadi dari konten tersebut itu sebetulnya manfaatnya luar biasa banyak sekali. Mereka bisa belajar di rumah, orang tua bisa memantau anaknya datang po enggak, ya kan? Kadang itu berangkat tapi tiba no budale ngopi, nggak kesanggar. Nah, oh ini anakku bisa tenanan po enggak toh? Nah, itu yang perlu diketahui. Apalagi kalau anak TK PAUD itu kan yang aktif orang tuanya, ya kan? Orang tuanya yang aktif dan juga mereka pun memilih Sanggar Karya sebagai tempat belajar anaknya pun juga selektif menurut saya. Melihat-lihat itu benar-benar, oh ternyata ini sanggarnya aktif, luar biasa, eventnya banyak juga, coach-coachnya terpercaya. Nah, itu menjadi salah satu pilihan orang tua. Pilihan yang istilahnya kalau mau pindah sanggar tuh, waduh ini eman-eman banget ini. Wong programnya jelas, coach-nya jelas, setiap tahunnya itu rangkaiannya jelas. Nah, itu kadang sangat disayangkan kalau mereka putus di tengah jalan. Betul.
4: Oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, lebih baik dari akun Agus E5Z gitu ya. Kak, lebih baik mana antara jiwa seni alami sama seni yang dipelajari? Oke.
5: Baik, jiwa seni alami itu menurut saya adalah mereka istilahnya kalau dalam karawitan itu kupingnya tengen. Tengen itu dalam artian seumpama ya, dia mendengarkan sesuatu itu langsung bisa mencerna, merealisasikannya dalam tabuhan, vokal, suara ataupun tarian. Tapi kalau pembelajaran seni itu dibuka lebar, mulai dari teorinya, mulai dari teknik-tekniknya, prakteknya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, itu lebih luas lagi. Jadi menurut saya dua itu menjadi kesatuan. Kalau istilahnya dia punya jiwa seni dan juga ada pembelajaran seni yang terkait, pasti saya yakin jadinya malah lebih bagus, luar biasa lagi. Tapi harus juga konsisten. Kadang yang punya jiwa seni itu gampang ke
4: loh. Apa wis dibakat gitu ya.
5: Allah Mas, wongkur saci seswo. Aku di rumah iso Mas ngelukui. Tapi dia enggak tahu sindenan ini mangkatnya itu dari gotro ke berapa, ketukan ke berapa, ini budal apa mulih, iki seleh apa ogak. Nah, kalau kita istilahnya mendengarkan tok kan ya mendengarkan, nggak tahu ini harusnya seperti apa. Seperti juga dengan hal di tari. Tari pun juga harus stagenan. Stagen emang ada, stagen yang benar dan pakem tidak ada. Tapi kalau kita mengetahui badan itu seperti apa, caranya tageni seperti apa, pasti bentukannya lebih bagus. Nah, daripada yang syukur anggernya tageni, tapi kan podo-podo si sete mas, itu berbeda.
4: Berbeda. Nah. Oke, dan di sanggar diajarkan itu ya mas?
5: Betul, betul banget kita ajarkan.
4: Oke, sesuai tahapannya. Nah, yang terakhir ini mas Dika, harapannya seperti apa ke depan terhadap generasi Z atau Gen Z ini dengan adanya apa ya seni atau nguri-nguri budaya Jawa tentunya yang beragam, baik dari karawitan, kemudian seni vokal sinden dan sebagainya. Apa harapannya dengan adanya Sanggar Karya Madiun yang Mas Andika dirikan ini?
5: Baik, Sanggar Karya sendiri itu berdiri pada tahun 2017. Waktu itu saya dapat program namanya Belajar Bersama Maestro oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi cikal bakalnya dari situ mas. Saya itu terpilih dari siswa-siswi se-Indonesia. Saya masuk di 150 atau 300 siswa se-Indonesia itu istilahnya di sekolah ini Jakarta, ke NTT untuk belajar. Dan setelah dari itu pulang itu harus bermanfaat katanya Pak Menteri. Nah dari itu tadi saya mendirikan Sanggar Karya itu bukan sekedar bisnis semata. Saya tidak memiliki perspektif seperti itu. Oh, aku harus sugih kok Sanggar Karya. Tidak. Tapi Sanggar Karya harus bermanfaat. Sanggar Karya harus ngerejekeni. Ngerejekeni itu dalam artian bukan hanya ilmunya saja bermanfaat bagi siswa-siswinya. Asisten-asisten saya itu juga harus ngerejekeni, mendapatkan rezeki dari Sanggar Karya sendiri. Dan untuk Gen Z sendiri, ini Sanggar Karya bisa menjadi wadah kalian untuk nguri-nguri budaya Jawa, untuk mengembangkan bakat Anda dalam seni, tradisi, dan juga seni pertunjukan, seni rupa. Dan juga untuk Gen Z, apabila ingin terjun lebih lanjut di dalam bidang pertunjukan atau kesenian atau seni rupa, kalian semua harus konsisten. Bahwasannya konsisten itu kunci dari kemenangan. Saidik-saidik tapi nek dilakokin bedino pasti akan menjadi hal yang besar di suatu hari nanti.
4: Oke. Artinya ya, disiplin dari awal ya.
5: Betul.
4: Mas Andika ya. Baik, terima kasih Mas Andika waktunya untuk sore hari ini di Suara Nusantara Persatuan Radio Madiun. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka nguri-nguri budaya Jawa ya Mas Andika. Terima kasih, sukses selalu untuk sanggarnya Mas Andika dan juga Mas Andika beserta dengan siswa-siswa yang ada di sanggar. Sampai jumpa, suatu saat kita bisa ajak anak-anak didiknya ke sini ya Mas Andika ya.
5: Betul.
4: Oke. Terima kasih Mas Andika, selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan pendengar, tuntas akhirnya saya menemani Anda semuanya di Suara Nusantara untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah menyimak Suara Nusantara, program 1 RRI Madiun. Program acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, setiap hari Rabu pekan keempat setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, dari desa membangun Indonesia.

Dan pendengar, saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI di Malang untuk bersama-sama kami hadirkan program Info Prima Jejaring Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirab ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Itu menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui kepatengan itu kapan pelaksanaan kepatengan. Ini memang event yang sangat penting ya.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, Lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Nah, terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu. Ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih sih Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
6: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
8: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
6: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
5: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
9: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
10: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggalnya sebatang kara di sini sendirian pun rumahnya awalnya cuman sebatas apa ya kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
9: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
11: Terima kasih, Gita.

0: yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
1: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati, karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN, tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga adalah melakukan pelayanan pada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
0: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
3: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Maidina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
5: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aircare yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin, dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
6: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
4: Sementara itu, peminat tim Dr. Dewi Rohma SKMMKes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
7: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025, di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini, di 2026, kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
4: Bagi Tintoru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Ya, pendengar

0: Dan pemirsa, dari Jember kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
1: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jatim, terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
3: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi, sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
2: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur, Mamba Usuut, menuturkan PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
4: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana, sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
2: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan XTHR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
6: Macam-macam aspek kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya, di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
5: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
7: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya, assistingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, sayap utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
5: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
8: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan, tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Sidoarjo.
9: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
8: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
10: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
11: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi dan kita bisa lihat berapa yang daftar hari ini, semuanya adalah para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
10: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Tapi menurut saya begini, ini adalah program yang menjadi visi-misi dari Pak Presiden Prabowo yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan MBG ini sepanjang Pak Prabowo menjabat harusnya akan menjadi visi-misi dari Presiden, maka
10: aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Reki melaporkan.
1: Mendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban, sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan massal. Berikut laporan Witra Adila.
13: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
14: Yang pertama pagi hari ini adalah hitanan masal, dan alhamdulillah hitanan masal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dihitan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian apa namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka. Dan tadi jenengan lihat sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
13: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
15: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas setelah kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya. Mau gak ngikutin ya gak enak ya. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak, ya memang itu permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
13: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
16: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
17: Se-Jawa Timur.
16: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
18: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
19: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
18: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jemaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jemaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Se-Jawa Timur.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengan Anda masih bersama kami, program Satu Remedium Kanal Informasi dan Inspirasi. 17 lebih 4 menit saat sekarang. Sementara nanti ada maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, jatuh pada pukul 17 lebih 29 menit. Selanjutnya nanti juga akan kami hadirkan pergar lagu-lagu religi islami untuk Kanda dan untuk kita dengarkan bersama-sama.
1: Dengan esensi buku
2: novel Api di Bukit Manoreh oleh S. Hamin Tarja. Novel ini merupakan karya silat berlatar sejarah yang sangat khas, memadukan unsur kepahlawanan, spiritualitas, dan nilai-nilai kecawen. Cerita ini mengikuti tokoh utama Rangga Agung, seorang senopati Mataram, dalam perjalanan penuh intrik, pengkhianatan, dan pertarungan batin demi menjaga persatuan tanah Jawa menjelang penyerangan ke Batavia. Rangga Agung menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi kepada tanah air dan kerajaan meskipun harus menghadapi bahaya besar. Cerita dipenuhi konflik moral dan spiritual, bukan hanya fisik menampilkan tokoh-tokoh yang bertarung, bukan sekedar karena kekuasaan, tapi demi prinsip hidup. Diselipkan ajaran hidup Jawa tentang kesabaran, pengendalian diri, dan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Relasi antar tokoh seperti dalam Laskar Mataram menunjukkan pentingnya kerjasama dan saling percaya dalam perjuangan besar. Latar belakang zaman Sultan Agung Mataram memberi nuansa sejarah yang kental, memperlihatkan suasana sosial politik Nusantara saat itu. Secara keseluruhan, Api di Bukit Manoreh adalah kisah kepahlawanan yang tidak hanya menekankan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin, kesetiaan pada nilai-nilai luhur, dan cinta tanah air. Novel Api di Bukit Manoreh oleh S. Hamin Tarja dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Unggahan tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Baik, pendengar, saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya pukul 17.29 menit.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya pendengar, azan maghrib telah berkumandang. Kami mewakili seluruh kerabat kerja Perusahaan Wadah di Madin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan kembali lagu-lagu religi Islami untuk anda mendengar. Tetap bersama kami di 95, masuk kami di Perusahaan Wadah di Madin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi

Selamat malam pendengar, info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala Negara dalam penutupan Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Kepala Negara mengatakan bahwa NU juga turut berperan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Untuk itu, selain memiliki semangat dan prinsip nasionalis yang tinggi, NU diungkapkan Presiden juga memiliki semangat patriotik. Diungkapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Bangkalan Jawa Timur Selasa 23 Juni 2026. Dijelaskan Presiden bahwa pandangan itu telah diamatinya sejak dahulu kala, di mana dalam kesempatan itu Kepala Negara menuturkan bahwa keluarganya juga memiliki hubungan baik dengan NU. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

Tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda pendengar sedang pukul 11 siang tadi hingga pukul 18 petang ini. Ada teman Miftah di Raswadi akan kembali menemani Anda pukul 18 hingga jelang tutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Miftah El-Karim berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gun After Midnight dari Michaelan Sturrock pendengar. Baru saja hadir menemani Anda yang saat ini mungkin lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, atau yang masih berkutat di kerjaan, atau mungkin juga Anda sudah bisa nyantai di rumah. Bersama saya Ade Raswadi di Zona 90 pendengar. Malam hari ini petang hari ini di Rabu 24 Juni 2026 sampai nanti tuntas di jam 7 malam.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Juni 1497, seorang penjelajah asal Italia, John Cabot, bersama awak kapalnya berhasil mendarat di kawasan Amerika bagian utara. Banyak yang berpendapat John Cabot mendarat di kawasan yang kini disebut dengan nama Newfoundland. Beliau bersama awak kapalnya menjadi kelompok kedua di Eropa yang berhasil mencapai daratan Amerika bagian utara setelah bangsa Viking.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

God Bless sudah hadir menjilat matahari ya di perjalanan Sonar 90 petang hari ini. Dan sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya, ada 4 buah berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Eko Condro Wasisto, nomor polisi AE

68 atas perhatian dan budi baik Anda. Disampaikan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Geta Yuda Wicaksono, nomor polisi AI 5761CL, hilang pada hari Selasa 23 Juni 2026 di sekitar Jalan Yosudarso Madiun pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Geta Yuda Wicaksono, alamat di Jalan Sri Wibowo, Gang Sedaru, nomor 60 RT12 RW4 Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0898-3274-163. Atas perhatian dan budi baik Anda, kembali diucapkan terima kasih. Kemudian pendengar, telah hilang satu buah BPKB mobil atas nama UD Arka Jaya, nomor polisi BM9452WU, hilang pada hari Selasa 9 Juni 2026 di sekitar Jalan Umum Magetan Madiun, Kebonagung Magetan, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Rohadi Yulianto Jonet, alamat di Jalan Sumatera nomor 4B RT3 RW3 Magetan, atau bisa menghubungi nomor handphone 0811-2550-2267. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Kemudian mendengar, satu lagi berita kehilangan untuk Anda semuanya, telah hilang satu lembar STNK atas nama Lilis Budi Rahayu, nomor polisi AE 2548GW, alamat di Banjarsari RT 11 RW 2 Madiun. Hilang pada hari Jumat 12 Juni 2026 di perjalanan dari Pasar Joyo Kota Madiun menuju RT 11 RW 2 Banjarsari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang menemukan mendengar, mohon bisa menghubungi Ribut Rianto, alamat di Banjarsari RT 11 RW 2 Madiun, nomor handphone 081-335-697-245. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Iya pendengar, ini di era kejayaan almarhum Dedi Dores. Hadir satu lagu untuk Anda semuanya bersama Nick Carrera. Ini dia, Bagai Ikan Dalam Kaca.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar, dari koleksi miliknya Rod Stewart ada So Far Away, ya. Baru saja kita nikmati bersama-sama. Masih bersama saya Ade Rasa di pendengar di perjalanan Zona 90 untuk Madiun sore ini. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Selamat petang saja. Ada yang lagi beristirahat nyantai bersama keluarga ngeteh dengan hidangan cemilan yang mungkin sudah disediakan di rumah. Selamat nyantai aja ya, sambil mendengarkan lagu-lagu era 90-an. Mudah-mudahan ingatan Anda, memori Anda juga melayang ke era tersebut, masa-masa indah yang pernah Anda lewati ya. Oke pendengar, kita tinggalkan Rod Stewart, kita ketemu sama Mr. Big. Ini dia, didengar Wild World untuk Anda semuanya.

0: Ya, pendengaran Now and Forever dari Richard Matt sepertinya akan segera mengakhiri Sono 90 sekaligus Madun sore ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda semuanya untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tapi jangan kemana-mana, setelah warta berita nanti saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madiun malam ini.
1: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad
2: yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Sekalian kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan.

0: haji plus 3 hari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
3: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
2: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
4: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
2: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan

0: menggunakan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melangkah di Madiun malam ini pendengar. Berikut kita akan mengikuti siaran mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini mengambil topik dengan judulnya Guru Sejati Lan Roso. Tetap bersama Ki Slamet Riyadi dari Panjaitan 10 Kota Madiun. Saya Adi Heraswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sugeng dalu poro pamidhaket RRI Madiun wonten pundi kemawon panjenengan lenggah saged damirengaken siaran mimbar penghayat kepercayaan saking RRI Madiun. Mugi ing dalu menika saged ngresepi ing penggalih panjenengan sami dene kula kados adat saben beto rencang kalih mangke dipun kenalaken piyambak-piyambak atur pasungsung dumateng panjenengan para pamidhanget RRI Madiun. Nggih. Dalu menika monggo para kadang kula atur uluk salam. Sugeng dalu salam rahayu. Rahayu. Rahayu. Pekaten para kadang ing dalu menika ngagem ira-iran guru sejati lan rasa sejati. Dene siaran menika kagem para pamidhanget kula badhe kintun dumateng para kadang kula ingkang taksih lenggah kambi ngunjuk kopi mirengaken siaran mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saking RRI Madiun. Kagem Bapak Supriyanto mantan camat Taman ingkang lenggah wonten Sogaten. Monggo Bapak sampun dangu kula mboten kintun dumateng panjenengan mugi saged dados jampining saya ugi tambahi ilmu wonten ing dalu menika. Inggih dumateng Mas Sutrisno ingkang wonten di AK wonten dulur Alas Ketongo ingkang benjang tanggal 12 Suro badhe anggalampahaken wajib ringgitan wonten Alas Ketongo. Ugi Mbah Parni ingkang tansah mawantu-wantu siaran mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beliaunya mboten pernah absen, terus mengikuti ngantos dumugi ing paripurna siaran. Ugi dumateng kadang kula ingkang wonten Tulungagung Mbah Mono, ugi Pak Karyono ingkang wonten Surabaya, kadang-kadang MKLKI Kota Malang, Tulungagung, Ponorogo, mboten kata lumpen MLKI Kota Madiun. Monggo kita wiwiti guru sejati lan rasa sejati. Ana ing sajroning urip menungsa asring nyelakake guru saka njaba. Guru sekolah, guru agama, guru kawruh. Nanging sak temening guru paling sejati iku ora adoh saka awak. Ananging dumunung ana sakjroning rasa lan batin. Guru sejati iku ora katon, ora muni nanging tansah paring pitutur lumantar rasa. Apa kang tegesing guru sejati? Guru sejati ing kawruh kejawen ora mung dipahami minangka wong kang maringi piwulang, nanging sejatine ya iku getaran saka rasa kang paling jero kang nyambungake kawula marang Sang Dumadi. Guru sejati iku diri sejati, sukmane sukmo, swarane atmo kang dedonga nalika kita meneng. Guru sejati ora ngaku guru, ora mrentah, ora mbangun menara kebenaran, ananging membangkitkan pituduh batin panjenengan saka jero. Kaping pindhone diri sejati minangka guru. Diri sejati iku sangkan paraning urip. Nalika awak kesasar kepenuhan hawa nafsu, rasa sejati kadang kasamaran, nanging nalika menungso nyepi nglakoni laku batin, diri sejati wiwit ngendika, kelakonono laku nyemak amarga swara guru sejati luwih lirih saka swara angin bengi. Ingkang kaping tiga, lelaku kang marang guru sejati supaya bisa krungu guru sejati saka batin. Manungsa kudu tapa rasa, meneng, eling, lan nyemak rasa sak bendino, nglakoni poso batin ora mung poso weton, nanging poso nyegah nafsu, poso kagem ngresiki manah, yo ngresiki batin. Lilo lan pasrah, lilo marang samubarang kang dumadi, pasrah marang dalan kang digarisne tanpa nglokro. Kaping pate, guru sejati lan sangkan paraning dumadi. Nalika menungso bisa nyawiji karo guru sejati, panjenengan ora mung nemokake panguripan nanging nemokake asal mula lan tujuan urip. Iku kang diarani sangkan paraning dumadi. Uga asale saka nur ilahi, tan bakal bali marang nur ilahi. Dene guru sejati kang ana ing batin iku pepadhang kang nuntun kawula kalebu arah bali marang pancer. Manunggaling rasa, manunggaling urip karo Gusti. Ya kuwi kang diarani manunggal sejati, sejatine manunggal marang Gusti Kang Maha Suci. Piandel leluhur topo broto semedi, uga bisa diarani patrap lan sungkem. Wiwit jaman kuno, para resi lan leluhur Jawa nglakoni laku topo broto. Semedi dudu kanggo kuat, dudu kanggo kawastitan, nanging kanggo nyandak guru sejati saka paling jero. Ana piwulang, guru sejati iku ora nguasani awake liyan, nanging nyawiji ing rasa supaya bisa nemokake asaling urip. Asaling urip sapa kang maringi urip lan sapa kang anguripi. Saben menungsa iku suwung, lan suwung iku isi. Ing suwung guru sejati ngendika, ning swarane mung bisa dirungu dene kang manembah lan nyawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Dene candhake bakal dipun wedharaken kalih ibu ingkang nderek lenggah wonten RRI Madiun. Sumangga kula estokaken.
2: Matur suwun saderengipun kawula ngaturaken salam rahayu.
1: Rahayu.
2: Kula Bu Sukartini engkang badhe ndudah bab rasa. Ngelingi rasa, nyinau rasa, ngudari rasa. Tembung-tembung punika saged dipun wuwuhi makna utawi artosipun kados mekaten. Kaping setunggal, ngelingi rasa. Tegesipun eling, eling-eling, eling marang rasa ing sajroning manah. Rasa punika dudu namung rasa seneng, susah, tresno utawi duka, nanging rasa kang alus, kang asring ora kasat mata utawi paningal, nanging kraos ana ing jero batin. Contonipun, wong kang saged ngelingi rasa punika sampun miwiti laku, amargi eling punika cetaning ati, rasaning manah, sinandiantawis kahanan lan tanggap rasa. Teges spiritual, ngelingi rasa tegese eling menapa kita punika sedaya tumindak amargi rasa tresno, rasa ikhlas utawi rasa ego piyambak. Elinga, rasa punika kunci sesambungan kalian Gusti. Ing rasa wonten urip sejati. Ingkang kaping kalih nggih menika nyinau rasa. Tegesipun sinau rasa punika laku. Dede maos buku, nanging raosake urip punika kanthi landhep rasa. Ngaluri saben pangrasa kang teka. Contonipun, manungsa ingkang saged nyinau rasa punika manungsa ingkang lumaku lir sinau gesang, nampi saben kedadosan kanthi rasa padhang lan jembar. Teges spiritual nyinau rasa tegesipun ngendaleni rasa sinau sabar, sinau narimo, sinau sayektosipun urip. Rasa punika guru saben kuciwa, saben kabungahan punika sinau. Ingkang kaping tiga menika ngudari rasa. Tegesipun ngudari rasa, di menika ngudari rasa ngurai kekusutaning rasa, ngurai tanpa mikiran lan pamrih ngelegakake rasa kang iket ati lan jiwa. Contonipun, wong urip kathah iket rasa. Rasa kuciwa, rasa wedi, rasa isin lan rasa sumelang. Ngudari rasa punika nyambut sepi nyelarasaken batin. Teges spiritual ngudari rasa punika laku suci. Lahir lan batin kados to tirakat semedi utawi meneng nyemak saged ugi hening. Wong kang saged ngudari rasa punika kang gayuh kabingahan sejati. Kacindhekaken utawi ringkesanipun ngelingi rasa menika eling dhateng rasa jero. Nyinau rasa menika sinau ngraosaken urip kanthi rasa. Ngudari rasa menika mbucal pamrih lan nguripake kamardikan batin. Paribasan sejati, rasa iku papane urip sejati. Dudu ing pikiran nanging ing batin. Mung wong kang nyemak kang bisa nyumurupi. Kados menika babakan rasa ingkang kawula aturaken. Saged kalajengaken menika wonten putu kula kersanipun tetepangan piyambak.
1: Inggih kala wau para kadang pamidhangan RRI wonten pundi kemawon dening guru sejati menika sampun kawedhar dene rasa. Manungsa tetep anduweni rasa uga yen wis duweni rasa kudu duweni rumangsa lan ngrasakake. Mula rasa kuwi rasa rumangsa lan ngrasakake penting banget ing titah urip ning jagat kang kagelar. Dene para kadang menika taksih sinambet awet kagem mudha. Biasanipun nek basa Jawa niku kurang nanggapi, kurang cetha. Menika kadang kulo saking kapribaden ugi badhe paring wedharan mawi bahasa nasional bahasa Indonesia agar bisa diterima dan bisa dimengerti oleh kaum muda yang jauh lebih dari bahasa daerah Jawa masing-masing. Untuk perkenalan, monggo kami serahkan kepada pembawa kelanjutan dari guru sejati dan rasa sejati.
3: Saya Fauzia, sebelumnya Rahayu.
2: Rahayu.
3: Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait lanjutan dari Mbah Kong Wau. Perjalanan kesempurnaan. Yang pertama, membersihkan tubuh. Tubuh adalah sarana, bukan tujuan. Proses tirakat, puasa, memutihkan, mengurangi tidur, mengendalikan suasana hati. Peringatan, tubuh bersih, bagian dalam mudah dibayangi oleh cahaya. Yang kedua, noto rasa. Perasaan bukanlah emosi, tetapi menopang hati yang halus, mata, telinga, mulut, dan hati harus dibersihkan dari kegelapan. Ketika indera lembut, seseorang bisa mendengar suara batin dan tanda-tanda supranatural dari empat bersaudara. Yang ketiga, harta rahasia. Rahasia adalah esensi supranatural lebih dalam dari perasaan. Jika seseorang menyelam rasa, dia akan menyembunyikan rahasia. Hubungan rahasia antara aku dan Tuhan. Dalam urutan ini, seseorang tidak hanya memahami kelahiran dunia, tetapi juga menyaksikan alam semesta, kosmos yang halus dan harmonis. Yang keempat, bersatulah aku dan Tuhan. Titik akhir sudut adalah kesatuan. Tidak ada perpisahan antara aku dan dia. Mereka yang telah mencapai titik ini akan memiliki kedamaian batin, tidak tergantung pada kekayaan dan kemuliaan, tetapi hidup hanya dalam cinta dan kasih sayang. Arti filosofis kesempurnaan. Tubuh. Tubuh adalah seperti rumah yang harus bersih. Kalau kotor, tidak bisa menjadi mercusuar cahaya. Selanjutnya, merasa. Merasa seperti bayangan, jika awan tak mampu mencerminkan terangnya langit. Yang ketiga, rahasia. Rahasia adalah seperti mutiara yang tersembunyi di dasar laut. Hanya bisa ditemukan saat menyelam dalam. Yang keempat, ibadah sejati. Ibadah sejati adalah cahaya Tuhan yang ada di dalam setiap tubuh yang merupakan pintu kembali ke asal sejati. Berjalan untuk mencapai kesempurnaan. Yang pertama, puasa dan doa, yaitu mengendalikan nafsu. Yang kedua, meditasi dan topo broto, yaitu perendaman rasa untuk menyerap rahasia yang sebenarnya. Yang ketiga, meditasi dan doa, yaitu mengunduh cahaya dan belah kasih Tuhan. Yang keempat, salvation and sesaji, yaitu menjaga keselarasan dengan empat lima saudara dan leluhur. Yang kelima, kerendahan hati, yaitu tidak sombong meskipun memiliki pengetahuan dan kekuasaan. Yang keenam, yang terakhir, cinta dan kasih sayang, yaitu jadilah orang yang berguna bagi satu sama lain karena cinta adalah bentuk sejati dari Tuhan. Selanjutnya, kesempurnaan dalam kehidupan modern. Orang Jawa sejati harus ingat, kesempurnaan tidak ditemukan pada pangkat, kekayaan, ataupun kemuliaan. Dunia modern dipenuhi dengan kegelapan penuh nafsu. Nafsu akan kekayaan, derajat, dan kekuasaan. Kesempurnaan mengajak orang untuk tidak terseret, tapi menumbuhkan batinnya agar damai dan tenang. Dan yang terakhir, kesempurnaan sejati mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan kembali. Mereka yang menyucikan tubuh, menumbuhkan indera, menyembunyikan rahasia, dan menemukan kemuliaan sejati akan kembali kepada Tuhan dengan cahaya. Siapapun yang dapat menutup sembilan udara, menyelam rasa sampai ia menemukan rahasia, akan bersatu dengan Tuhan. Tidak ada perpisahan, hanya cahaya abadi yang ada, cinta sejati. Sampun Mbah Kung.
1: Ya, itulah tadi para saudara muda kita yang telah memaparkan beberapa rasa dan guru sejati. Nah, sebetulnya siapa terkandung di dalamnya? Ada empat saudara, yaitu siapa empat saudara menjadi dirinya sendiri itu, yaitu yang namanya Kakang Kawah, Adi-Ari-Ari, Getih Pusar. Itulah yang dinamakan saudara empat. Dan cinta kasih sangat diperlukan untuk manusia hidup, karena hidup di dunia ini ada yang namanya ponco laku, ya, lima laku. Yang satu harus mempunyai rasa sabar, narimo, welas asih, seleh, dan ikhlas. Apa sabar itu? Karena kita butuh waktu, kesabaran di dalam hidup di dunia ini agar jangan terkecoh apa yang diberikan oleh cucu kami, jangan tergoda dengan pangkat, derajat, dan kekayaan. Itulah ada di dunia. Tapi kalau engkau sudah kembali ke pangkuan yang Maha Esa, Maha Suci, semuanya tidak akan dibawa, dan itu tidak ada artinya di dalam hidup di alam kematian. Dan itulah tadi, memang betul-betul bisa menerima segala hal, ocehan dan rezeki kita di dunia yang ada ini. Berapapun yang kami terima, rezeki itu akan kami terima. Dan apapun untuk tubuh kita, ini juga kita harus menerima. Itulah sifat bagian dari manusia hidup. Yang ketiga adalah welas asih. Yang namanya welas itu harus mempunyai rasa kewelasan kepada siapapun dan apapun makhluk hidup yang di jagat raya atau di dunia yang sudah terbuka ini, bahwa kita harus mengasihi dan memberikan welas kepada siapapun, dan juga harus mengasihi, kata cucu saya tadi, kasih sayang. Harus memberikan kasih sayang kepada siapapun umat di dunia ini atau manusia yang hidup di dunia ini. Yang keempat adalah seleh dalam bahasa Jawa. Seleh itu sudah tidak ngoyo lagi, artinya tidak ada emosional lagi, egoistis lagi di dalam menepuk atau mengumpulkan harta-harta dunia ini. Itu hanya berlaku di duniawi dan ragawi, tapi untuk rohani itu tidak tergunakan lagi di dalam dunia kerohanian. Yang terakhir adalah keikhlasan. Orang hidup itu selalu ikhlas, selalu memberikan ikhlas kepada siapapun, dan kita diberi apapun harus ikhlas. Ikhlas itu menandakan dalam rasa kejujuran manusia hidup di dunia ini. Demikian para pamit denget RRI Madiun, di mana saja Anda berada bisa mendengarkan mimbar penghayat kepercayaan. Apabila wedaran-wedaran kami dengan tiga orang ini ada kesalahan, semoga saya selaku pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam

0: Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agricultural System PMAAS. Presiden Prabowo melihat secara langsung penerapan teknologi di sektor pertanian sehingga lebih produktif dan efisien. Selain itu, Presiden Prabowo mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung swasembada pangan. Kegiatan tersebut di sela-sela acara puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Presiden Prabowo optimistis jika Indonesia konsisten menerapkan teknologi pada sektor pertanian, maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kepala negara meminta agar tidak berpuas dengan keberhasilan yang bersifat jangka pendek. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.
1: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik pendengar, sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu berjaringan nasional dengan bintang tamu Dino Kantora, terlebih dulu kita simak dulu drama radio pada malam hari ini di Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan produksi dari RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
3: Ya.
2: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
3: Biasa aja.
2: Baiklah, semangat Dirja.
3: Semangat, semangat. Semangat apanya?
2: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
3: Ah, capek kerja gini terus.
2: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
3: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
2: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
3: Ah, klise.
2: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
4: Kenapa?
2: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
4: Kok bisa gitu ya?
2: Nah itu, aku gak tahu juga.
4: Terus, kalau dari dia alasannya apa?
2: Ya gitu deh, bosan.
4: Apa? Bosan?
2: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
4: Ya udah, biarin aja.
2: Kok gitu sih, Tik?
4: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
2: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
4: Terus kita harus berbuat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
2: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
4: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tuh gak sih?
2: Sip.
3: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel enggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
5: Kenapa, Nak? Mogok.
3: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
5: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
3: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
5: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
3: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
5: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
3: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
5: Oh, sudah cukup lama ya.
3: Bapak jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
5: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
3: Nah, 12 tahun pak?
5: Iya.
3: Sudah lama juga ya pak?
5: Ya dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
3: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
5: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
3: Oh, bapak jualan sampai jam berapa, pak?
5: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
3: Terus, pulangnya nanti bagaimana?
5: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
3: Kok bapak masih jualan?
5: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
3: Maaf pak, bukan maksud saya.
5: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
3: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
5: Ya amin. Oh ya, bapak mau lanjut jalan lagi ya? Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
3: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
5: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
3: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
6: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Rita Ismail. Teknik rekaman, Aulia Ramadhani. Teknik editing, Kamil Irman. Dan sutradara, Gus Pri Azwar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Baik pendengar, segera kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Lindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Dino Kantora bersama host Yudi Ismail dan Ita Purnamasari.
2: Di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
3: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
2: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya? Dari
3: bintang tamu kita malam ini.
2: Betul banget.
3: Yang membawakannya.
2: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
3: Malam ini Mas,
2: kenapa?
3: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
2: Betul.
3: Seluruh stasiun.
2: Nah. Tadi sudah.
3: Oh enggak ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
2: Iya.
3: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
2: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
3: Dan baru rilis single barunya.
2: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
3: Betul, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
2: begitu ya,
3: berkarya,
2: termasuk Mbak Ita ya.
3: Ya iya dong.
4: Semangat 45.
2: Mas Dino apa kabar?
4: Baik.
3: Dino Kantora.
4: Alhamdulillah.
3: Akhirnya ya Dino ya.
2: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
3: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
2: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
3: Dino ya.
4: Tetap ada untukmu.
3: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
2: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
3: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
2: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
3: Iya.
2: Bisa berekspresi sampai
3: keren.
2: Saat ini.
3: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
4: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
3: bernyanyi ya, reguleran.
2: Oh, reguler masih rutin ya.
3: Aku kan sempat berapa kali ketemu
4: iya,
3: Dino.
4: Regularan.
3: Lagi reguleran loh.
4: Di Kemang,
3: suaranya
4: di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
2: Kendil
3: Mas. Mantap Dino, mantap.
4: Kendil Mas.
2: Oh, di Kendil Mas juga.
4: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
3: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
4: Baik, mah banyak job.
3: Bisa aja Dino.
2: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
3: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
4: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
3: Ranggazan
4: dari Bandung.
2: Oke. Okay.
4: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
2: Oke. Okay.
4: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
2: Kenapa Bandung semua?
4: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
2: Okay.
4: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
2: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
3: Iya, hari Minggu.
2: Aku juga besok ke Bandung.
3: Hey, kok ikut-ikut ya?
4: Ada show ya, Mbak Ita?
3: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
4: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
3: Punya banyak lewa.
4: Delapan.
2: Delapan ya.
3: Luar biasa.
2: Bukan
3: ini.
2: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
3: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam.
5: Malam,
3: malam Bang Albert.
2: Langsung pertanyaannya.
5: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
3: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
5: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
3: Iya.
2: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
5: Iya, maksudnya bagaimana?
3: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
5: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
2: Oh begitu. Bisa aja Bang Albert.
3: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
5: Terus saja.
3: Oke, okay, Bang. Salam.
5: Iya, ya.
2: Oke, itu aja ya. Baik.
3: Oke, okay, Bang Albert.
2: Siap, terima kasih.
3: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
2: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
3: Oke, okay, kita okay. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap.
6: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bang Benny.
2: Sehat, Bang.
6: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
3: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
6: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
4: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
2: Benny Joe.
4: Dari apa? Dari Manado.
3: Manado.
4: Dari
3: Manado.
6: Kenal ya Bang Cina ya?
4: Kenapa?
6: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
3: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
6: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina. Iya,
4: betul betul.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
4: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
6: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
6: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
6: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap.
3: Oke, silahkan Mas.
6: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
3: Oke, okay, Bang Benny. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
3: Bidan Luis, selamat malam.
7: Halo.
3: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam. Iya, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Dino.

0: Mbak Bidi. Ya.
1: Undang kita ya, undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga di TNT ya.
2: Oh sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, yang Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
2: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
1: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
2: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
1: Kumpulin dulu. Oke,
2: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh.
0: Silakan. Ya.
2: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
2: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
2: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Mbak Ita. Pengawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
3: Okay.
4: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
0: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
4: Okay.
3: Cek dan cepet.
4: Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino
1: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini.
3: Toli-Toli.
1: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
4: namanya? Saya punya orang Depok.
3: Mbak Yanti.
1: Mbak Yanti.
3: Silakan Mbak Yanti.
4: Ya, salam kenal
3: juga ya.
4: Mas Dino.
3: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
1: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
4: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
1: Iya.
4: Apa pernah ikut ngeband atau apa gitu?
3: Oke, ditunggu ya.
0: Siap.
4: Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
3: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
1: Makasih,
4: dan Mas
1: Yudi,
4: Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
3: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bisa mulai kepada Bang Yudi Ismail.
3: Siap
0: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak kebahagiaan.
3: Oke.
0: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
0: Tahun 90-an, lama banget kan.
5: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
3: Oh, oke, siap.
0: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
5: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
0: Ya, betul.
3: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
0: Iya, betul kan.
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
0: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
3: Masih
5: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap.
3: Ditunggu ya jawabannya ya.
0: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Saya begini nih Mbak Ita ya.
0: Iya.
5: Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena gitu merindu itu saya.
0: Betul,
5: Masya Allah. Makanya ini berbagi ruang rindu ini di sini nah.
0: Iya.
5: Ada

0: untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
2: Mantan, siap. Oke.
0: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
0: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Hasanuddin di
2: Bogor. Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
2: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
2: gimana Bang
1: gimana,
2: Dino?
1: Bang Dino.
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
1: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus
3: harus
2: ya.
3: Terus.
1: Bener,
3: harus
1: bener,
3: nyanyi terus bener, betul kan Mbak Ica ya.
2: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
2: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Okay. Ya. Ingat.
3: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
2: Oh, siap.
3: Lagu, ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
3: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
1: Penjor.
2: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
3: Orang
1: Bandung.
2: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya,
2: gudangnya. Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Ya. Yang Louis, ke yang Toli Toli ya?
2: Bukan, ya, yang pap, Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8
2: ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung
2: vokal,
1: dalam band.
2: Selain vokal
1: selain
2: group mungkin ya.
1: Vokal,
3: bandnya berarti G-band.
2: G-band
3: itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo. Iya.
2: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
2: personelnya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada ya? Collapse gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
2: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga
2: ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya.
2: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya gimana?
2: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
3: nyanyi
1: ya.
3: Aja naik.
1: Dari
3: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
3: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan
3: saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full
1: ya.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar show-nya. Biasa.
2: Siap.
3: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
1: Stamina-nya luar biasa.
2: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
2: Apa
1: kan aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Coba ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
2: Ini ada Dumanini. Tetsu Taijo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
2: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh, yeah. Gitu.
3: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lupa lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, masih, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: iya, juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas. Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam, Yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewatan ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya aja mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya, kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya, iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama Rosa,
0: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke, okay.
2: Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: siap.
3: Ya,
0: musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dino, maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Kan, siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap, Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya, Rita ya.
3: Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Langsung selamat aja, malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, ya lah. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik, Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya. Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari. Selamat malam. Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Kendi.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Kendi.
7: Singkat saja ya, sementara ini. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pusat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, selamat. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan Kang. Ditanya Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
0: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, di Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa Barat. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung teh gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya Rangga, tetap ya, ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar finisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya ya, asiknya betul. Bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida Purnamasari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bima?
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino
2: Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Pandira Tantar yang satunya lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyu Dinus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Oh, gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: Rosa.
1: Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana?
0: Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya ta, melok kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek skot jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek skot jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
2: Okay. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke. Tuh, sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Ya sih. Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: ya, Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, gua kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069, Man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo,
1: Jeronimo.
0: Gimana, diputuskan masih untuk diberi nama Kantora.
1: Gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya, dia tuh tim ya,
0: timur. Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi,
0: singer. Oh, oke. Okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita terima dulu. Mas Gilang, selamat malam, Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo, Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Bener ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita bangga.
1: Ya siapa tahu loh, Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya monggo, yang mau platinum, kita kembali ke era seperti dulu. Yang digital, monggo digital. Tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke,
1: tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab, Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: Monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
4: Seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Di, Mbak I, halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
0: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?

0: seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin
1: respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru,
1: jadi nggak ya? Cuma digital tapi memang ada bukti fisik,
2: ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset CD
1: vinyl,
2: iya
1: vinyl ya, hitam ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Di zaman sekarang langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka,
1: setuju pastinya,
0: setuju ya,
2: karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu, lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Sih kalau orang Jawa bilang lebih marem mas,
2: lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya
2: beli kaset. Aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa, bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh ya, sesuatu seperti itulah.
0: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton
0: itu
2: dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, yeah. Dokter Sony Isudibio adiknya itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu?
0: Aja?
2: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Cutyanti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
2: Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Bayanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: iya,
1: sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh, mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang iya,
3: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
3: malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama iya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Tari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
3: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
2: Kantora.
3: Keren, dari saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
3: Keren lah begitu.
1: Betul.
3: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: Tetap ada untukmu.
3: Ya. Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya,
3: baru
2: betul. Rilis,
1: betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Cliff.
3: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
3: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff ya.
3: Gitu ya.
1: Undang.
0: Boleh.
3: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
3: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
3: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
3: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
3: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
3: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
3: malam.
0: Selamat malam.

0: Malam.
1: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
1: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris. Mas Faris
0: di Malang ya?
2: Selamat malam, betul sekali.
0: Apa kabar rindu. Mas Faris?
1: Ruang berbagi
0: sudah
1: rindu,
0: lama tidak bersua kita
1: lewat,
0: ya, lewat udara.
2: Aku iya, agak flu ini.
0: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris?
2: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
2: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
2: Selamat malam Mas Dino.
3: Selamat malam.
2: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Harus istirahat ya Pak Faris.
1: Iya, karena flu ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Boleh, silakan Pak Faris.
2: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Oh siap.
0: Sayang semua.
1: Terima kasih.
2: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
1: Anggeh.
2: Thank you.
0: Oke.
1: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
0: Dari
1: dan single ke-8 ya kalau solo.
0: Ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan untuk dengan Kantora berapa?
3: Kantora.
1: Banyak banget.
3: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
3: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
1: Reuni
3: Geronimo.
0: Gimana?
3: Di Lenusa, Lenusa.
0: Oh, di Lenusa.
1: Termasuk Kantora juga ya?
3: Iya
1: dong.
3: Iya, termasuk Kantora.
1: Berapa banyak, Bang?
3: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow. Pasti itu seru banget.
1: Pasti
0: Mas
1: seru.
0: Mas Yudi gak diundang ya?
1: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
3: Pernah masuk Geronimo ya?
1: Enggak.
0: Ada bercanda.
1: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
0: buyar.
1: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
0: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Selebor.
1: Iya, Logis Selebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, satu
1: bawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik kita. Memedio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ini. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: yang
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis
1: untuk
0: ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, siap. Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Rayu
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling loh.
0: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh, oh iya, iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Aduh,
2: lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
2: Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke,
2: okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat betul, udara.
3: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi. Nah,
1: justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh.
1: Di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di ruang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madona, dimanapun Anda berada, kata Chris Dayanti, ku tak sanggup. Padahal kalau udah dijalani, sekalipun berjauhan, karena keadaan harus memaksa demikian, sanggup-sanggup aja kok kita pendengar ya. Iya, Pak, bersama saya Adi Rasodi, malam hari ini kita nikmati Madon malam ini pendengar untuk lagu-lagu Indonesia untuk Anda semuanya. Yang ingin request kirim salam silakan di 0351459198 atau di 0811366997 sampai nanti jam 11 malam ya. Kali ini coba kita sambung dengan lagunya Andre Hihanusa, sebuah momen yang indah tentang Kuta Bali hadir buat Anda semuanya pendengar.

pendengar, kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia terjadi pada Piala Dunia 1982 di Spanyol saat Hungaria menghancurkan El Salvador dengan skor telak 10-1. Dan yang luar biasa, ini adalah satu-satunya pertandingan Piala Dunia di mana satu tim berhasil mencetak 10 gol dalam

Ya, mendengar Sola menjadi keberuntungan Chris Dayanti menyanyikan lagu Mencintaimu ini, pendengar ya. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw yang awalnya ditawarkan kepada Mayang Sari, tapi sama Mayang Sari ditolak, merasa tidak sesuai dengan karakternya ya. Meskipun pada akhirnya Mayang Sari merimik lagu ini, kolaps dengan sang pencipta Melly Goeslaw. Namun demikian, magnetnya tidak sedahsyat ketika lagu ini dibawakan oleh Chris Dayanti ya. Dan sejak Mencintaimu ini, pendengar, nama Chris Dayanti di belantikan musik tanah air semakin melambung dengan hit-hits berikutnya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Jam 22.41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda yang sudah mulai beristirahat di dalam kamar, mendengarkan radio, mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa memberikan kenyamanan di istirahat malam Anda semuanya ya. Dari dia yang belakangan, banyak yang mengkomentari negatif karena aksinya turun di jalan, ngamen gitu ya. Pinkan Mambo hadir untuk Anda semuanya.

Pendengar, pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dipegang oleh pemain Turki Hakan Şükür pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 saat melawan Korea Selatan. Hakan Şükür berhasil mencetak gol hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off dimulai. Gol itu tercipta setelah kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna. Hingga saat ini, catatan 11 detik tersebut masih bertahan sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madun pendengar, juga di 105,5 MHz. Apa kabar? Anda yang masih malam hari ini mencoba melek di bulan Muharram ya. Mulai malam, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya. Sambil mendengarkan radio, Anda bisa menikmati lagu-lagu bagus kreasi kami yang kami edarkan ya. Lagu ini hadir mengingatkan saya ketika saya ada di ruang sebelah era 2000-an sampai 2005 ya. Pada saat itu ada banyak pendengar yang sering main ke studio. Ada Naning, siapa lagi yang kurus, kayak kurus tinggi langsing kutilang itu ya. Anak Semala pokoknya zaman dulu ya. Kemudian ada juga Ami yang dulu SMA 1 Madiun. Teman-teman Semala yang saya ingat ada Naning, yang paling ingat Naning ya. Apa kabar semuanya? Kemudian juga buat Isa yang ada di Taman Nasri. Mudah-mudahan waktu yang berjalan membuat kalian sekarang ini bisa dibanggakan oleh orang-orang terdekat di sekitar Anda.
1: RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel klasik Indonesia yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini mengisahkan Serintil yang dinobatkan sebagai ronggeng baru setelah 12 tahun lamanya kematian ronggeng terakhir di dukuh populer ini. Ronggeng diartikan sebagai lambang, dukuh bisa kehilangan jati diri juga tanpa adanya ronggeng. Hingga akhirnya ronggeng cantik jelita bernama Serintil menjadi tokoh terkenal yang digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat. Semua orang berbondong-bondong ingin bersama ronggeng ini, dari kalangan muda-mudi sampai pejabat. Semuanya berlomba untuk bisa dekat dengan ronggeng baru yang bernama Serintil ini. Namun kedamaian hanya sampai di situ saja. Karena pada tahun 1965, malapetaka politik semakin ganas dan membuat dukuh tersebut hancur. Padukuhan dibakar, beberapa divonis sebagai perusak negara, serta para ronggeng beserta penabuh calungnya ditahan dan dipenjara. Hal inilah yang membuat Serintil sadar bahwa harkatnya sebagai manusia sedang dipertaruhkan. Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Dari RRI untuk Indonesia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Sautria.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, selamat malam buat Anda yang malam hari ini lagi gadangan menunggu siaran bola secara langsung. Nanti akan bertanding pada pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Swiss melawan Kanada. Kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 jaringan berita nasional.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, tugas saya menemani Anda semuanya dari sore tadi pukul 18 sampai malam hari ini sudah selesai. Dan setelah ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menantikan siaran langsung bola nanti pada pukul 02 dini hari antara Swiss melawan Kanada. Baik pendengar, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda semuanya. Saya harus pulang, tidur, istirahat. Demikian juga dengan Anda semuanya ya. Terima kasih kebersamaannya. Kita berpisah untuk bertemu lagi di lain kesempatan, lain suasana yang lebih menyenangkan tentunya. Hanya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, jumpa lagi bersama saya Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekap dan sehat. Saya Edi S. Abdullah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dalam surat kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad di membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots, ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper, ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar, ya, didapat oleh tim Qatar. Oh, sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar. Cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss, dan harapannya sih sebenarnya Qatar, ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana, ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4, sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 menit waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah, dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa, ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa

0: beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
0: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
1: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
0: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
1: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
0: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
1: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
2: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macam.

0: belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
1: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
2: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022, dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
1: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama, perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu yang baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal dua atau semester dua, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga, jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan yeah. karena lonjakan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, yeah. juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang yeah. yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama yeah. untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04%, 2,04 triliun maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam ya, yeah. yang dulu nih gitu kan, kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh udah ada pengalaman kerja yeah. atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
2: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya.
1: Punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk yeah. dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresiasi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun, yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
2: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
1: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
2: Ya,
1: jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, okay. Nah, itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Yang pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya di level fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800-17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
2: Ya. Nah, Pak Fitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
1: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
2: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
1: Betul, 18,04 triliun. Karena kita sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah karena takutnya demandnya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut dengan shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable, variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang. Ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
2: Yeah.
1: Nah, makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK ya, kemudian mencoba untuk mengurangi ya dampak potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ya kan, karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
2: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
1: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya, dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini ada satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,5